0: serta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
2: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Pergantian tersebut selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan
2: setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
2: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
0: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Track nanti semua simpang harus ditutup, makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, di Jen Perhubungan, di Jen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Syariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhats Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Agar jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah akan pemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam tapi jemaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan menjadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat wilayah ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mabrur dan mabrur dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi hingga tiba di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jamaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jamaah tiba di asrama haji. Karena jamaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
16: Karena misi kami di dalam melayani bagaimana jamaah haji bisa terlayani dan baik aman. Dan beberapa instansi stakeholder yang kami ini kami harapkan dapat jamaah haji dapat terlayani dan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor. Sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal. Di antaranya adalah, apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu? Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih, masih banyak kan komplain aja mengenai harga banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ini adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dengar, selamat pagi. Dan kembali ya menemani Anda. Saya Lisa, melanjutkan setelah dari ditemani oleh rekan Inang. Pendengar masih di edisi siar hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Ya, pendengar kebersamaan kita ya di lintas siang Bovendigo. Kami bersama Anda sepanjang lintas siang hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dengan rangkaian acara pendengar, kami hadirkan ada informasi cek fakta, ada informasi dan hiburan pendengar, acara musik pelepas lelah, dinamika olahraga, dan informasi cek fakta. Itu adalah pendengar kebersamaan kita ya sepanjang lintas siang Bovendigo, rangkaian acara ya kami hadir kembali menemani Anda sepanjang kebersamaan kita hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Semoga senantiasa pendengar kami jumpai Anda dalam keadaan yang baik ya, sehat, suasana aktivitas Anda boleh berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan Anda. Pukul 9.40 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Nantinya untuk selanjutnya kami hadirkan informasi cek fakta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi masuk rumah sakit dan koma pada Mei 2026, pendengar. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Adapun foto Dedi terbaring ya, di ranjang pasien diidentifikasi sebagai foto lama yang diambil dari unggahan kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi pada 26 Januari 2022, di mana Dedi akan menjalani operasi untuk membersihkan aliran darah di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Selain itu, sampai saat ini Dedi masih aktif mengunggah konten di media sosialnya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, adalah informasi cek fakta kategori hoax, pendengar. Kami lansir dari website resmi Komdigi. Untuk kebersamaan kita, informasi cek fakta pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, adalah eksplorasi tentang sejarah, cinta, kekerasan, dan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, terutama pada masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan. Novel ini memadukan realisme magis dengan kritik sosial, mengisahkan perjalanan hidup Dewi Ayu, seorang pelacur yang melambangkan banyak isu penting di Indonesia, seperti kekerasan kolonial, ketidakadilan gender, dan dampak trauma sejarah. Pembaca diajak menyusuri sejarah panjang yang penuh kekerasan, ketidakadilan, dan trauma, baik secara pribadi maupun kolektif. Novel ini berhasil menyampaikan pesan bahwa keindahan fisik seringkali disertai penderitaan dan luka yang mendalam, baik pada individu maupun masyarakat. Dengan demikian, Cantik Itu Luka bukan hanya cerita tentang kehidupan seorang perempuan, tetapi juga tentang luka-luka sejarah Indonesia yang mencakup kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan yang terus berlanjut dari masa ke masa.

0: Betulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mutti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para supporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian, hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

teman-teman. Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Boven Digul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya anak hebat berbagi cerita dan menunjukkan bahwa

0: Aku sibuk terus, adek sedih.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Adek rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang

Dengar, terima kasih kebersamaan Anda. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Povindigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz. Dengar, saya Lisa, ya, masih bersama Anda ya, senantiasa dengan hiburan juga rangkaian acara informasi yang terus hadir sepanjang kebersamaan kita di lintas siang Bovendigo. Dan harapan kami pendengar ya, selalu bersama Anda menemani ya. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, semangat ya, dan tentunya kelancaran ya dalam menjalani aktivitas di awal-awal bulan Juni. Kita baru di ada ya di lembaran ketiga ya di bulan Juni ini ya. Ya, aktivitas di awal-awal bulan. Di mana pendengar bulan Juni ya, tentu juga menjadi bulan yang penuh harapan baru ya, semangat baru serta berbagai kesempatan untuk terus belajar, berkarya dan meraih hal-hal yang lebih baik apalagi di awal-awal bulan. Tetap semangat ya, selalu pendengar dimanapun Anda beraktivitas ya. Dan pendengar, pukul 10.37 menit ya, saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 10 ya, tanda waktu menunjukkan pukul 10.37 menit waktu Indonesia Timur ya. Jika aktivitas ya mulai padat karena sudah dari jam 8 ya, jam 9, saat ini sudah jam 10 lebih setengah 11 ya. Jika aktivitas mulai padat ya dan rasa lelah mulai terasa pendengaran, jangan lupa senang, meregangkan tubuh, minum air putih ya yang cukup dan tetap fokus pada pekerjaan yang sedang Anda kerjakan. Dan tentunya pendengar ya, langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa

0: mudah-mudahan kelancaran. Ya, pendengar, di tengah perkembangan zaman ya, yang semakin cepat, ini generasi-generasi muda tidak hanya dituntut ya, generasi-generasi muda ini ya, generasi muda tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pendengar, ketahanan mental ya, ketahanan mental yang kuat ya. Ya, ketahanan mental tentu ini menjadi bekal penting ya, agar mampu menghadapi berbagai tantangan, tekanan ya, dan tentunya pengaruh negatif yang dapat merugikan masa depan. Ibarat pendengar, dengan mental yang kuat, seseorang akan lebih mampu mengambil keputusan yang bijak, menolak ajakan yang salah ya, serta tetap fokus meraih cita-cita dan tujuan hidupnya. Ya, ada salah satu informasi pendengar. Lemah mental ya, anak muda tentu akan rentan ya. Anak muda rentan narkoba dan judi. Ketahanan mental pendengar dinilai menjadi benteng utama bagi generasi muda dalam menghadapi ancaman narkoba ya, judi hingga korupsi. Lemahnya ketahanan mental pendengar tentunya akan membuat anak muda lebih rentan terjerumus ke dalam perilaku menyimpang ya, yang kian marak terjadi. Dan ini disampaikan pendengar oleh dosen Poltekkes Palembang, Ira Kusumawati, menilai kondisi tersebut sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan dan menyebut berbagai kasus adiksi dan penyimpangan perilaku di kalangan generasi muda masih terus terulang. Menurutnya, pendengar, ketahanan mental ya memiliki keterkaitan erat dengan integritas seseorang individu. Dengan ketahanan mental yang lemah, tentu cenderung lebih mudah terjerumus ya pada adiksi zat maupun perilaku adiktif lainnya. Dalam perspektif psikologi pendengar, generasi muda berada pada fase pencarian jati diri dan kerap mempertanyakan kondisi yang mereka alami. Jika tidak dibarengi kemampuan adaptasi ya, adaptasi yang baik ya, situasi tersebut pendengar berpotensi berkembang ya, ini menjadi perilaku negatif. Dan beliau menekankan pendengar pentingnya peran lingkungan terdekat ya, dalam membangun ketahanan mental, terutama keluarga dan teman sebaya. Cara merespons ketika menemukan seseorang terjerumus pada saat adiktif juga dinilai sangat menentukan pendengar. Dan berharap pendidikan ketahanan mental menjadi perhatian serius berbagai pihak, mulai dari institusi pendidikan, keluarga, hingga masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting untuk membantu generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga tangguh ya, dan berintegritas. Pendengar dimanapun Anda berada ya, adalah yang disampaikan, diinformasikan ya, untuk kalau boleh kita ketahui ya. Tentunya salah seorang dosen ya, beliau adalah dosen Poltekkes Palembang, Ira Kusumawati ya, menilai kondisi tersebut sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan, berbagai kasus adiksi ya, dan penyimpang perilaku di kalangan generasi muda masih terus berulang ya, di mana ketahanan mental dinilai menjadi benteng utama bagi generasi muda dalam menghadapi ancaman narkoba, judi hingga korupsi. Lemahnya ketahanan mental tentu ini juga membuat anak muda ya lebih rentan terjerumus ke dalam perilaku menyimpang yang kian marak terjadi. Laman resmi pendengar, laman resmi rri.co.id untuk informasi ya, lemah mental anak muda rentan narkoba dan judi.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
3: Kemenangan dalam judi online.
2: Ayo. Ah!
3: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: tuh tas, Kang. Di sana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Huh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.

pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bufendigo, depan cerluaskan dari Jalan Trans Papua. Pukul 11 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur, di ruang dengar Anda tentu masih ya, terus kami bersama Anda menemani segala aktivitas Anda ya, dengan hiburan, masih dengan tembang-tembang ya, Pop Indonesia, yang tentunya terus hadir ya, di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 12. Kami menemani Anda dalam acara musik pelepas lala. Pendengar, iya, dimanapun Anda berada, tentunya pendengar, tanggal 3 Juni ya, tanggal 3 Juni diperingati ya, melalui sejumlah momen penting di tingkat nasional ya maupun internasional, di mana pendengar mencakup peringatan ya, ini mencakup bidang ekonomi, sejarah daerah, hingga kampanye transportasi ramah lingkungan. Dan mengutip berbagai sumber, pendengar, terdapat 3 peringatan yang menandai tanggal 3 Juni ya tahun ini. Ketiganya adalah Hari Pasar Modal Indonesia, Hari Jadi Bogor, dan Hari Sepeda Dunia. Tentunya pendengar, salah satu ya, saya bagikan informasinya yang tentunya juga ya menjadi momen penting ya di tingkat nasional adalah Hari Pasar Modal Indonesia. Ya, dari ketiga hari penting ini ya diperingati di tanggal 3 Juni ya, di tanggal 3 Juni ini. Di tingkat nasional, 3 Juni pendengar diperingati sebagai Hari Pasar Modal Indonesia. Momen tersebut pendengar menjadi bagian penting dalam sejarah industri keuangan nasional. Dan sejarahnya pendengar mencatat pemerintah kembali mengaktifkan Pasar Modal Indonesia pada tanggal 3 Juni tahun 1977 ya. Kebijakan tersebut pendengar mengakhiri masa vakum pasar modal yang sempat berlangsung sebelumnya. Sejak itu pasar modal berkembang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaannya juga membuka akses pendanaan bagi dunia usaha dan investasi masyarakat. Di mana pendengar, peringatan Hari Pasar Modal Indonesia ini dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Otoritas terkait juga mendorong peningkatan inklusi keuangan melalui instrumen investasi legal, Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan aktif mengedukasi masyarakat ya mengenai investasi instrumen yang diperkenalkan melalui saham, reksadana, dan obligasi. Ya, pendengar di Bovendigul ya, dan dimanapun Anda berada, saya ambil ya salah satu saja ya. Selain dari hari Hari Pasar Modal Indonesia ya, ada juga Hari Jadi Bogor dan Hari Sepeda Sedunia yang diperingati juga di tanggal 3 Juni ya. Ya, saya informasikan saja ya Hari Pasar Modal Indonesia. Dan tentunya pendengar, ada ya pada laman resmi RRI, simak Hari Besar Nasional Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Juni. Laman resmi rri.co.id ya, tentunya Anda boleh menyimak, membaca selengkapnya informasinya. 22 menit pendengar sudah berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak.

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Tahukah Anda, di balik begainya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id. For the world champion.

0: Sudahkah Anda tahu? Suku bangsa Mandobo mendiami beberapa perkampungan di sekitar Sungai Mandobo, yaitu antara hulu Sungai Digul dan Sungai Kau yang bermuara ke pantai selatan Papua, antara lain di Kabupaten Merauke, Distrik Waropko, dan Distrik Mindiptana. Sebutan untuk mereka sebenarnya adalah Wandup Wambon. Kelompok yang tinggal di sebelah kiri Sungai Kau menyebut dirinya Wandup, sedangkan yang tinggal di sebelah kanan Sungai Kau menyebut dirinya Wambon. Orang luarlah yang memberi mereka nama Mandobo, sesuai dengan nama Sungai Mandobo yang melintasi daerah itu.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
3: Saya Edi Siswanto, salam.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: ya pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada. Inilah tuh dengan semakin hari semakin cinta ya. Ya, saat ini ya pendengar ya, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Telah mengantarkan kita sudah ada pada pukul 11.59 menit ya waktu Indonesia Timur. Sudah akan tiba pendengar saat lagi dalam acara MPL Musik Lepas Lama itu pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya pendengar ada salah satu informasi di ruang dengar Anda ya pendengar, di tengah berbagai dinamika ekonomi dan perubahan harga kebutuhan hidup pendengar, masyarakat terus mencari instrumen yang dinilai mampu menjaga nilai aset dan daya beli. Salah satu yang kerap menjadi perhatian adalah emas ya pendengar, ya, yang selama ini dikenal ya sebagai aset pelindung nilai ya di saat kondisi ekonomi bergejolak ya. Pendengar, harga emas antam tidak bergerak setelah koreksi tajam sehari sebelumnya. Dan penurunan harga emas ya selama 3 bulan terakhir jadi peredam inflasi. Ya, mendengar Badan Pusat Statistik, ya BPS melaporkan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi peredam laju inflasi pada Mei 2026. Sehingga tingkat inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28% secara bulanan. Hal tersebut pendengar karena kelompok tersebut mengalami deflasi hingga 0,74%. Komoditas dari kelompok ini yang mengalami tekanan deflasi terbesar adalah emas perhiasan. Kemudian pendengar ya, harga emas antam tidak bergerak setelah koreksi tajam sehari sebelumnya. Pendengar, harga emas antam ya di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan Rabu 3 Juni ya 2026. Dan ini terlihat pendengar pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Pendengar dimanapun Anda berada ya, seputar perkembangan harga emas, meski harga emas antam hari ini ya tercatat tidak mengalami pergerakan setelah koreksi pada hari sebelumnya, emas batangan masih menjadi salah satu instrumen ya yang dimanfaatkan masyarakat untuk melindungi nilai aset di tengah ketidakpastian ekonomi. Pendengar, untuk mengetahui informasi ini secara lebih lengkap ya serta berita ekonomi nasional ya daerah lainnya, Anda dapat mengunjungi website resmi rri.co.id. Kita sudah tiba nih pendengar pada pukul 12 ya waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul, kami hadir bersama Anda dalam acara musik pelepas. Setelah kita dengar dulu satu pesan berikut.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak.

0: pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, selamat siang. Selamat jumpa kembali bersama kami tentu pendengar. Saya Lisa bersama Anda menemani sepanjang kebersamaan kita satu jam ya ke depan dalam acara MPL Musik Melampas Lelah di sisi hari ini. Semoga senantiasa terus kami jumpai Anda dalam keadaan yang baik pendengar. Di mana kebersamaan kita kembali lagi ya dalam acara MPL kami yang menjumpai Anda, harapan kami ya dalam keadaan yang sehat, yang sakit ya kami doakan lekas sembuh. Dan Anda yang sudah bersama kami bergabung di siang ini MPL, kami kembali mengajak Anda menantikan partisipasi Anda ya. Silakan Anda boleh bergabung di 08 11 49 54 33 33, 08 11 49 88 666, 08 11 49 88 222. Boleh juga Anda mengirimkan pesan, terlah juga merupakan nomor SMS WhatsApp kami. Nantinya kami akan membaca ya. Kalau memang Anda ingin untuk mengirimkan pesan ya, jangan panjang-panjang, pendek saja nanti saya bacakan. Kalau mau panjang ya pesannya ya, sekaligus telepon saja ya, silakan. Dan Anda boleh menyapa ya kepada siapapun, keluarga, sanak famili Anda, teman rekan kerja Anda. Silakan di 08 11 49 54 33 33, 08 11 49 88 666. Saya Lisa bersama Anda. Selamat siang ya, dan selamat menikmati makan siang Anda. Ini adalah jam di mana Anda ya boleh beristirahat dari aktivitas Anda dan boleh kembali lagi bersama dengan keluarga tercinta Anda menikmati makan siang Anda. Ataupun juga pendengar Anda yang sudah diundang ya untuk menikmati makan siang ya di rumah dimanapun saat ini. Semoga senantiasa selalu hadir kebahagiaan, boleh Anda nikmati bersama dengan orang-orang yang tersayangi, terutama baik mereka yang mengundang Anda untuk menikmati makan siang. Anda yang sedang bertugas, jangan lupa juga untuk ya beraktivitas di siang ini, jangan lupa makan siang. Oke, silakan pendengar Anda yang mau bersama kami bergabung, ya, teleponnya. Line telepon sudah saya aktifkan ya untuk kedua line telepon, ekor 33 dan 666. 222 ya, silakan Anda yang membawa mengirimkan pesan juga silakan ya, itu adalah nomor SMS WhatsApp kami ya, yang bisa juga Anda menghubungi ya, ataupun juga boleh untuk mengirimkan pesan. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang. Selamat siang.
1: Siang MPL Musik Melepas Lelah.
0: Iya, selamat siang. Selamat siang ya. Ibu.
1: Ibu. Ya, selamat siang juga Mbak Alisa.
0: Ya, selamat siang, selamat berjumpa dalam acara MPL.
1: Iya. Iya, sama-sama. Ya Mbak, ya saya mau request lagu ya. Lagunya dari ini dari cinta membawa derita dari Andra Respati ya.
0: Cinta membawa
1: derita.
0: Membawa derita. Nah, saya coba carikan dulu ya Ibu kalau sudah temukan.
1: Iya. Salamnya pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Randy di Subah, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, buat Kakak Dias, Bang Ramadan, Ibu Ida, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, buat Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, buat Kau Subusri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak Lisa dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Manusum. Oke, sabar dulu, kita terima yang sudah dari tadi. Menanti, halo, selamat siang. Halo.
2: Selamat siang, MPL, Mbak Lisa.
0: Oke, selamat siang. Abang Luhut, silakan. Iya. Selamat berjumpa.
2: Selamat berjumpa kembali. Di sini cuaca cerah, tadi angin kencang.
0: Oke, selamat menikmati saja ya cuaca cerah, angin kencangnya. Iya. Silakan, Abang.
2: Ini aku mau dengerin lagunya dari Raja.
0: Dari?
2: Raja.
0: Raja?
2: Iya. Judulnya Benci Bilang Cinta.
0: Judulnya?
2: Benci Bilang Cinta.
0: Benci Bilang Cinta?
2: Iya.
0: Benci Bilang Cinta.
2: Dari Raja ya.
0: Kalau begitu jangan bilang cinta.
2: Woi. Itu cuma lagu.
0: Oke, baik. Silakan ada salam-salam.
2: Salamnya pertama buat Mbak Lisa yang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga itu yang berkanturan di Buah Nusu, salam balik. ada Bang Putra Cena, ada Bang Pratama, Bang Dewi, ada juga Putra Jaya, Putra Roven, Bang Rinda, Pak Freddy, Bu Putri, Bang Iwan Elok Samawe, ada Ibu Rida, Ibu Rida Ima, Pak Ujung Putri, ada juga Nona Tika, ada Bang Ramadan, Bang Tias, Ibu Jati, terus buat semua-semuanya jajalah yang mendengarkan dimanapun berada tanpa terkecuali. Salam sehat, salam kompak di udara.
0: Okay.
2: Ya. Ada di Raja.
0: Ada, sudah saya siapkan. Okay. Benci beli cinta. Okay, siap.
2: Dan sehat selalu dan tetap semangat.
0: Selamat siang MPL, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Tetap sehat ya, semangat selalu tentu untuk Abang Luhut yang sudah bersama kami di belakangnya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Kak.
0: Oke, okay, Abang Andi.
3: Selamat siang. Ya, Kak Lisa ya?
0: Oke, okay, selamat berjumpa. Iya, benar, Abang. Silakan.
3: Oh, semoga sehat, Kak Lisa. Okay.
0: Semoga sehat juga untuk Abang Andi di sana. Silakan, Abang.
3: Terima kasih. Saya minta lagunya dari Napa Urbak. Judulnya Hatiku Tegur Cinta.
0: Judulnya?
3: Hatiku Tegur Cinta.
0: Hatiku Tegur Cinta.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Salamnya Kak.
0: Silakan.
3: Salamnya pertama-tama buat di Kartelabu, salam sehat, salam bahagia selalu. Kalau lagi minta teman monitor bersama keluarga, berikan umur panjang, memberikan rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Lagu ini spesial untuk Mudika. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bang Rimba, Bang Tias, Bang Fauzi, Bang Irwan, Bunda Farida, Kak Esther Lita, Nona Nia yang ada juga di Manado, Bunda Natalia. Ya, buat Kalisa, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih.
0: Sama-sama. Kalisa. Terima kasih juga.
3: Selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Abang Andi ya, di belakangnya. Halo.
4: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat Kalisa. Siang. Selamat siang, Abang.
4: Iya.
0: Iya, selamat siang, Abang. Selamat berjumpa kembali. Silakan, Abang. Okay. Kalau saya tanya sehat-sehat, pastinya Abang sehat. Jadi silakan, lanjut saja. Oke, lanjut.
4: Kenapa kita buat lagunya Wiransa? Lagunya Wiransa.
0: Oke. Okay.
4: Lia.
0: Wiransa?
4: Kameli.
0: Judulnya?
4: Kamelia.
0: Kamelia?
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Pertama-tama, saya selalu juga, saya selalu bersama kalau bermak, saya selalu bunda tadi ya, selamat siang bunda ya, saya selalu bermak. Saya Ibu Sulteng, ada Putra Tengah, ada Bunda Ima, terus ada Bung Lema, Bu Putri, terus ada Pak Giri. Kalau begitu, selamat siang.
0: Oke, okay, selamat siang ya juga. Salam kebakan selalu via udara, salam sehat ya untuk Abang Nasrun ya, Abang Andi, Abang Luhut, Ibu Wanusu yang sudah bergabung. Kita dengar dulu lagu-lagu sudah ada request ya untuk Anda yang bergabung. Untuk lagu-lagu berikut silakan nanti ya setelah tembak.

0: goyang, goyang pata-pata tinale.
1: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu baru ko mau menyanyi kah? Itu terserah ko. Tapi habiskan ko pemakanan dulu, oke?
2: Okay? Aduh mah air. Bu Alen cepat Alen.
1: Nah itu toh Mama su bilang makan dulu biar tidak tersangkut.

empat pita suara menciptakan suara hik yang khas. Cegukan biasanya bersifat sementara dan berlangsung hanya beberapa menit atau jam. Namun tahukah Anda, seseorang pernah tercatat dengan cegukan terlama selama 68 tahun. Rekor cegukan terlama yang tercatat dalam Guinness World Records yang dipegang oleh seorang pria bernama Charles Osborne, di mana pada tahun 1922, Osborne mulai cegukan saat tergelincir. Cegukan tersebut berlangsung selama 68 tahun dari 1922 hingga 1990. Meskipun rekor ini mengesankan, Osborne sendiri menyatakan bahwa cegukan tersebut menjadi lebih tenang dan teratur setelah

Indonesia dikenal dengan budayanya yang erat dan kental. Dengan budayanya yang terus dilestarikan, inilah etika makan khas orang Indonesia. Mendahulukan orang yang lebih tua. Pada umumnya, orang Indonesia mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan. Diikuti dengan orang yang kedua tertua dan terakhir diambil oleh orang yang termuda. Cara makan ini merupakan cara orang untuk menghormati seseorang yang lebih tua. Menggunakan tangan kanan saat makan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia makan dengan tangan. Budaya ini dilakukan dengan makan menggunakan tangan kanan secara berlahan. Etika batuk, bersin, dan bersendawa. Ketiga hal ini sebaiknya dilakukan dengan menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu agar saling menghormati orang yang sedang makan. Hindari berbicara saat makan. Berbicara saat makan dianggap tidak sopan dalam adat Indonesia. Terlebih jika mulut Anda penuh dan Anda berbicara. Disarankan untuk menghabiskan makanan sebelum berbicara.

0: Pendengar, 39 menit sudah berlalu ya, dari pukul 12 ya. Sudah berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar, di ruang dengar Anda ya, beberapa lagu yang sudah Anda request kami sudah hadirkan, sudah sembahkannya di ruang dengar Anda. Ya, senantiasa menemani, memberikan hiburannya untuk Anda. Kebersamaan kita ya, terutama bagi Anda yang request lagu di siang ini ya, dalam acara MPL Musik Pelepas Lelah. Saudara lagi yang bergabung, halo selamat siang. Musik Pelepas Lelah. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Musik Pelepas Lelah, Bung Tias. Selamat berjumpa.
1: Suara terlalu kecil. Balik
0: tuh, suara
1: kecil sekali.
0: Iya, Kak.
1: Halo?
0: Iya. Silakan, Bung Tia. Selamat siang. Sudah dengar sapu suara?
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: MPL.
0: Oke, selamat siang. Selamat berjumpa, Bung Tia.
1: Ya, selamat ketemu juga.
0: Selamat bertemu juga kembali di siang ini. Apa kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Kabar baik. Oke, sudah makan?
1: Iya.
0: Sudah makan ke belum? Belum masak?
1: Iya, belum makan. Tunggu kue dari...
0: Kue dari mana nih? Tidak ada kue di sini. Iya, silakan.
1: Ya, makasih.
0: Bung Tia, silakan.
1: Salam buat Badika di Kaliabu. Terus Daina. Bu Anusu. Bu Bintang Pratama. Bu Putri dan selamat siang, Pak Freddy, selamat siang lagi buat Bung Andes di Jayapura nih, ini lupa dia sekali. Selamat siang Bung Andes, kalau lagi menik buang-buang suara kah, sekali buang suara kayak Bu Fendigur kah, bukan langkah ke sini tapi suaranya saja. Bung Andes, selamat siang buat Bapak-Bapak TNI dan Polri, selamat siang medis, semualah yang monitor RRI dan di mana saja berada. Selamat siang, mari star lagu ada Mita Talhatu, orang pelati. Ya, orang pelati.
0: Oke, siap. Ditunggu okay, saja. Oke,
1: selamat. Selamat siang. Selamat siang untuk kru RRI semuanya. Selamat siang.
0: Oke.
1: Oke.
0: Selamat siang, salam sehat. Salam memakan Slovia udara, salam cepat hati ya untuk Bung Tias.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya ya sambil ya menanti partisipasi untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, saya bacakan ada satu atensi yang sudah dikirimkan. Datangnya dari Mbak Dika, dengan ucapan, "Assalamualaikum, selamat siang Kakak Lisa, apa kabarnya di sana?" Dari Dika, request lagu dari Fausana dan Aprilian, judulnya Anugerah Cinta. Ya, salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, salam sayang paling sayang Ibu Tri sekeluarga, Ibu Natalia, Ibu Farida, Kakak Tias, Kak Ayu Masohi, Pak Usu, Pak Widi, Bang Nasrun, Putra Tengah, dan Putra-Putra dan semuanya ya, tanpa terkecuali. Buat Kakak Lisa, terima kasih. Assalamualaikum, selamat. Musik lepas lelah, monggo dilanjut. Lagu spesial buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Akal lagunya sudah saya siapkan ya dari tadi, nanti saya langsung saja hadirkan ya. Dan menyusul nanti lagu yang di request oleh Bang Tias ya. Kakak Tias sudah tadinya sudah duluan ya bergabung, tapi atensinya Mbak Dika ini sudah lebih duluan lagi ya. Tapi saya baru baca saat ini. Oke. Menantikan kembali pendengar, silakan di 08114954333, 08114988666. Saya kembali ya, berikan kesempatan untuk Anda satu lagu lagi ya. Anda yang mau bergabung silakan.

Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, kita dengarkan saja ya lagu, dua lagu yang sudah di request tadi ya oleh Bung Tias ya, dan tentunya Mbak Dika yang sudah juga bersama kami. Kita dengarkan, saya hadirkan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12.57 menit waktu Indonesia Timur, di mana kebersamaan kita ya dalam acara musik melepas lelah sudah di akhir. Oke, sebelumnya saya bacakan pendengar kembali lagi atensi ya, datang dari Mbak Dika, katanya makasih kita Lisa ya, jangan lupa sibuk tapi makan siang juga. Oke, baik. Selamat bertugas, sehat jasmani dan rohani bersama keluarga tercinta di rumah. Oke, doa yang sama juga untuk Mbak Dika ya di sana. Dan untuk Ibu Wanusu, Abang Luhut, Abang Andi, Abang Nasrun ya, Bung Tias, ucap terima kasih ya. Salam kebakan Sofia Udara, salam jabat hati. Sudah bersama kami di acara MPL kali ini. Saya akhiri kebersamaan kita pendengar di ruang dengar Anda ya. Kebersamaan kita selanjutnya, nantinya kita akan bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian Warta Berita Sentral.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0 melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di Timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun dia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak Timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan, dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashley Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Volt 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama
3: sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
5: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pasti siapapun yang menang pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Soeibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia, atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Match Day Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi Timnas. Nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah gitu. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Match Day. Pada FIFA Match Day kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang, sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukan dapat bermain baik pada laga nanti, apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain, dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik baik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita yang sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar pukul 13.39 menit waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda. Tentunya pendengar masih dengan informasi ya, salah satu rangkaian acara yang tutup. Ataupun juga pendengar, kami kembali ya di ruang dengar Anda dengan informasi cek fakta dan beberapa tembang-tembang yang masih akan kembali kami persembahkan pendengar hingga nantinya bersemangat kita berakhir ya pada pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Negara beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut putusnya kabel saluran udara tegangan ekstra tinggi yang menyebabkan blackout di Pulau Sumatera adalah pelanggaran hak asasi manusia. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, unggahan mencatut Pigai yang menyebut putusnya kabel saluran udara tegangan ekstra tinggi sebagai pelanggaran HAM merupakan hoax. Tidak ada pernyataan semacam itu dari Pigai. Sejauh ini belum ada pernyataan dari Menteri HAM terkait insiden blackout di Pulau Sumatera. Sementara itu, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin memastikan sejauh ini tidak ditemukan indikasi sabotasi ataupun unsur kesengajaan dalam insiden blackout tersebut. Ya, pendengar, adalah informasi cek fakta. Kategori hoax, pendengar, Anda boleh baca ya, tentunya juga kami lansir ya pada website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

dari Sabang sampai Merauke, kita hidup dalam keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

0: Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Saudara pendengar, ada sekuntum mawar merah siang hari ini dari Rita Sugiarto ya, sekaligus mengawali jumpa kita dalam program Bovendigul Sore. Saya Ina Dari kembali menjumpai Anda untuk edisi hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026. Sekuntum mawar merah, saudara pendengar, pernahkah Anda menerimanya? Atau justru kita sama dengan ya? Meskipun memang tidak pernah menerima sekuntum mawar merah, yang penting merah-merah sudah pasti pernah menerimanya ya. Selamat siang saja untuk Anda semua siang hari ini sudah mendengar ya. Pro dangdut adalah kita. Mengawali jumpa kita siang hari ini dalam program Bovendigul Sore, kami hadirkan tembang-tembang dangdut ya, sekaligus selama kurang lebih 1 jam. Dan kita sapa pendengar yang sudah bergabung siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, dari Tapanuli, selamat siang. Ini monitor dari jam berapa Bang Luhut?
1: Dari tadi
0: ya. Mm-hmm. Bang Luhut, kabar sehat? Suaranya agak putus-putus ini, kenapa di sana? Tidak ada sekuntum mawar merah? Gimana? Atau mawar merahnya lagi menutupi jaringan? Kenapa jaringan lagi bermasalah di sana ya?
1: Yang ada sekuntum melati.
0: Oh, sekuntum melati, pantas kita hari ini tidak sejalan ya, karena di sana melati, di sini mawar ya. Bang Luhut, lagu apa siang hari ini?
1: Coba cari yang meriah tanggung.
0: Aduh, saya tidak mendengarnya. Agak pelan, lagu apa?
1: Dari Maria Nasi Tanggung.
0: Maria, judulnya? Nas.
1: Kapan kita bertemu?
0: Kapan kita bertemu?
1: Malam di SD Ruangan MK.
0: Maria, kapan kita?
1: Datang di lantai pertemu.
0: Saya tidak mendengarnya. Nanti chat aja ya, Bang Luhut. Suaranya bukan agak putus-putus lagi, memang putus-putus siang hari ini ya. Please, tolong. Saya menerka-nerka nantinya. Seperti lagunya Raffi Ahmad. Bang Luhut, halo. Oke, Bang Luhut semakin parah ini kayaknya jaringannya. Coba geser kiri kanan, cari jaringan dulu ya. Kita sapa penelpon selanjutnya ya. Mohon maaf Bang Luhut ya, dicari jaringannya dulu ya. Oke, ada siapa di mana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Ada siapa di mana?
2: Ya.
0: Aduh. Ini sepertinya jaringan saya atau jaringan semuanya. Kok ini di 222 juga bermasalah. Halo. Dengan siapa di mana?
2: Dengan
0: Bintang.
2: Bintang? Iya,
0: oke, salam kenal ya. Mau lagu apa siang hari ini? Halo.
2: Halo.
0: Iya, mau lagu apa siang hari ini? Pro Dangdut, halo.
3: Halo, baru 5 menit.
0: Oh, baru 5. Ini baru jelas suaranya. Astagfirullahalazim. Bang Bintang Pratama ya.
3: Suaramu di sini kedengaran kayak lagi kumur-kumur.
0: Ini baru jelas loh suaranya, kok bisa? Tadi suaranya nggak ada sama sekali, sumpah.
3: Soalnya yang siaran belum ikhlas, sekarang kan seikhlas, makanya jelas.
0: Sumpah ini baru jelas tadi, ya ampun, saya tidak
3: mendengar
0: sama sekali.
3: Iya, makanya hati kan baru ikhlas, jadi.
0: Saya selalu ikhlas, tadi kasihan Bang Luhut putus di tengah jalan ya. Oke, okay,
3: tergantung amal saja, amal.
0: Iya, itu lagi. Di hari Jumat ini amal yang diperhitungkan ya.
3: Bukan hari Jumat ini, baru hari Rabu ini.
0: Sadar juga ya ente.
3: Salah minum obat ke apa siang ini?
0: Gimana lagu, kasihan tadi Bang Luhut. Lagu apa? Sudah, lagu baru lagi.
3: Enggak, ini siapa tahu sudah bagus jaringan bisa gabung lagi Bang Luhut.
0: Aha, betul, ini langsung diperbaiki dari sana ini. Dari Palu. Ini lagunya dari Jamal ya?
3: Jangan-jangan yang dari ini, yang dari Bajordano sama ini. Darayu apa Novardana itu?
4: Ini lagu dangdut ini?
3: Ya iyalah mbak, gak mungkin lah saya minta lagu pop, nah ini pro dangdut.
4: Sip, sip, oke next. Salam.
3: Aduh. Oke, salam buat Bang Luhut tadi. Ada Pak Freddy sama Bu Utri, Bunda Ima, Ibu Wija, Ibu Wanusu, Pak Subusri juga ya. Ada Ibu Natali Toli-Toli, Purnama Sari, Ibu apa lagi? Putra Tenya, Bang Ramadan, Bang Ahmad Irwan, Bang Rimba, apa lagi? Mbak Yuti sama Mas Panda juga ya. Putra Marori, Putra Tepetias, Masa Bongo, Bang Sapa Junaidi, Kasapa ini, Tajudin juga ya. Apa lagi ya sering-seringnya? Di Aceh juga Bang Iwan, Putra Jaya. Sudah lama yang kedengaran suaranya. Iya udah tadi, Bu Wija, Mas Senja. Nah, sama-sama Jodan.
4: Oke, sip. Aduh ini jaringan nah, semoga
3: kalau
4: bisa.
3: Kalau ada yang dilupa ini, bukan disengaja emang, tapi dilupa ini. Pokoknya semua saja ya.
4: Oke.
3: Yang di Manado juga, di Manado.
4: Di Manado? Manado? Manado?
3: Ya, iya.
4: Oke.
3: Oh gimana? Soal mana cari itu? Soal ada kah
4: sudah, sudah. Santai
3: Jumana. Oh, stres.
4: Sip, terima kasih. Selamat siang.
3: Oke, monggo dilanjut ya.
4: Oke, selamat
3: tugasnya.
4: Siang.
3: Terima kasih, ditunggu lagunya. Okay. Assalamualaikum. Tunggu, ngomong-ngomong.
4: Apa?
3: Cari jarang saya dengar, dia lagi cuti kah?
4: Cuti.
3: Oh.
4: Cuti,
3: pantas, sudah ini sih, nggak pernah ini tar ini, apakah sudah pindah jalur lagi dia atau gimana?
4: Kalau monitor pasti tahu, sering dibilang cuti.
3: Iya,
4: pasti nggak monitor kan?
3: Nah, mungkin pas saya nggak monitor, jadi makanya nggak tahu.
4: Itu selalu.
3: Oke lah lanjut, yang teman-teman lain itu sudah nunggu lagi nanti di belakang.
4: Oke, sip.
3: Oke, makasih banyak.
4: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Bang Bintang di Palu ya. Ada siapa selanjutnya? Halo.
5: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Oke, suaranya sangat jernih. Ini geser kiri apa geser kanan?
5: Iya.
0: Lagu apa sih hari ini Bang Luhut?
5: Itu dari yang Mariana Sitanggang, judulnya Kau Panggil Aku Peribanimu.
0: Kau Pak, ini lagu dangdut ya?
5: Iya. Yang ini yang balasan dari Periban dari Jakarta.
0: Oke, nanti saya cari ya. Kau Panggil Aku Peribanimu.
5: Iya.
0: Dari Mariana Sitanggang.
5: Iya.
0: Oke, salamnya Bang Luhut, silakan siang ini.
5: Sama buat Dedan, nama berdua siapa dong? Dan tetap semangat. Terus ada juga Bang Bintang Pratama, Bang Putra Tengal, Bang Lei, Jaya, Putra Boben, Bang Rinda. Ada juga Bang Iwan Minggu Kemalai Aceh. Ada juga Putra Boben, Bang Ramadan, Bang Tia. Ada juga Farida, Bu Natalia, ada Bunda Ima, Bu Putri, Pak Freddy, Bang Ahmad Irwan, Bu Jati, Bu Anusi sama Pak Ususri, terus Bu Purnama Sari, dan Bu Sima-Simanya saja lah yang menemukan dimanapun berada.
0: Oke.
5: Salam sehat, salam kompak di udara. Ya. Mana? Itu yang lagunya?
0: Ada.
5: Oke, lagunya ditunggu buat semuanya dari selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang.
0: Oke.
5: Dan terus adalah kita. Terima kasih.
0: Oke. Horas, terima kasih Bang Luhut. Sehat selalu ya. Selamat siang. Selanjutnya ada Ibu Anusu di Sambas. Halo, Ibu Anusu.
6: Halo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Indah.
0: Iya, cakep. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ibu Anusu, apa kabar?
6: Kabar baik, alhamdulillah sehat Mbak Indah. Di kepanasan ini Mbak Indah.
0: Oke. Minum yang dingin-dingin ya. Mau lagu apa sih hari ini?
6: Lagunya lagu dari Nasar, Aib.
0: Oke, sip. Lagunya salam-salamnya.
6: Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
6: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Randy di Subah, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Ibu Parida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, buat Pak Usu Busri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak Indah dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagunya ya?
0: Ada. Waalaikumsalam.
6: Enggak susah itu, aib itu dari Nasar itu.
0: Oke, okay, sip, ada Ibu. Ditunggu ya. Oke, okay, terima kasih Bu Anusu di Sambas ya siang hari ini. Ada siapa selanjutnya? Halo, selamat siang.
7: Halo Kak Indah, selamat siang Kak Indah.
0: Iya, selamat siang. Bagaimana apa siang hari ini? Kabar baik, sehat. Alhamdulillah, sehat.
7: Suasana cerah sekali di sini, panas berdengkang kata orang Jambi.
0: Oke, okay, sama berarti ya. Hari ini juga Bovin lagi panas, cerah.
7: Nikmatin saja apa yang diberikan Tuhan.
0: Betul sekali. Lagu apa siang hari ini Bang Andi?
7: Saya minta lagunya dari Lakit Khan atau dari Muksin. Itu lagunya Masih Adakah Cinta.
0: Dari siapa Muksin?
7: Lakit Khan, orinya dari Lakit Khan Kak.
0: Oke sip, Masih Adakah Cinta ya?
7: Iya.
0: Oke, salamnya?
7: Salam ya. Salam yang pertama-tama buat Dika Italia Bu, salam sehat, salam sayang, kalau komunitas sobat monitor Dika. Yang kabar ya Dika, walaupun tidak ada jaringan kita masih mendengar di udara.
0: Oke. Okay.
7: Terus bahagia selalu bersama keluarganya, sehat selalu, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga baik-baik saja di sana.
0: Amin.
7: Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bang Rimba, Bang Tias, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bunda Natalia, Esther Lita, terus buatnya Nia juga di Manado, salam sehat, salam bahagia selalu di sana, terus buatnya Bunda Natalia juga, Bu Farida, buat Kak Indah, sehat selalu, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama.
7: Selamat sore. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi di Jambi. Kita ke titik nol siang hari ini ada Mbak Beauty. Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku nelfon sampai 5 kali ya.
0: Oh, di mana? Di WhatsApp. Tapi jaringan.
8: Pakai nomor yang satunya.
0: Di oh, nomor baru ya?
8: Enggak baru sih, cuma itu kan nomor dari pakai.
0: Oh, yang 651?
8: Enggak, yang general 1 kan.
0: Oke. Okay. Gimana? Mau lagu apa siang hari ini? Kabar baik.
8: Lagunya Betty Vera boleh.
0: Judulnya
8: oh, sedang-sedang saja.
0: Sudah ada yang menyanyikan di belakang ya?
8: Iya, itu sudah. Dia yang paling hafal, aku nggak hafal lagu-lagu. Okay. Mas suka denger aja sih.
0: Di sana
8: okay.
0: Panas kah di luar?
8: Lagi mendung tapi gerah.
0: Mendung tapi gerah, oke. Okay. Sip.
8: Gak ada matahari, tertutup awan tapi gerah.
0: Tapi gerah.
8: Gak ada. Gak ada panas maksudnya.
0: Oke, okay, salamnya.
8: Salamnya buat siapa tadi ya, Bang Bintang, terus Ibu Anusu, terus siapa tadi ya?
0: Itu kenapa di belakang lagi konser ya? Ini seperti lagi konser mungkin ya?
8: Dengan Pak siapa tadi ya? Pak aku di Batak tadi.
0: Oh, Bang Luhut.
8: Di Batak gimana
0: Bang
8: tadi ya?
0: Bang Luhut, Tapanuli.
8: Tapanuli, terus Ibu Anusu, terus siapa lagi? Pokoknya semua deh yang udah gabung tadi, Bang Andi juga. Selamat mendengarkan buat Kak Indah darinya, selamat bertugas.
0: Oke.
8: Okay. Mau nyemil nggak ini?
0: Sebenarnya lagi diet sih.
8: Dietnya besok.
0: Makan lagi makan bubur. Is, lakan aduh sumpah gula-gula.
8: Kita kecuali lihat kopi ya. Berapa lama?
0: Kita lihat berapa lama. Ini baru hari ketiga ya. Manis-manis agak dikurangin.
8: Ah, boleh. Semoga berhasil beneran. Amin.
0: Oke, makasih.
8: Oke deh, terima kasih juga.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Beauty di titik nol ya. Tadi ada postingan brownies sebenarnya ya. Hanya memang lagi ada program. Saya tergiur juga sebenarnya ya, tapi harus konsisten ya. Ada siapa selanjutnya? Halo.
9: Halo.
0: Iya, ada Bo siapa
9: dulu? Yang berbicara kita.
0: Oke, Bunda Ima, halo, selamat siang.
9: Ya, selamat siang, adik cantik.
0: Iya, apa kabar hari ini?
9: Kabarnya hari ini baik dan sehat, cuaca lagi panas.
0: Puji Tuhan. Sudah makan ya, siang?
9: Bagi browniesnya itu.
0: Iya, nanti dikirimkan ya. Browniesnya sangat lezat. Hanya
9: Bunda kalau lihat begitu biar diet, biar sudah.
0: Jangan
9: batal dulu diet.
0: Sumpah saya tergiur. Oke, Bunda mau lagu apa sih hari ini?
9: Dari Inul, Gelora Cinta.
0: Gelora Cinta, pikirnya masa lalu. Gelora Cinta ya. Lagunya
9: okay, salam-salam dulu ya.
0: Oke, okay, silakan Bunda.
9: Pertama salamnya buat Ade Indah bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas dan sehat selalu ya, sekalipun
0: amin
9: diet tapi jaga kesehatan sayang.
0: Iya, terima kasih Bunda.
9: Baru pasti. Bunda siapa yang baru lewat tadi?
0: Ada Bintang Pratama, ada Ibu Anusu, ada Bang Luhut, ada Bang Andi, ada siapa lagi? Dika.
9: Oh iya, ya, salam pertama tentunya buat Bunda Wanusu ya tadi,
0: iya,
9: baru lewat.
0: Wanusu.
9: Ya, Bunda Wanusu sekeluarga sama Bang Andi di Jambi, selamat siang. Ada Bang Luhut, ada Bintang Pratama, terus ada Bapak Tias, ada Bapak Widi, ada Putra Penga, mana suaranya Putra, kenapa HP-nya dimatiin. Selamat siang ya, semoga tidak ada apa-apa di sana, sehat selalu. Bang Nasrun, Bunda Wigati, Oma Deva, dan semua teman-teman yang ada di Bopen tanpa terkecuali ya, selamat siang semua. Salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Ade Ina, terima kasih. Selamat siang. Okay. Jaga kesehatan, Ade.
0: Amin. Terima kasih, Bunda Ima. Doa yang sama, sehat selalu ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Ada Bunda Ima sudah mendengar ya di Flores, Nusa Tenggara Timur. Kita baca pesan singkat Mbak Dika dulu ya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Apa kabar Kakak Indah dari Dika, request lagu dari Zica. Zisa? Zica? Judulnya Karen, Aku Sayang. Karena Aku Sayang. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, Bu Utri, Bu Natalia, Farida, Bang Nasrun, Kakak Tias, Mang Ayu, Mas Sohi, Pak Usu, Bu Widi, Pak Widi maksudnya, Putra Tengah, Ciguria di Jakarta. Putra-putra dan semuanya tanpa terkecuali salam sehat selalu dari Dika. Kakak Indah selamat bertugas, terima kasih, mohon dilanjut. Terima kasih Mbak Dika, lagu buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, semoga terhibur. Oke, terima kasih Mbak Dika ya, sehat selalu bersama keluarga.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki.

Siti Adaka dari Muhsin Alatas menemani suasana siang hari ini ya. Anda masih mendengarkan juga segmen Pro Dangdut dalam program Bovendigul Sore. Saya Indah Dari masih menemani Anda ya. Kebersamaan kita dalam segmen Pro Dangdut hingga nanti pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan doa kerahiman ilahi, dilanjutkan dengan warta berita Lintas Tanah Papua ya, dari Pro Satu RRI Jayapura. Ada PT Veras yang hari ini sedang-senang saja.

Dimanapun Anda berada, sudah mendengar siang menjelang sore hari ini ya. Pukul 14 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Mohon maaf untuk Gelora Cinta belum bisa diputarkan sampai selesai, mengingat keterbatasan waktu Bunda Ima ya. Kemudian untuk Mbak Dika juga lagunya dari Sica Anesa, Karena Ku Sayang, next time nanti diputarkan ya. Terima kasih sudah mendengar sekali lagi untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan juga bergabung bersama kami ya dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sekaligus kita jelang program Bovendigul sore ini, dalam segmen Lintas Sore Bovendigul kami hadirkan bersama Pro Satu RRI Jayapura. Untuk Anda semua sudah mendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, dan untuk Anda juga mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Selamat siang untuk Anda semua ya. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda dan juga pekerjaan Anda di hari ini, hari Rabu ya, 3 Juni. Sekaligus kami cukupkan segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Saksikan terus Pro Dangdut. Dangdut adalah kita menemani Anda saudara ya, setiap hari di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda semua, sudah mendengar, dan sampai jumpa dalam lain kesempatan dalam segmen Pro Dangdut.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus

0: Itu saja lama sekali.
1: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul sore. Sudah mendengar pukul 15 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Mohon maaf untuk program Bovendigul sore dalam segmen Lintas Sore Bovendigul belum bisa kami hadirkan bersama Pro 1 RRI Jayapura ya di sore hari ini. Untuk itu saudara, kami hadirkan teman-teman pilihan menemani suasana sore hari Anda. Di sore hari ini mungkin lagi prepare untuk jalan sore, atau mungkin sore hari ini yang masih ada di tempat-tempat usaha ya, lagi melayani pelanggannya. Selamat sore saja untuk Anda semua. Kita ditemani dengan teman-teman pilihan ya, selama kurang lebih setengah jam. Dan informasi juga tentunya akan kami hadirkan ya. Pukul 17 warta berita daerah, sejumlah informasi aktual dan juga faktual di hari ini saudara ya, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dilanjutkan untuk azan maghrib di hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian informasi dan inspirasi kami hadirkan hingga nanti akhir kebersamaan kita ya di pukul 19.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan, hati sedang rawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini ya, pukul 15 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani suasana sore hari Anda dengan teman-teman pilihan ya. Sore hari ini kita lihat seperti apa playlist yang akan berdara menemani Anda. Ada Arman Maulana nanti menyusul dengan Sampai Akhir Zaman. Kemudian ada BCL juga, lagu yang rilis di tahun 2022 dengan Tersanjung. Ada Budi Doremi, Tak Ketinggalan, Ingat Dirimu Lagi. Kemudian ada Dewa 19 featuring Firsa, ada Cinta Gila. Kemudian ada Demasif, saudara pendengar ya, Perempuan Tangguh, kembali Versa Besari dengan Merangkai Kenangan. Kemudian ada Geisha dan juga Feby Putri, Liar Angin dan juga Sabar. Menemani suasana sore hari Anda, di sore hari ini juga cukup cerah ya, kembali matahari mengeluarkan sinarnya. Mungkin untuk Anda yang lagi persiapan untuk jalan sore ya di sore hari ini, selamat sore saja untuk Anda semua ya. Serta untuk Anda saudara yang mendengarkan siaran kami juga melalui radio visual kami ya, RRI Digital. Selamat sore saudara pendengar, dan untuk Anda juga yang ada di Pemancari Lewaroku 97,5 FM. Selamat sore saja untuk Anda semua, selamat beraktivitas, selamat beristirahat juga sore hari ini.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.

Saudara pendengar, beragam informasi juga yang akan kami hadirkan menemani suasana sore hari Anda. Rilisan portal berita kami di antaranya Universitas Indonesia ataupun UI skors 15 mahasiswa terkait saudara kasus dugaan pelecehan di grup chat. Kemudian ada Kepala BGN Dadan menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto usai saudara dirinya dicopot dari Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Kemudian informasi lainnya sudah pendengar masih dari portal berita kami, di mana BPOM mengupayakan harga obat tetap stabil di tengah kenaikan biaya produksi. Saat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda, tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

Suara Pendengar dimanapun Anda berada, sore hari ini pukul 15:46 waktu Indonesia Timur. Informasi kami hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda, saudara ya. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan terdapat kecenderungan peningkatan harga obat seiring berbagai tekanan ekonomi global. Ia juga mengatakan bahwa kondisi tersebut tidak terhindarkan mengingat struktur biaya bahan baku farmasi yang masih bergantung tinggi. Taruna juga menjelaskan bahan baku obat kimia sebagian besar berasal dari industri petrokimia global saat ini. Menurutnya, saudara, lebih dari 30% bahan baku terkait dengan produk petrokimia di pasar internasional. Ia juga menambahkan bahwa komoditas petrokimia termasuk bensin umumnya dibeli menggunakan mata uang dolar dalam berbagai transaksi perdagangan. Kondisi tersebut juga turut mempengaruhi biaya yang harus ditanggung industri farmasi nasional dalam menjalankan kegiatan produksinya. Taruna juga mengatakan bahwa saudara pendengar, industri farmasi perlu bertahan sehingga kemungkinan melakukan penyesuaian harga produk mereka secara terbatas. Namun, pemerintah berharap kenaikan yang terjadi tidak terlalu tinggi bagi masyarakat pada kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan termasuk perubahan kemasan serta penggantian sumber pasokan dari negara lain yang juga memungkinkan. Serta ia yakin langkah tersebut, saudara, dapat menstabilkan harga obat agar kenaikannya tidak ekstrim bagi masyarakat secara luas. Itu sudah mendengar ya informasi dari BPOM di mana mengupayakan harga obat tetap stabil di tengah kenaikan biaya produksi. Jadi kalau Anda mengunjungi apotek ya, kemudian ada beberapa harga obat yang juga mungkin sudah mengalami kenaikan. Nah, semoga tidak memberatkan Anda, saudara ya. Di sisi lain ada Dadan Hindayana angkat bicara usai dicopot dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Ia menegaskan pergantiannya atau pergantian anggota kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Dadan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo karena telah diberi kesempatan bergabung dalam Kabinet Merah Putih. Menurutnya, saudara, kesempatan tersebut merupakan pengalaman yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa dan meyakini Presiden Prabowo akan berhasil memimpin Indonesia dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Dadan berharap berbagai program pemerintah tetap berjalan, baik di bawah kepemimpinan yang baru. Selain itu juga, Dadan turut menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pimpinan baru BGN atau pimpinan baru Badan Gizi Nasional. Ia berharap program makan bergizi gratis atau MBG semakin berkualitas dan juga memberi manfaat luas bagi masyarakat. Dua informasi ini, saudara pendengar, silakan informasi selengkapnya Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami ya untuk membaca selengkapnya dan membaca informasi lainnya. Usai dicopot dari Kepala BGN, Dadan menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto. Kami lansir dari portal berita kami, rri.co.id.

0: dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah. Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Boven Digul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya anak hebat berbagi cerita dan menunjukkan bakat.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, berbesar.
5: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
6: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
7: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
6: jawab ibu itu.
7: "Wah, hebat sekali putra ibu."
6: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu. Bagaimana dengan adik-adiknya?"
7: "Oh iya tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
6: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
7: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
6: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
7: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
6: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul sore. Sudah mendengar tepat pukul 16 atau pukul 4 sore ya. Menemani Anda atau terasa dari pukul 14 atau pukul 2 siang tadi ya. Sehingga dari tentunya masih menemani Anda hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Hati-hati untuk Anda yang saat ini juga sedang dalam perjalanan pulang ya. Selepas sudah mendengar ya seharian di hari ini sejak kemarin. Di bulan Mei kemarin memang ada banyak sekali long weekend Anda ataupun libur panjang Anda ya. Di bulan Juni ini apakah sudah Anda menghitungnya berapa banyak saudara pendengar? Sepertinya tidak ada ya libur yang juga diberikan di bulan Juni ini. Kemarin memang di bulan Mei cukup sangat banyak saudara pendengar ya long weekend. Itu memang sebuah privilege ya bisa dibilang untuk Anda ya, memang bisa menikmati long weekend ataupun bisa menikmati hari libur panjang Anda khususnya. Baik, dimanapun Anda berada, saat ini juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Ada Valdiansyah yang juga cover lagu dari

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut.

dalam mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara

Terima kasih Anda masih mendengarkan Boven Digol Sore. Sudah mendengar Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman pada laga FIFA Matchday di Jakarta. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 5 Mei 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan skuad Garuda berupaya mengakhiri penantian kemenangan atas Oman yang berlangsung hampir 4 dekade atau tepatnya 38 tahun. Pertemuan pertama Indonesia sukses mengalahkan Oman 2-0 pada ajang King Cup tahun 1987 di Bangkok, Thailand. Catatan pertemuan kedua tim menunjukkan Indonesia dan Oman telah bertemu 6 kali, saudara. Dari seluruh pertandingan tersebut, Indonesia membukukan 2 kemenangan, 1 imbang dan juga 3 kekalahan. 2 kemenangan Indonesia atas Oman terjadi pada turnamen King Cup di Bangkok. Tim Merah Putih menang 2-0 pada tahun 1987 dan kembali unggul 3-0. Dan setelah kemenangan tersebut, Indonesia tidak pernah lagi mendudukkan Oman. Dan pertandingan berikutnya, Garuda hanya mencatat 1 hasil imbang serta menelan 3 kekalahan berikutnya. Diketahui juga, saudara, pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada laga persahabatan di Dubai pada Mei 2021 lalu. Indonesia ketika itu harus mengakui keunggulan Oman dengan skor akhir 1-3. Produktivitas kedua tim terbilang berimbang berdasarkan catatan 6 pertemuan sebelumnya. Indonesia juga mencetak 6 gol, sedangkan Oman membalas dengan torehan 7 gol. Itu, saudara pendengar, ya, bagaimana persiapan Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman pada laga FIFA Matchday di Jakarta yang juga memang dijadwalkan berlangsung nanti di hari Jumat tanggal 5 Mei, saudara pendengar, ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat, berarti pukul 10 ya waktu Indonesia Timur. Di sisi lain, saudara pendengar, ada back FC 20 Mes Hilgers mengaku bersyukur dapat kembali berlatih bersama Timnas Indonesia. Setelah melewati periode sulit dalam karirnya, meski tidak masuk dalam skuad untuk laga FIFA Matchday di Juni 2026, Hilgers tetap bergabung dalam sesi latihan. Timnas Indonesia juga saat ini tengah menjalani pemusatan latihan untuk menghadapi Timnas Oman dan juga Timnas Mozambik. Namun nama Hilgers tidak termasuk dalam daftar 23 pemain yang dipilih pelatih John Herman untuk 2 pertandingan tersebut. Kendati demikian, saudara, pemain berusia 25 tahun itu tetap diizinkan mengikuti latihan bersama skuad Garuda guna memulihkan kebugarannya. Kesempatan tersebut juga disambut positif oleh Hilgers yang juga mengaku senang bisa kembali berada di lingkungan tim nasional. Hilgers juga, saudara pendengar, diketahui tidak tampil sepanjang musim lalu setelah rencana kepindahannya ke klub baru batal terwujud. Situasi tersebut juga semakin sulit ketika ia mengalami cedera ligamen lutut di mana terjadi pada November tahun lalu. Dan juga tentunya membuatnya harus menjalani masa pemulihan panjang. Dan kini, saudara, tanda-tanda kebangkitan mulai terlihat setelah Mes Hilgers kembali menjalani latihan bersama Timnas Indonesia. Ia juga turut mengambil bagian dalam sesi latihan terbuka yang digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Senin kemarin, ya, 1 Juni 2026. Di sisi lain juga, Hilgers menjadi ataupun menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada Oktober 2024 saat menghadapi Timnas Bahrain di era kepelatihan Shin Tae-yong. Hingga kini ia telah mencatatkan 4 penampilan bersama tim Merah Putih. 2 informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya, ya, silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami rri.co.id.

0: Woi,
1: masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Terima kasih sudah mendengar, Anda masih mendengarkan Move and Goal sore ya. Tadi dua informasi dari dunia olahraga. Setelah penantian 38 tahun ya, Indonesia akan membidik kemenangan perdana atas Oman dan juga memang akan bermain pada hari Jumat nanti ya, di pukul 20 atau pukul 8 malam waktu Indonesia Barat dan pukul 10 waktu Indonesia Timur, yang berlangsung nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya. Dan informasi lainnya juga akan kami hadirkan saat lagi di Ruang Dengar Anda, tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM.

hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Misi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atap. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Ditemani Gesia sore hari ini, saudara pendengar ya, dengan sabar. Semoga Anda selalu sabar ya, tentang apapun itu di hari ini yang mungkin belum sesuai dengan ekspektasi ataupun kemauan-kemauan Anda ya. Dari sisi percintaan, kehidupan atau apapun di hari ini ya, selalu sabar. Tuhan memang punya jalannya sendiri ya. Saudara pendengar, sekaligus mengantarkan kita dalam informasi sore hari ini, di mana skuad Timnas Indonesia di FIFA Matchday 2026, di mana telah mengumumkan daftar 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi agenda FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda asuhan John Herman dijadwalkan menjalani 3 laga internasional, melawan Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saudara pendengar, berdasarkan unggahan akun resmi Timnas Indonesia dikutip pada Senin kemarin 1 Juni, berikut beberapa daftar skuad untuk pertandingan internasional di bulan Juni ini. Di antaranya ada posisi kiper, ada Emil Audero, Martin Paz, dan juga Nadeo Argawinata. Kemudian sisi back ada Kevin Dix, Jakob Sayuri, Rizky Rido, Sandy Walsh, Elkan Bagot, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Nathan Chow, Doni Tripamungkas, dan juga Mateu Bakker. Kemudian sisi gelandang ada Joey Pelupesi, Rian Hanan, Kelvin Verdong, dan Ivar Jenner. Kemudian ada penyerang, diantaranya ada Beckham Putra, Ragnan Uratmangun, Ole Romeni, Mauro Zilstra, Marcelino Ferdinand, dan juga Sadil Ramdhani. Itu tadi sudah mendengar ya, dari sisi kiper, bek, kemudian juga ada gelandangan dan juga penyerangnya, yang juga memang sudah dipersiapkan oleh pelatih Timnas, yakni John Herman. Daftar 23 pemain yang memang dipersiapkan untuk menghadapi agenda FIFA Matchday Juni ini ya. Tentunya di perdana tanggal 5 Mei mendatang ya. Maksud kami 5 Juni mendatang, di hari Jumat nanti. Kita ke informasi lainnya, saudara. Pasca ledakan dugaan bom pada Perang Dunia II yang terjadi di Biak, tim gabungan menemukan 13 potongan tubuh. Hari kedua pasca ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia II di Kompleks Perikanan, Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, tim gabungan menemukan sebanyak 13 potongan tubuh pada hari Senin kemarin 1 Juni 2026. Saudara, potongan tubuh tersebut telah diserahkan kepada pihak Polres Biak Numfor. Hal itu disampaikan Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan melalui keterangan pers Senin malam, didampingi juga oleh PJ Sekda Biak Numfor Zaharias Mailoa. Didampingi juga oleh Basarnas dan juga Kodim 1708 BN, Pasgat, dan juga Kompi 4 Batalion A Pelopor, Sat Brimob Polda Papua, dan juga tim penjinak bom atau J-bom Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Papua. Diketahui, saudara pendengar ya, Kapolres juga mengatakan bahwa untuk korban luka ringan terdata sebanyak 18 orang dan 2 orang diantaranya masih dalam perawatan intensif di RSUD Biak. Sedangkan untuk total pengungsi sebanyak 56 orang dengan rincian 43 dewasa dan 13 balita. Di sisi lain juga PJ Sekda Biak Numfor pada kesempatan itu mengapresiasi kepada tim gabungan yang telah bekerja hingga hari kedua pasca kejadian, dan pemerintah daerah juga Biak Numfor telah membentuk tim melibatkan semua organisasi perangkat daerah teknis. Di sisi lain, saudara pendengar ya, bertambah 1 korban meninggal dunia akibat ledakan diduga bom Perang Dunia Kedua di Biak. Kembali akibat ledakan bom yang diduga berasal dari peninggalan Perang Dunia II di Kabupaten Biak Numfor, Papua, yang terjadi pada 31 Mei silam. Dari 5 korban sebelumnya bertambah 1 di hari Selasa kemarin 2 Juni 2026. Korban atas nama Mina Puadi berusia 51 tahun meninggal dunia setelah sebelumnya mendapatkan perawatan di RSUD Biak. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari melalui keterangan pers di Selasa malam menyebut, dengan bertambahnya korban maka total ada 6 korban meninggal dunia. Kapolres Biak juga, sudah mendengar ya, mengatakan tadi ada kurang lebih 6 korban meninggal dunia. Sementara tim penjinak bom ataupun J-bom Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Papua telah mendisposal atau melaksanakan pemusnahan satu granat nanas dan satu granat manggis, mengamankan. Di mana di sisi lain, saudara, masyarakat juga dihimbau agar melaporkan kepada pihak kepolisian jika mengetahui atau menyimpan barang-barang yang diduga bisa membahayakan seperti bom ataupun bahan-bahan peledak lainnya. Itu tadi, saudara pendengar, ya, dua informasi dari Kabupaten Biak Numfor terkait dengan yang pertama ada bertambahnya satu korban meninggal dunia akibat ledakan yang diduga bom perang dunia 2 di Biak. Dan juga tadi sudah mendengar, ya, masih dari Biak, di mana pasca ledakan dugaan bom perang dunia 2 di Biak, tim gabungan telah menemukan 13 potongan tubuh. Informasi ini kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Tentunya sudah mendengar, ya, turut berduka cita yang mendalam, ya, untuk para korban.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah, ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz. Prosesi.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Mufnigul Sore. Ada Leo Draya. Selepas tadi CZA, penulisan namanya adalah SZA ya, CZA ya bacanya. Ini sepertinya dari, bukan sepertinya, memang dari luar negeri ya. Dengan Nobody Gets Me, menyusul Leodra Tak Selalu Memiliki. Sekaligus ya, mengantarkan kita jelang Warta Berita Daerah, tepat pukul 17 atau pukul 5 sore, waktu Indonesia Timur.

Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para suporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para suporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion.

olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur, saudara kami hadirkan Warta Berita Daerah sore ini.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tikul.

tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026, sari berita penting. Saudara SD Alam Anugerah Terindah meluluskan 27 siswa dengan predikat 100% lulus. Dinas Pendidikan mengapresiasi kualitas pendidikan dan prestasi siswa. Itulah topik utama berita sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya. Warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari.

0: Yamblian menyampaikan apresiasi gemilang menjadi sorotan utama pada acara ini. Sebanyak 27 siswa yang diwisuda dinyatakan lulus 100%. Capaian ini dinilai luar biasa dan menjadi bukti nyata kerja keras seluruh elemen sekolah, mulai dari yayasan, guru, komite sekolah, hingga dukungan kuat dari para orang tua. Untuk siswa dan orang tua kepada para lulusan, ia menyampaikan apresiasi atas keberagaman cita-cita yang diusung siswa, mulai dari tenaga kesehat, rohaniwan, hingga pengusaha. Ia menegaskan bahwa semua cita-cita adalah mulia dan patut didukung, termasuk keinginan menjadi pengusaha sukses.
1: Tetap jadi yang terbaik, karena disitulah putra-putri terbaik kita dibina, belajar di prestasi yang baik itu dari situ. Tetap kita dukung dan juga kita dukung guru-gurunya ya, supaya guru-guru juga tetap semangat, tetap dengan setia melayani anak-anak kita dalam proses belajar mengajar.
0: Pihak sekolah dan pemerintah juga berharap agar kepercayaan orang tua terus berlanjut dengan melanjutkan pendidikan putra-putrinya ke jenjang berikutnya, yakni di SMP hingga SMA Anugerah Terindah yang dikenal memiliki kualitas pendidikan dan prestasi yang tidak kalah unggul. Ia juga berpesan kepada para guru untuk tidak pernah berhenti belajar dan berkembang, serta kepada orang tua untuk tetap memantau dan mendampingi anak-anak di luar jam sekolah. Acara pelepasan ini ditutup dengan harapan agar Yayasan Alam Anugerah Terindah senantiasa menjadi lembaga pendidikan yang melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, beriman, dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, sementara itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Bovendigul fokus melengkapi sumber daya manusia dan anggaran BLK. Laporan disampaikan selanjutnya Imam Komarudin.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul berkomitmen mendorong optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja, di mana wadah tersebut sebagai pusat pengembangan keterampilan masyarakat. Namun, hingga saat ini keberadaan BLK masih terkendala minimnya tenaga aparatur sipil negara yang ditempatkan di dalam struktur balai tersebut. Kepala Disnaker Trans Bovendigul, Pilemon Metemko, mengatakan keberadaan ASN dan perangkat kepegawaian yang memadai sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program-program pelatihan kerja yang telah direncanakan. Menurutnya, BLK memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Namun, tanpa dukungan sumber daya manusia yang cukup, berbagai program pelatihan yang dibutuhkan masyarakat sulit dijalankan secara maksimal.
4: Pengisian jabatan atau ASN, SDM daripada BLK sendiri, dan juga diikuti dengan kesiapan anggaran, itu yang paling penting.
3: Selain kebutuhan tenaga, BLK juga memerlukan dukungan anggaran khusus guna menunjang operasional dan pelaksanaan berbagai kegiatan pelatihan. Ketersediaan anggaran dinilai menjadi faktor penting agar fasilitas yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Pilemon berharap seluruh elemen pemerintah daerah, khususnya para pemangku dan pengambil kebijakan, dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan tersebut. Ia menilai keberadaan BLK menjadi semakin penting di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, apabila BLK dapat beroperasi secara maksimal, maka akan lahir lebih banyak tenaga kerja terampil dan wirausahawan baru yang mampu menciptakan peluang usaha secara mandiri. Kondisi tersebut diyakini dapat membantu menekan angka pengangguran di daerah. Peningkatan kesempatan kerja juga akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasalnya, berbagai persoalan sosial dan tindakan kriminal kerap dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang sulit. Dengan penguatan kelembagaan, ketersediaan SDM, serta dukungan anggaran yang memadai, Disnaker Trans berharap BLK Bovendigul dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancar luaskan oleh Radio Asik FM. Pendidikan berkualitas bergantung kerjasama semua pihak. Laporan selengkapnya disampaikan kembali reporter kami, Agustina Yuniarsi.
0: Ketua Yayasan Anugerah Terindah Tanah Merah, Frankie Lande, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya serta pesan penting terkait dunia pendidikan di hadapan para guru, orang tua, dan seluruh siswa mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Ketua Yayasan menekankan bahwa pendidikan

0: yang baik bukan hanya tanggung jawab sekolah, melainkan hasil kerjasama antara pemerintah, pendidik, dan orang tua. Mengawali dengan rasa terima kasih yang mendalam kepada Dinas Pendidikan atas dukungan dan pendampingan serta pengawasan yang sangat ketat. Sebagai ketua yayasan, sangat mengapresiasi budaya kerja para guru yang tidak pernah meninggalkan lingkungan sekolah sebelum memastikan seluruh siswa sudah pulang dengan selamat serta menjadikan sekolah ini tempat yang aman dan nyaman layaknya rumah kedua bagi anak-anak. Ia menegaskan bahwa orang tua adalah mitra utama sekolah dan keberhasilan anak adalah hasil kerjasama tim yang hebat antara keluarga dan sekolah. Terkait mutu pendidikan, Ketua Yayasan menilai kurikulum nasional yang disusun pemerintah sudah sangat baik dan berbasis riset. Namun keberhasilan kurikulum tersebut sangat tergantung pada kemampuan guru dalam mentransformasikan ilmu.
1: Anugerah Terindah, SD Alam Anugerah Terindah, SMP Anugerah Terindah, SMA Anugerah Terindah, PAUD Anugerah Terindah, di bawah lingkungan Yayasan Anugerah Terindah, kita selalu memastikan bahwa apapun kegiatan yang dilakukan di kabupaten ini, Anugerah Terindah tidak boleh lepas. Harus ikuti apapun kegiatannya. Dengan tujuan satu, untuk memastikan bahwa kualitas pencapaian mutu kemampuan anak-anak kita diuji.
0: Jadi, ia pun juga mengingatkan para pendidik untuk mendidik anak-anak seperti mendidik anak sendiri, dengan kasih sayang dan kesabaran agar otak dan hati anak terbuka menerima ilmu. Secara khusus, Ketua Yayasan Anugerah berpesan kepada seluruh siswa, terutama jenjang SD yang baru saja lulus, dengan 3 poin utama yakni mendengarkan nasihat orang tua, jadilah diri sendiri dan fokus pada tujuan, serta tidak ikut-ikutan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, berita terakhir, Yosua Pape mengharapkan program afirmasi memberi perhatian khusus bagi anak asli Papua di Bovendigul. Laporan kita ikuti disampaikan langsung Thomas Jamlen.
3: Di sela-sela kegiatan pengumuman hasil kelulusan siswa SMP 1 Atap Santo Fransiskus Xaverus Tarmera, salah satu orang tua murid, Yosua Pape, menyampaikan harapannya agar program afirmasi pendidikan semakin memperhatikan anak-anak orang asli Papua, OAP, khususnya yang berasal dari 5 suku besar di Kabupaten Bovendigul. Menurut Yosua, program afirmasi merupakan salah satu upaya penting untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda Papua agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih besar kepada anak-anak dari suku Muyu, Mandobo, Awiu, Kombai, dan Korwai yang merupakan suku-suku asli yang mendiami wilayah Kabupaten Bovendigul.
4: Kami berharap ke depan afirmasi itu lebih perhatikan kepada Kabupaten Bovendigul khusus 5 suku. Muyu, Manubu, Ayu, Kumbayi. Mengingat selama ini ada beberapa kali tes, kami punya anak-anak ini tidak dapat kesempatan. Nah, sehingga kami berharap ke depan itu harus diperhatikan.
3: Yosua menilai pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun masa depan generasi muda Papua. Karena itu dukungan pemerintah melalui berbagai program pendidikan, beasiswa, dan afirmasi perlu terus ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di wilayah pedalaman maupun perkotaan. Yosua juga mengajak para orang tua untuk terus memberikan dukungan dan motivasi kepada anak-anak mereka agar tetap semangat belajar serta memanfaatkan setiap peluang pendidikan yang tersedia. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan bagi orang asli Papua sekaligus harapan agar kebijakan afirmasi yang dijalankan pemerintah dapat menjangkau lebih banyak anak-anak dari berbagai kampung dan distrik di Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Warta Berita selanjutnya diudarakan besok pagi pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

Saudara, demikian penyampaian warta berita daerah sore ini ya. Sejumlah informasi yang Anda simak sore hari ini Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id pukul 17:13 waktu Indonesia Timur. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Movedikul sore.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Bob Pendigul Sore. Sudah pukul 17:25 waktu Indonesia Timur ya. Jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya sore hari ini, tepat pukul 17:34 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan teman-teman pilihan, kami hadirkan selanjutnya saudara ya. Lagu-lagu religi islami menemani Anda hingga nanti selepas Anda menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Khusus umat muslim yang ada di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya yang lagi mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Selamat sore menjelang malam untuk Anda semua. Serta untuk Anda saudara ya yang ada di 20 distrik 112 kampung. Selamat sore pacem-pacem bapak mama semua. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda malam hari ini? Bovendigul juga sore hari ini ya. Selepas tadi dihiasi dengan dua warna langit yang berbeda ya. Ada sebagian cerah, ada sebagian memang diliputi dengan awan hitam ya. Namun sejauh ini tidak ada tanda-tanda turun hujan ataupun hujan turun atau sudah turun hujan ya. Masih dengan ya adem-ademnya ya. Memang mendung panas sepanjang hari ini. Sudah mendengar ada ungu dengan segala puji syukur.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Pukul 17.33 waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara pendengar kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Tanah Merah dan sekitarnya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib saudara. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, kembali kami hadirkan teman-teman religi Islami ya, menemani suasana malam hari Anda selepas Anda umat muslim khususnya menjalankan ibadah sholat maghrib, dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami yang lagi bersantai di sore hari ini.

0: dikadu sini, dikadu, dikadu, dikadu. Eh, lihat, lihat, itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Saudara pendengar ditemani Setia Band malam hari ini ya dengan sholat. Anda masih mendengarkan Bapak Pendigul sore juga menemani Anda. Saya Indah Dari sudah mengudara tepat pukul 14 atau pukul 2 siang tadi ya. Lagu-lagu religi kami hadirkan hingga nanti pukul 18 atau pukul 6 malam waktu Indonesia Timur ya. Menemani suasana malam hari Anda di malam hari ini juga saudara pendengar mungkin lagi bersantai bersama keluarga. Lagi menikmati yang anget-anget malam hari ini ya. Selamat malam saja untuk Anda semua. Untuk Anda juga yang ada di Pemancari Lewaroko ya. Selamat malam saudara pendengar ya. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda malam hari ini?
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
1: Haryanto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
7: RRI dengan esensi buku. Esensi buku cerita dari Lembah Baliem. Buku cerita dari Lembah Baliem adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan melalui Lembah Baliem, Papua, yang kaya akan budaya dan tradisi suku-suku asli Papua. Buku ini ditulis oleh Anton Kurnia dan diterbitkan pada tahun 2017. Kisahnya bermula ketika Anton Kurnia, seorang penulis dan fotografer, memutuskan untuk menjelajahi Lembah Baliem yang terpencil. Dalam perjalanannya, ia memotret kehidupan sehari-hari suku Dani, Lani, dan Yali yang masih mempertahankan tradisi dan budaya kuno mereka meskipun dunia modern semakin mendekat. Esensi dari buku ini adalah menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya serta kehidupan suku-suku Papua yang belum tersentuh oleh modernitas. Buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga dan menghormati keanekaragaman budaya di dunia yang semakin global. Dalam kisahnya, pembaca akan merasakan kedekatan antara Anton Kurnia dan masyarakat setempat serta bagaimana ia mencoba memahami dan meresapi budaya mereka. Buku ini mengungkapkan keunikan Lembah Baliem dengan lanskap yang spektakuler, hutan lebat, dan gunung-gunung menjulang. Selain itu, buku cerita dari Lembah Baliem juga mempertanyakan dampak perubahan sosial dan lingkungan yang semakin mengancam kehidupan suku-suku tersebut. Hal ini memberi pemikiran kepada pembaca tentang bagaimana kita harus lebih peduli terhadap pelestarian budaya dan alam. Dengan gambar-gambar yang memukau dan narasi yang mendalam, buku ini memungkinkan pembaca untuk merasakan keindahan dan kerumitan kehidupan di Lembah Baliem. Ini adalah penghormatan terhadap kekayaan budaya suku Papua dan menjadi jendela yang mengungkapkan keajaiban alam dan keramahan manusia di sudut terpencil Indonesia yang belum banyak dikenal oleh dunia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya, tak terasa tepat pukul 18 atau pukul 6 malam waktu Indonesia Timur. Sekaligus kami cukupkan lagu-lagu religi Islam ya, menemani umat muslim yang juga di pukul 17:33 tadi melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Selanjutnya saudara pendengar ya, jelang akhir kebersamaan kita di pukul 19, kami hadirkan nanti Gema Tanah Papua, produksi juga RRI Bovendikul di hari ini, hari Rabu 3 Juni. Kami hadirkan untuk Anda saudara ya, tembang-tembang pilihan ataupun lagu-lagu pop Indonesia, dan akan kami selingi dengan beragam informasi ya. Rilisan portal berita kami rri.co.id. Selamat malam saja untuk Anda semua yang juga mungkin baru bergabung melalui radio visual kami malam hari ini ya, RRI Digital. Pendengar untuk Anda juga yang ada di 20 distrik 112 kampung, dan Anda pendengar setiap Prosatu RRI Bovendikul yang ada di Ibu Kota Tanah Merah ya. Di malam hari ini juga memang lagi memantau siaran kami yang lagi ada di tempat-tempat usaha, atau Anda juga saudara ya yang juga turut bertugas malam hari ini. Ada Satuan TNI Polri, ada Satpam, Satpol PP, Lapas Kelas 3 Tanah Merah, tenaga medis ya. Selamat malam saja untuk Anda semua. Ada Westlife menemani dengan My Love.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

RI dengan esensi buku. Filosofi Teras. Filosofi Teras adalah sebuah buku yang ditulis oleh Henry Manampiring, seorang penulis dan motivator asal Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018 dan segera mendapatkan perhatian banyak pembaca. Esensi dari Filosofi Teras adalah tentang pencarian makna hidup, pertumbuhan pribadi, dan inspirasi untuk meraih potensi terbaik dalam diri kita. Dalam buku ini, Henry Manampiring berbagi pemikiran dan pengalaman pribadinya dalam menjalani perjalanan hidup yang penuh tantangan dan pencarian arti hidup. Dia merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang tujuan hidup, kebahagiaan, dan apa yang membuat hidup memiliki makna yang mendalam. Salah satu konsep utama yang disoroti dalam Filosofi Teras adalah ide teras, merupakan esensi dari diri kita yang paling dalam. Seringkali terlupakan atau terabaikan dalam kehidupan sehari-hari, Manampiring mengajak pembaca untuk lebih mengenal dan mendengarkan diri mereka sendiri, serta menggali potensi tersembunyi yang mungkin belum terwujud. Buku ini juga mengupas konsep-konsep filosofis dan spiritual dari berbagai budaya dan agama, seperti kebijakan Tao, Zen, dan ajaran-ajaran Buddha. Hal ini membantu pembaca untuk merenungkan aspek-aspek dalam hidup mereka dan mencari makna yang lebih dalam. Selain itu, Filosofi Teras juga berbicara tentang keberanian untuk menghadapi perubahan dan tantangan dalam hidup. Manampiring membagikan kisahnya sendiri tentang bagaimana dia mengatasi berbagai rintangan dan mencapai pertumbuhan pribadi. Buku ini ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, membuatnya dapat diakses oleh berbagai kalangan pembaca. Dalam esensinya, Filosofi Teras adalah sebuah undangan untuk merenungkan hidup, mencari makna yang lebih dalam, dan menjalani kehidupan dengan kesadaran dan tekad untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Buku ini memberikan inspirasi bagi mereka yang mencari arah dan makna dalam kehidupan mereka.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang, hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

Dimanapun Anda berada malam hari ini, saudara ditemani Sana Sanon malam hari ini, kamu dan juga kenangannya yang juga pernah menjadi back sound film Habibie dan Aidon 3 ya. Terima kasih juga untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami hingga saat ini. Masih ada saya dari saudara ya, menemani Anda hingga nanti pukul 19 akhir kebersamaan kita. Dan tentunya informasi akan kami hadirkan saat lagi rilisan portal berita kami di antaranya saudara.

0: Saudara pendengar, informasi diantaranya ada PSSI menargetkan timnas Indonesia bangkit pada FIFA Matchday dan juga Piala AFF, di mana saudara PSSI berharap timnas Indonesia mampu meraih hasil positif dalam berbagai agenda internasional yang akan dijalani tahun ini. Keberhasilan tim Garuda ini dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan supporter yang menurun setelah kegagalan lolos Piala Dunia 2026. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengakui dukungan besar yang selama ini mengiringi perjalanan timnas belum sepenuhnya kembali. Di mana saudara, karena itu PSSI berharap penampilan tim di FIFA Matchday dan Piala AFF 2026 dapat menjadi momentum kebangkitan. Di sisi lain juga, saudara pendengar, menurutnya para pemain saat ini dipersiapkan untuk membela timnas Indonesia layak mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. PSSI menginginkan tim Garuda kembali memiliki hubungan yang kuat dengan para supporter, baik saat bermain di kandang maupun di tandang. Sumarji juga menegaskan federasi akan terus memberikan dukungan kepada tim agar mampu menunjukkan performa terbaik dan juga perlahan mengembalikan kepercayaan publik, di mana ia berharap para pemain dapat membuktikan kualitas mereka di lapangan sehingga kembali mendapat apresiasi luas dari pecinta sepak bola nasional. Informasi tadi, saudara, kami lansir dari portal berita kami, rri.co.id. Tadi juga sudah kami hadirkan, saudara pendengar, ya, di mana timnas Indonesia resmi mengumumkan daftar 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi agenda FIFA Matchday pada Juni ini, di mana skuad Garuda asuhan dari John Herdman dijadwalkan menjadi ataupun menjalani dua laga internasional melawan Oman pada 5 Juni mendatang dan juga Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan tadi juga ada kiper, di mana ada Emil Audero, Martin Paz, dan juga Nadeo. Back ada Kevin Dix, Jakob Sayuri, Rizky Ridho, Sandy Walls, Elkan Bagot, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Nathan Cho, Doni Tripamungkas, dan Mateo Bakker. Kemudian di sisi gelandang ada Joey Pelupesi, Rehan Hanan, ada Kelvin Verdong, dan juga Ivar Jenner. Sedangkan penyerang ada Beckham Putra, Ragnan Uratmangun, Ole Romeni, kemudian ada Mauro Zylstra, Marcelino Ferdinand, dan juga Sadil Ramdhani. Kemudian juga tadi sudah mendengar, ya, di mana informasi terkait dengan melihat ada Mes Hilgers yang juga kembali bergabung bermain bersama ikut latihan perdana bersama tim Indonesia yang juga nanti akan bermain bersama Oman. Namun Mes sendiri tidak masuk, saudara pendengar, ya, dalam daftar 23 pemain di bawah asuhan pelatih Indonesia, ya, ada John Herdman. Tadi kurang lebih nama-nama yang akan bertanding dalam FIFA Matchday di tanggal 5 nanti dan juga tanggal 9 Juni 2026.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: aku senang nih bermain bersama.
1: Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
2: tidak boleh.
1: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
2: tolong.
1: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku cerita dari Lembah Baliem. Buku cerita dari Lembah Baliem adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan melalui Lembah Baliem, Papua, yang kaya akan budaya dan tradisi suku-suku asli Papua. Buku ini ditulis oleh Anton Kurnia dan diterbitkan pada tahun 2017. Kisahnya bermula ketika Anton Kurnia, seorang penulis dan fotografer, memutuskan untuk menjelajahi Lembah Baliem yang terpencil. Dalam perjalanannya, ia memotret kehidupan sehari-hari suku Dani, Lani, dan Yali yang masih mempertahankan tradisi dan budaya kuno mereka meskipun dunia modern semakin mendekat. Esensi dari buku ini adalah menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya serta kehidupan suku-suku Papua yang belum tersentuh oleh modernitas. Buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga dan menghormati keanekaragaman budaya di dunia yang semakin global. Dalam kisahnya, pembaca akan merasakan kedekatan antara Anton Kurnia dan masyarakat setempat serta bagaimana ia mencoba memahami dan meresapi budaya mereka. Buku ini mengungkapkan keunikan Lembah Baliem dengan lanskap yang spektakuler, hutan lebat dan gunung-gunung menjulang. Selain itu, buku cerita dari Lembah Baliem juga mempertanyakan dampak perubahan sosial dan lingkungan yang semakin mengancam kehidupan suku-suku tersebut. Hal ini memberi pemikiran kepada pembaca tentang bagaimana kita harus lebih peduli terhadap pelestarian budaya dan alam. Dengan gambar-gambar yang memukau dan narasi yang mendalam, buku ini memungkinkan pembaca untuk merasakan keindahan dan kerumitan kehidupan di Lembah Baliem. Ini adalah penghormatan terhadap kekayaan budaya suku Papua dan menjadi jendela yang mengungkapkan keajaiban alam dan keramahan manusia di sudut terpencil Indonesia yang belum banyak dikenal oleh dunia.

Pukul 18:43 waktu Indonesia Timur ya. Bu Fendigul Sore masih menemani ruang dengar Anda di malam hari ini ya. Dari terbit hingga terbenamnya matahari ya. Masih menemani Anda dan tadi informasi dari dunia olahraga jelang FIFA Match Day 2 hari lagi ya. Dan tentunya akan ada ajang sepak bola paling ditunggu ya, Piala Dunia nanti di tanggal 11 Juni hingga nanti 19 Juli ya 2026. Untuk Anda semua saudara pendengar ya, para pecinta bola, tentunya juga RRI nanti akan menyiarkannya. Baik, untuk Anda di malam hari ini juga yang masih mendengarkan siaran kami, nanti di pukul 19 akan ada Gema Tanah Papua ya, produksi dari RRI Bu Pendikul di hari ini Rabu 3 Juni 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semoga Anda berjodoh. Semoga Anda terhibur ya dengan teman-teman yang sudah kami hadirkan menemani suasana malam hari Anda di malam Kamis ini di hari Rabu ya, 3 Juni 2020.

yang lagi menanti seseorang juga seperti Titu malam hari ini ya, mungkin menanti seseorang yang pulang rumah, akan pulang rumah malam hari ini, atau mungkin penantian yang tak kunjung berujung. Selamat malam saja untuk Anda semua saudara ya. Itu tadi ada Titu atau T2 ya dengan Tak Jodoh. Tapi semoga Anda berjodoh dan yang dinanti akan pulang ya. Baik saudara pendengar ya, selamat malam saja untuk Anda semua yang lagi mungkin sudah menikmati santap malamnya malam hari ini, atau lagi sibuk-sibuk ya dengan menu makan malamnya, dan juga memang yang lagi menikmati yang anget-anget juga mungkin di malam hari ini. Selamat malam saja untuk Anda semua. Dari pukul 14 tadi juga sudah kami temani Anda dalam program Bovendigul Sore, dan akhir kebersamaan kita kurang lebih 7 menit lagi saudara ya, ditemani dengan Ari Lasso malam hari ini hampa. Semoga Anda tidak hampa ya, Ari terlalu gak tuh, selalu setia menemani Anda ya, dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 atau pukul 24 malam waktu Indonesia Timur. Nanti di pukul 19 juga akan ada rekan Van Octavia menemani Anda dalam program Bovendigul Malam dengan sejumlah segmennya.

Saudara, pukul 18:59 waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus saya Indah Dari pamit dari program Bovendigul Sore. Esok kita akan berjumpa ya, insya Allah di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semua, rekan Van Octavia. Selanjutnya menemani Anda dalam program Bovendigul Malam. Sekaligus kami hadirkan Warta Berita Gema Tanah Papua, produksi RRI Bovendigul.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekorwil Jayapura, edisi Rabu 3 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Sulfahmi Yunus. Kami awali berita pertama. Dirjen Lahan dan Irigasi pantau lokasi sawah petani Merauke. Berikut laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
2: Kita juga untuk sama-sama mengawal untuk gerakan pengendalian hama.
3: Gawan tersebut dilakukan pada Kampung Yasa Mulia SP2 dan Kampung Waninggap Miraf SP5 Distrik Tanah Miring dan Kampung Sidomulyo Distrik Semaga. Turut hadir dalam pantauan tersebut dan tim 1707 Merauke, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dan jajarannya PPL serta petani. Dirjen Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Hermanto usai melakukan pantauan mengatakan kunjungan kerja ini berawal dari adanya pemberitaan atau isu bahwa di Merauke terjadi kegagalan panen. Dan pihaknya menindaklanjuti berdasarkan instruksi Menteri Pertanian untuk segera melakukan pengecekan di lapangan. Ia menuturkan penurunan kualitas produksi ini memang lebih banyak disebabkan oleh cuaca yang ekstrim dan curah hujan tinggi, kemudian juga diiringi dengan serangan hama. Tapi ini masih dalam rentang dapat dikendalikan oleh petani sehingga tidak puso, tapi masih mendapatkan hasil di musim rendengan. Ia menegaskan ke depan untuk mengefektifkan konsolidasi antara petani, penyuluh dan juga dinas dalam rangka bersama mengawal pengendalian hama.
2: Ternyata hampir semua lokasi itu memang terjadi penurunan produksi tetapi tidak

0: pertemuan bersama para pendamping Kampung Koperasi Merah Putih guna mensukseskan program dimaksud. Roni Lololuan dari RRI Biak melaporkan.
1: Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor Francisco Ola Esos MM kendati baru menjabat dalam hitungan hari, namun langsung tancap gas melakukan pertemuan awal bersama para pendamping Koperasi Merah Putih, mengevaluasi kendala teknis di lapangan dan memperkuat eksekusi program nasional di kampung-kampung. Diakui, Koperasi Merah Putih merupakan program strategis nasional yang digagas pemerintah untuk memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tingkat kampung. Meskipun diperhadapkan berbagai kendala, namun program ini harus dijalankan karena berfungsi sebagai garda terdepan ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi. Menurut PLT Kadis Koperasi Francisco Ola yang juga staf ahli bupati, kendala yang dihadapi para pendamping Koperasi Merah Putih antara lain masalah internal kampung yang belum tuntas, minimnya dukungan pihak terkait, rendahnya pemahaman masyarakat kampung terhadap program Koperasi Merah Putih, dan sejumlah kendala teknis lainnya. Ia menegaskan, para pendamping Koperasi Merah Putih idealnya diperkuat melalui aparat kampung, Babinsa dari Koramil dan Polsek, serta sosialisasi pemahaman tentang manfaat koperasi agar program pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis akar rumput ini dapat berjalan sukses dan tepat sasaran.
2: Kita tahu bahwa program pemerintah, program strategis ini sangat-sangat baik untuk masyarakat yang ada di kampung. Karena pada intinya, koperasi memberikan manfaat, ekonomi, kesejahteraan, dan juga peredaran uang itu berada saja di kampung. Dan semua stakeholder, baik itu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, yang ada di kampung-kampung, mari kita turut. Memberikan edukasi, memberikan pemahaman, sinergitas. Ada dua kata yang selalu saya katakan, ada sinergitas pemikiran, tapi juga ada sinergitas hati. Saya rasa kalau kita memberikan pemahaman yang baik, kita meyakinkan bahwa koperasi ini akan memberikan dampak, manfaat yang lebih besar pada perekonomian masyarakat. Dan ini juga salah satu untuk mensejahterakan masyarakat di kampung itu dan mencegah peredaran uang itu tidak kemana. Peredaran uang dia akan berputar di kampung itu sendiri. Saya rasa ini cukup baik.
1: Sementara Ketua Dewan Koperasi Indonesia Dekopinda Biak Numfor Abdul Manan yang juga Wakil Ketua Komisi 2 DPRK Biak Numfor mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dengan ketentuan memperkuat manajemen koperasi mencakup pengurus, pengawas, dan anggota. Dikatakan tiga komponen pengurus, pengawas, dan anggota wajib dibentuk dalam kelembagaan perkoperasian untuk memastikan roda organisasi berjalan lancar dan demokratis serta mensejahterakan anggota. Abdul Manan meminta para pendamping Koperasi Merah Putih agar berperan aktif untuk memastikan roda organisasi, tata kelola serta pengembangan usaha koperasi berjalan dengan lancar dan transparan. Ia meyakini jika Koperasi Merah Putih dapat berjalan baik di 257 kampung tersebar di Kabupaten Biak Numfor dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3: Pendamping ini harusnya itu punya skill khusus untuk koperasi ini. Karena pelaporan-pelaporan koperasi itu tidak sama dengan perusahaan. Dia spesifik di dalam pelaporan perkoperasian. Tapi kita harap supaya program ini segera masuk ke dia supaya untuk menggerakkan ekonomi di pedesaan itu. Itu yang kami harap supaya persoalan-persoalan yang ada di bawah itu harus diserusi oleh pemerintah daerah sebagai penterjemah program strategi nasional di kabupaten.
1: Jumlah tenaga pendamping Koperasi Merah Putih sebanyak 20 orang ditugaskan untuk mendampingi lebih dari satu Koperasi Merah Putih tersebar di 257 kampung di Biak Numfor agar dapat berkembang secara mandiri dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga pendamping Koperasi Merah Putih menyampaikan berbagai masukan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi sebagai koreksi positif guna perbaikan tata kelola koperasi desa dan kelurahan ke depan lebih baik, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia.

0: Ya, Robby Van Indi melaporkan dari RRI Nabire.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Penegasan itu disampaikan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah, Mekena Wipa, dalam diskusi publik Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah bertemakan Perempuan Papua Tengah Mengamalkan Pancasila Menjaga Indonesia dalam Keragaman yang berlangsung di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Papua Tengah. Victor Fun lanjut mengatakan perempuan Papua Tengah telah banyak menunjukkan kontribusi besar dalam berbagai sektor, baik organisasi sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan maupun pemerintahan. Di samping itu, perempuan juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan rasa hormat kepada sesama sebagai bagian bentuk dari pengamalan Pancasila.
2: Pemberdayaan perempuan harus terus menjadi perhatian bersama. Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui berbagai program yang mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut sejalan dengan arah pembangunan Papua Tengah yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
1: Sementara itu, Ketua Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah, Adriana Sahimpa, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan diskusi publik ini diselenggarakan dalam rangka menghidupkan kembali semangat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, melalui diskusi ini, pihaknya telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak terkait untuk kembali menyelenggarakan sistem pendidikan yang lebih menanamkan pada moral Pancasila.
3: Dalam pelaksanaan kali ini, ada hal-hal yang masih perlu banyak kami perbincangkan, tetapi kami telah mendapatkan beberapa poin sebagai rekomendasi kepada pihak terkait untuk menyelenggarakan kembali sistem pendidikan yang lebih menanamkan kepada moral Pancasila itu sendiri. Bahkan kami berharap pendidikan moral Pancasila dengan penataran P4-nya, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila itu bisa kembali dimasukkan di dalam kurikulum sehingga nilai-nilai Pancasila itu tetap terjaga.
1: Melalui momentum ini, Adriana Sahempa berharap perempuan Nusantara yang ada di Papua Tengah agar dapat saling mencintai, menghormati satu sama lain, dan tidak lagi memandang perbedaan suku, agama, bahasa maupun budaya yang dapat memecah belah keragaman. Dan melalui keragaman ini, perempuan Papua Tengah bertekad untuk terus bersama-sama, bergandengan tangan, mendukung program pemerintah Papua Tengah. Robby Van Indi melaporkan.
0: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigul. Kelulusan 100% SMP Negeri 2 Jayapura mencetak prestasi lulusan akademik dan nasional. Berikut laporan Naldi Kesolia dari RRI Jayapura.
4: SMP Negeri 2 Jayapura meluluskan 100% 363 peserta didik tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung Selasa kemarin. Kelulusan SMP Negeri 2 Jayapura tersebut bukan hanya di tingkat akademik, melainkan juga di tingkat nasional. Di antaranya, seorang lulusan dinyatakan lolos ke SMA Taruna Nusantara. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jayapura, Dorthea Caroline Enok, kepada awak media. Dikatakan sebagai bentuk apresiasi, pihak sekolah membagikan sertifikat penghargaan kepada para siswa berprestasi yang akan digunakan sebagai penunjang proses pendaftaran ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
5: Semuanya lulus 100%. Ada juga peringkat 10 terbaik dan juga ada prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anak kita sepanjang dia berada di kelas 7, 8 sampai dengan dia lulus hari ini. Dan kami hanya bisa memberikan sertifikat sebagai tanda kepedulian kami, karena itu yang menjadi himbauan bahwa itu akan digunakan dalam proses pendaftaran pendaftaran ke jenjang lebih tinggi. Dan juga di antara anak kami yang lulus tahun ini ada satu yang berkat kerja keras dari Bapak Ibu Guru dan juga dia sendiri, siswa yang menurut kami pintar, yaitu Yunita Kambu, dia lolos di SMA Ternusantara. Dan dia juga ada di sana mulai dari bulan Februari, jadi tidak ikut ujian, tetapi kami sampaikan ke dinas dan dinas bilang ya dia sudah lolos, jadi dia juga masuk dalam kategori lulus 100% untuk tahun ajaran ini.
4: Selain itu dikatakan bahwa komitmen SMP 2 Jayapura tidak hanya berfokus pada nilai akademik, melainkan juga pada pengembangan talenta, bakat, dan minat para siswa. Kelulusan ini diharapkan menjadikan sekolah untuk terus menciptakan generasi terbaik di masa depan, khususnya di tanah Papua.
5: Dan juga ada prestasi nasional dari anak-anak kita, seperti pencaksilat yang lolos ke tingkat nasional, itu anaknya baru selesai tadi, baru lulus dan juga sudah menjadi alumni, tetapi mereka sudah mengukir prestasi banyak untuk SMP Negeri 2. Dan juga tim GSI SMP 2 juga memperkuat kota Jayapura untuk bisa mewakili kota dan bisa ikut di tingkat provinsi, itu juga sebagian besar dari anak-anak kami di SMP Negeri 2. Dan saya selaku kepala sekolah merasa bahwa tidak hanya penilaian secara akademik yang perlu kami sampaikan, tapi ada prestasi dari sisi talenta, bakat, minat dari anak-anak kita perlu kami tingkatkan lewat prestasi yang mereka ukir untuk menjadi kebanggaan dari kami SMP 2.
4: Pada kelulusan tahun ini, para siswa juga diuji melalui tes kemampuan akademik secara nasional, di mana dari total 363 siswa memiliki nilai di atas rata-rata masuk dalam kategori memuaskan yang berfokus pada mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Nalik Saulia melaporkan.
0: Lulusan berprestasi, Dinas Pendidikan tegaskan komitmen dukung pendidikan dan kesejahteraan guru. Berikut laporan dari Bovendigul bersama Agustina Yuniarsi.
6: SMP Anugerah Terindah menggelar acara pelepasan dan kelulusan siswa angkatan kedua di Aula Miranti. Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Marceline Yamblean, memberikan apresiasi atas perkembangan dan prestasi yang ditujukan SMP Anugerah Terindah. Menurutnya, sekolah tersebut telah berhasil membina peserta didik secara berkelanjutan, mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP, sehingga mampu melahirkan lulusan yang berkualitas. Pada kesempatan itu, Marcelina juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam mendukung kesejahteraan tenaga pendidik. Ia mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan pada tahun ini telah mengalokasikan kuota dan anggaran yang cukup besar untuk pengangkatan guru kontrak daerah maupun kontrak dinas. Selain itu, berdasarkan kebutuhan guru di setiap sekolah, khususnya pada jenjang SMP, honor guru non-ASN ditanggung dan dibayarkan oleh Dinas Pendidikan. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kapasitas guru dengan mengirim tenaga pendidik berprestasi untuk mengikuti berbagai pelatihan dan kompetensi hingga tingkat provinsi. Prestasi siswa SMP Anugerah Terindah turut mendapat perhatian khusus. Marcelina menyebut sekolah tersebut kerap meraih prestasi dalam berbagai ajang pendidikan dan berhasil membawa pulang piala bergilir pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei lalu. Kepada 23 siswa yang dinyatakan lulus tahun ini, ia berpesan agar tidak cepat berpuas diri dan terus berjuang meraih cita-cita. Sementara bagi siswa yang belum memperoleh penghargaan, ia mengingatkan agar tetap semangat dan menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk berprestasi di masa mendatang.
7: Yang telah mengharumkan nama baik SMP Anugerah Terindah. Dan untuk anak-anakku yang belum dikasih kesempatan, jangan patah semangat. Kalian semua hari ini 23 anak-anak ini adalah anak-anak terbaik, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, masa depan yang baik. Dan anak-anakku sekalian, raihlah cita-cita setinggi langit. Dan orang tua yang anak-anaknya sekolah di Anugerah Terindah ini semua luar biasa, orang tua yang bijak. Hal-hal seperti positif seperti ini kita tetap mendukung, kita tingkatkan sehingga SMA SMP Anugerah Terindah bahkan seluruh sekolah-sekolah yang berada di bawah Yayasan Anugerah Terindah tetap mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Tetap jadi yang terbaik karena disitulah putra-putri terbaik kita dibina belajar di prestasi yang baik itu dari situ.
6: Sementara itu, Ketua Yayasan Anugerah Terindah Frankie Lande menilai keterlibatan siswa dalam berbagai ajang perlombaan menjadi bukti bahwa anak-anak Bovendigul memiliki kemampuan dan berkualitas yang mampu bersaing dengan daerah lain. Berbagai prestasi pun berhasil diraih mulai dari juara 1, 2, hingga 3 dalam sejumlah kategori lomba. Salah satu pencapaian yang paling membanggakan adalah keberhasilan Cerdas Cermat SMP Anugerah Terindah mempertahankan piala bergilir Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul.
8: Sehingga Bapak Ketua bangga berkat perjuangannya kalian dalam mengikuti semua proses pendidikan ini, nama SMP Anugerah Terindah itu dikenal.
9: Semua yang kami lakukan adalah semata-mata untuk membentuk anak-anakku menjadi pribadi-pribadi yang berpengetahuan yang baik, berkarakter, dan memiliki keterampilan yang dapat menghidupi dirimu dalam persaingan-persaingan hidup yang begitu ketat ke depan.
6: Mewakili seluruh jajaran, Ketua Yayasan menyampaikan permohonan maaf kepada para orang tua dan siswa apabila selama proses pendidikan terdapat sikap atau tindakan yang kurang berkenan. Ia menegaskan bahwa setiap proses pembinaan, disiplin, dan ketegasan yang diterap selama 3 tahun masa pendidikan semata-mata bertujuan membentuk peserta didik yang berilmu, berkarakter, dan memiliki keterampilan yang memadai untuk menghadapi tantangan masa depan. Ketua Yayasan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru, orang tua, dinas pendidikan, serta semua pihak yang telah mendukung perjalanan pendidikan di SMP Anugerah Terindah. Berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus dipertahankan demi meningkatkan kualitas pendidikan dan melahirkan generasi emas Bovendigul di masa mendatang. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi mengakhiri warta berita Gema Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sulfahmi Yunus mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berkenan Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul dan sudah Anda ikuti tadi ya Warta Berita Gema Papua. Saat ini sudah pukul 19 lebih 29 menit lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, selamat menjalani aktivitasnya ataupun menikmati waktunya dengan keluarga. Dan tentu di malam hari ini bersama saya bertugas pendengar saya Ana akan temani Anda hingga jelang pukul 24 malam nanti dengan ragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Kami juga informasikan pendengar ya, nanti di pukul 8 atau pukul 20 malam nanti kami hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah. Hingga pukul 21 nanti hadir Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Selepas itu juga akan hadir drama radio dan kami akan mengajak Anda di pukul 22 nanti untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta mengikuti Ruang Rindu Nasional hingga di pukul 24 malam nanti. Nah itu tadi informasi program acara di Depart 4 ya, Lintas Malam Bovendigul untuk edisi hari ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Berakhir kami cukupkan lagu-lagu rohani Katolik malam hari ini ya, dan tanda waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu daerah Bovendigul untuk menemani Anda yang di malam hari ini masih disibukkan ya dengan berbagai aktivitas Anda, entah itu sedang mempersiapkan keperluan untuk berangkat kerja ataupun sekolah di esok hari, ataupun juga di malam hari ini lagi menikmati waktunya kebersamaan dengan keluarga, apalagi setelah seharian tadi disibukkan dengan aktivitas Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari. Menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucik termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucik memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucik biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk
1: musik. Aduh, Pace, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu?
2: Pace, woy, Pace.
3: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan saya suara yang bagus ini, Kak?
2: Aduh, Pace sayang, Mace Suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
3: Kas tinggal, ini saya rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat saya rumah nih, Kak?
2: Iya, kok selupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Mace Yakoba dia, toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih rubuh pintu, tuh.
3: Ah, Mace, jangan begitu ya.
4: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Barangkali malam hari ini Anda sedang menikmati waktu sendiri ya, ataupun juga baru punya kesempatan nih pendengar untuk berkumpul dengan keluarga, apalagi setelah sibuk sejak pagi tadi. Terkadang di malam hari ya memang sering menjadi waktu terbaik untuk kembali mengisi energi. Nah, malam hari ini juga Anda bisa menjauhkan dulu ya layar ponsel sekitar 15 sampai dengan 20 menit, apalagi sebelum tidur malam nanti. Karena cahaya dari layar gadget bisa membuat mata tetap terjaga, terkadang juga membuat tidur jadi lebih lama ataupun juga kurang nyenyak. Jadi sebaiknya sesekali biarkan pikiran benar-benar beristirahat tanpa terus melihat notifikasi yang masuk. Pendengar, untuk Anda nih yang saat ini malam hari ini masih beraktivitas ya, tetap semangat, pelan-pelan saja, yang penting tetap fokus dan selalu menjaga kondisi tubuh, karena esok pagi aktivitas baru juga sudah kembali untuk menunggu. Selamat malam untuk Anda, selamat beraktivitas, kembali hadir menemani Anda lagu-lagu daerah Bovendigul.

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut led. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: Ih, Deli ini dia putar lagu terlalu kencang-kencang sekali, ha. Kemalam baru. Putar-putar lagu kencang-kencang sekali. Dia tidak tahu yang kita semua istirahat, kah? Mengganggu sekali, ya. Deli, ya. Kau buka pintu dulu, Deli.
1: Iya, ada apa, Ina? Orang ada dengar lagu baru.
0: Kau dengar lagu tapi kau tahu katanya ini sudah tengah malam ini. Kompleks rumah kos ini banyak yang sudah istirahat ini, ya.
1: Terserah saya. Kamu tidur sudah.
0: Kita semua sudah tidur ini. Ada juga yang punya anak-anak kecil. Coba kau mau dengar lagu, kau pakai headset, kah? Mengganggu kita yang sudah tidur ini. You can do it, babe. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole. Deli, ya?
1: Memangnya kenapa dulu? Kamu putar lagu ini, saya punya rumah, ya?
0: Iya, betul. Memang aku punya rumah. Tapi kau tahu, Deli. Bukan kau sendiri punya telinga. Tapi kita semua punya telinga ini. Jadi kita semua dengar. Kau mau dengar lagu, sebaiknya kau pakai headset sudah. Supaya tidak mengganggu kenyamanan orang yang sudah istirahat.
2: Jaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan dengan tidak memutar musik atau lagu melewati ketentuan. Menciptakan ketentraman, keamanan, dan kenyamanan.

pendengar, bagi Anda malam hari ini, buat yang masih disibukkan dengan pekerjaan ya, entah itu anggota TNI Polri, Satpam, ataupun yang bertugas berdinas di malam hari ini, selamat malam. Semangat selalu untuk Anda. Dan kami juga masih hadirkan lagu-lagu dari daerah Bovendigul sambil kita nantikan nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita

0: Tahukah Anda, pada saat Jepang menduduki Indonesia dan juga pecahnya Perang Pasifik, para tawanan Bovendigo dipindahkan atau dialihkan oleh Belanda ke Australia. Pemindahan itu dikarenakan pihak Belanda kekhawatiran tahanan akan memberontak jika tetap berada di Bovendigo.
1: Semua, langsung dikunyah semua.
2: Iya, kalau mau gas.
3: Campur dengan,
4: nanti campur dengan pinang baru. Nanti dia merah.
5: Ini tinggal dengar musik ya.
6: Hitam kulit, keriting rambut, aku babu.
7: Kamu tahu ke tidak, buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan istilah nama Latin disebut Arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti arecaenia dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu diberi nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya, sertai buah siri dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan siri pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tete nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi, pace-mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas dari

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

0: Selamat siang anak-anak. Anak-anak. Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Hore, mama pulang.
0: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iyo, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik, toh. Jadi tidak apa-apa, toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele Ma, nanti Adit bisa main Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang,

0: pendengar, saat ini sudah pukul 21 waktu Indonesia Timur dan kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita. Kita bergabung bersama Pro 3 RRI. Republik Indonesia.
1: Pukul 20 waktu Indonesia, pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam.
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata tahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi, komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut DPR melalui Komisi 9 menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.

0: masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Jaksa Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya sejumlah titik Jaksa Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki personil TNI. Kemudian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi.
1: Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan ex wakil kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
2: Ya, baik pendengar Pro3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan 3 tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional LDH, lalu mantan Waka BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Bagus melaporkan untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan undang-undang perubahan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Apakah setuju?
4: Setuju.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
5: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda sepakatnya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
6: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang OSK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
5: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan.

0: Bahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
2: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream.
3: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
2: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.906 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
3: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah Kerja Rokan dan Blok Cepu.
4: Capaian target 610.000 barel per hari di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk menambah produksi, itu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
3: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
5: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
6: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun, realisasi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan putaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
5: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
6: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
7: April 2026, Sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sekitar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
6: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produk Publik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
8: Saat ikuti Info Haji.
1: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju Tanah Air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syarif Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
9: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jemaah haji yang delay jam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Pesawat Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Jakarta Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut jemaah baru ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah lansia dan mereka dikompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
10: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
9: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung. Langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
11: Ya, mendengar jemaah haji asal kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi-pagi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka, kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
12: Pertama tentunya harus istirahat, pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda, sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat laporkan itu dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
11: Sementara itu, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni datang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supra Pro 3 RRI terus menggelara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global. Meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
13: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
14: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remi Nirumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remi, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
15: Memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang. Karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan, makanya kami seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
16: そしてあの選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回はいないので、あのいいプレーをしてくれるのかなって期待しています。Dan
15: pastinya kalau ada penonton biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa tekanan dari penonton.
14: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah faktor penting dalam sebuah pertandingan, terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match di edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
17: Sebenarnya ini juga
13: keputusan dari untuk tanpa penonton ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
14: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan dua pertandingan timnas putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nyara Abdul Loli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X RRI Program 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
6: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Baik, berengara sudah pukul 21 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat beraktivitas dan juga selamat menikmati waktunya dengan keluarga. Berikut kami hadirkan dulu pendengar lagu-lagu pilihan hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami nanti akan ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional dan nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan, dan kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada X personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Bosi, bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap, itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget, masalahnya liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rap bisa panjang.
0: Kalau gitu.
1: Ternyata itu yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas,
0: ngepas berterima iya, gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh, ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah, jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93.

0: lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain, terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
1: Oh,
0: gitu
1: lomba
0: kan.
1: Di TV juga ya.
0: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
1: Southern Funk Star.
0: Iya, jadi susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
1: Jadi gitu agak-agak lah. Ada Funk Star gitu ya kan.
0: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
1: Iya. Anak South yang funky gitu ya.
0: Jadi
1: anak Jaksel.
0: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet. Paten itu
1: ya. Gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
0: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
1: Seriusan.
0: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
1: waktu itu. Ya. 98-99 berarti ya.
0: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga gak ngerti deh, itu udah jalan Tuhan lah, itu gue gak tahu.
1: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
0: Yap.
1: Ada Albert di bau-bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi boleh apa boleh?
0: Daniel nama gue.
2: Oh iya. Tadi boleh atau boleh? Tadi kata lagunya itu
1: Bos.
0: Bos judul.
1: Oh, Bos judul lagunya.
2: Bos. Judulnya Bos. Sekarang kan jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
1: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jaman bos itu dulu suka itu duduk-duduk, dapat kerja, dapat uang banyak.
1: Oke. Okay. Emang iya.
0: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata,
1: Oke.
2: Jadi gimana nih, bos dengan buruk ini?
1: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu barunya
1: jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerjanya sedikit teringat, terus jadinya seperti bos begitu.
1: Oke, siap.
0: Jadi doa ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
1: Oke.
0: Thank you Albert.
1: Makasih ya. Langsung kita ke Manado. Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail. Mbak Itanya kemana ini bro?
1: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke,
1: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Satu Daniel Esnel.
0: Yo, what up? Iya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak, ada Tonot ini, curhat lagi tentu saja bagus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
0: Iya benar.
3: Itu lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet?
1: Ditunggu jawabannya Bang Benny ya.
0: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
3: Bung Yudi, salam dulu.
1: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat, Padang.
1: Oke. Okay.
3: Gilang di Kertosono.
1: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayub Maluku.
1: Udah tiga doang.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
0: Wow.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Banyak.
1: Halo.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
1: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil Neo.
4: Halo Mas Donil Neo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak.
4: Sehat
0: ya,
4: Om. Salam kenal, salam sehat.
0: Salam kenal.
4: Ya, kami ingin bertanya, makanan Mas Donel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina selera dan stamina tubuhnya?
1: Oke.
4: Kedua, musik irama apa yang disenangi Mas Donel ini ya?
1: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
1: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
1: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang
1: Yudi. Iya, tiga orang ya.
4: Boleh. Salam boleh.
1: Boleh.
4: Iya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
1: Siap.
4: Juga ada Mbak Devi, juga ada Ibu Betty di Jambi.
1: Mm-hmm.
4: Juga Putra Magenda Bang Leman.
1: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
1: Oke.
4: Ruang rindu.
1: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap,
5: ya?
1: Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu kok?
1: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Donil X Neo.
0: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
1: Fansnya Oma-Oma lo Bang Donil ini.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Donil ya?
0: Iya, Donil ya.
1: Donil.
5: Ah, Donil ya. Donil, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
0: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Orang Betawi.
0: Apa kenapa Bu?
5: Orang Betawi.
0: Jakarta ya. Orang Indonesia.
5: Orang Indonesia.
0: Indonesia ya? Asli pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
0: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu ya.
0: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau
5: berarti pernah ketemu nggak sama Iwaka?
0: Pernah, sering.
5: Itu sama kan ya?
0: Ya, seperti itu lagi.
5: Gitu. Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu.
0: Denada ya.
5: Ya.
0: Mm-hmm. Wah itu susah Bu.
5: Ya, pernah ketemu, pernah nggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
0: Belum, kalau itu belum. Buat ketemu itu susah kalau ketemu Denada.
1: Oke, okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Oma?
5: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
1: Oke, okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
0: Bisa nge-rap.
1: Ditungguin ya, gitu, nanti jawabannya Yudi, ya.
5: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
1: Oh iya dong.
5: Oke, deh, boleh salam-salam. Minta tolong ya.
1: Iya, tiga aja ya Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
1: Enggak,
5: ini
1: ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
1: Siap.
5: Nggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
1: Oke, okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Pak Yudi?
1: Aduh nggak tahu, saya nggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya.
1: Mungkin. Oh Ibu Fatmawati. Oh maksudnya oh iya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
1: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
0: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
1: Amin,
6: ya, amin. Sama Bung Daniel.
1: Siap.
6: Ya. aduh, saya seneng toh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
0: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan ngerapnya itu emang.
6: Hip hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
0: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Siap.
6: Tanya ini hip hop ini.
0: Iya.
6: Terus yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
1: Oke, ditunggu jawabannya nanti ya.
0: Oke.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
6: Ya, ya. Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
1: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluk-Teluk ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
1: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
7: Ismail.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
0: Ya.
7: Iya, begini Bang.
0: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
0: Oh, siap.
7: Tadi Abang tadi kayaknya bahasa gaul tadi ngomongnya sih. Apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang. Gua itu apa namanya itu apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi
0: rap?
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
1: Siap, oke okay, ditunggu ya.
7: Itu aja Bang pertanyaan.
0: Siap, thank you ya Bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Genda Bodowoso, untuk Kang Ahmad yang di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
1: Oke, terima kasih.
7: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
1: Langsung silakan dengan Bang Donil.
0: Selamat malam, Pak Putra.
1: Halo.
8: Selamat malam kembali.
1: Yeah, siap ya, ya. Langsung silakan langsung Pak Putra aja. Bisa cepet. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya Mas?
1: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil Exneo. Ya.
0: Yeah.
1: Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa Mas?
1: Donil Exneo.
8: Oh gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini Mas?
1: Siap, oke okay, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Anwar salam Mas.
1: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam.
1: Iya silakan Pak, tiga orang.
8: Oh salamnya, tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
1: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
1: Oke, satu lagi.
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
1: Terima kasih Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
1: Oke.
8: Okay. Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
1: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
1: Langsung silakan dengan Mas Donil.
9: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
1: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
9: Pak Donil.
1: Oke. Okay.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
1: Siap.
9: Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
1: Nanti ditunggu ya.
0: Siap.
9: Hanya itu aja.
1: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini, Bung Reno, Dandi, Bung Andi, dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
10: Aduh.
1: Ada Bang Albert di bau-bau. Bos biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
10: betul.
1: Iya kan namanya bos.
10: Aku juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
1: Oke.
11: Okay. Aduh.
1: Jadi lagu Bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
10: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
1: Kehidupan sehari-hari.
10: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
1: okay.
10: Dari Aldi gitu. Lu punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
1: Siap.
10: Ya, begitulah cara rapper menulis.
1: Cara rapper menulis ya.
10: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk merayu perempuan.
1: Oh begitu ya.
10: Raja perempuan, rapper.
1: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award. Kayaknya banyak ya.
10: Itu album pertama sama kedua sih.
1: Album pertama kedua ya.
10: Album pertama sama kedua. Itu Borjo sama Tono Tini yang dapat
1: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
10: Ini maka, apa? Makan nasi dong pasti.
1: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
10: Makan nasi. Masih makan nasi, masa makan pur kita.
1: Nasi lah ya.
10: Nasi.
1: Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada nggak sih
10: belajar Daniel? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita nggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu. Kaset, radio, itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu. Dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya. Gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena gak ada internet ya, satu ya masih berepotan lah.
1: Lah ya. Tapi di zaman itu.
10: Iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya kan? Nanti mirip aja gitu.
1: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
10: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya run
1: DMC. Oke.
10: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
1: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Daniel gimana?
10: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap tuh.
1: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
10: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
1: Oh, baik kalau begitu.
10: Banyak weh.
1: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
10: Motivasinya sih, jujurnya pasti kita pengen cari, kita gak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya gak sih? Ya udah,
1: Lo
10: punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah, gue pengen jadi rapper nih.
1: Okay.
10: Karena gue gak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue gak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Wah, ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak.
1: Belajarnya lama ya?
10: Enggak sebentar juga, ya sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
1: ibaratnya. Oh, siap.
10: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
1: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
10: Nulis lagu, kan?
1: Masih
10: nulis
1: ya?
10: Lagu, untuk penyanyi-penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah ide segala macam, ya sama kerja di
1: apa, salah satu radio
10: casting, ya. Jadi broadcast.
1: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
10: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan mulai keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
1: 7 tahun ya
10: untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
1: Oh, iya.
10: Gitu.
1: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
10: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
1: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
10: Apa? Malam ini.
1: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
12: It's another one.
13: Gila. Mana aja lu, Ag?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, dan Pasar Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura Mas
1: tadi
0: Donil ya.
1: Kita sebutin loh Mas.
0: Halo Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo selamat malam Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Langsung ya Bang, dengan Mas Bung Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Donil. Jordi.
3: Ya.
2: Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyanyi.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, bintang kamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
0: Oh,
2: iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini dia apa maksudnya profesionalnya di mana, di musik ya?
0: Musik. Kan Ruang Rindu pastinya nostalgia. Iya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
1: Rap. Yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop.
0: Kan? Hip hop.
1: Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa nak tadi?
0: Bang Donil, X Neo.
1: Donil, X Neo.
2: Donil ya.
1: Ya.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia. Selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta. Selamat bertugas, tetap semangat ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Nadi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli. Untuk Adi Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Jordi. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomong kan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Tidak. Iya.
0: Apa silakan yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Iya. Ada Mas Daniel.
4: Iya. Mbak, siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Daniel.
3: Ex Neo.
4: Mas
3: ya.
4: Daniel. Ya. Mas Daniel.
0: Mas ya. Daniel Banyuwangi. Bukan, itu Mas Daniel.
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar nih.
0: Siap,
4: ya. Pertanyaan saya, dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Terima kasih.
3: Mas
4: Juri, salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam
0: mas,
4: salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu
0: siap.
4: Aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow, kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Daniel.
1: Gak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
4: Pelan-pelan, slowly.
0: Selamat enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
4: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagian dong mobil lewat
0: lagu. Siap.
4: Ya apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Baik. Teteh.
4: Yo.
1: Selamat
4: malam. Yo. Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
3: pengen joget ya
1: langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
4: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara film-film barat sana ya itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
4: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Daniel yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
4: Untuk Daniel sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia
1: kolab dengan rapper lain. Oke, Teteh.
4: Sukses untuk Daniel
3: dan salam Bunda. Terima kasih.
4: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
4: Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Atur nuhun Teteh.
4: Bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial Tagus.
0: Siap.
5: Selamat malam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayu silakan langsung dengan Doni ya Mas.
3: Ya Ayu, halo Ayu.
5: Ya selamat malam Bang Daniel.
3: Selamat malam.
5: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya yang bertanya kelebihan menjadi rapper.
3: Iya rap ya.
5: Rap ya. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
5: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
5: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya baru pulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
5: Saya baru monitor ya. Tetap semangat, tetap sukses ya Bang Daniel.
3: Terima kasih.
1: Oke, okay, Ayu.
5: Saya menyapa buat Bapak.
1: Silakan Ayu.
5: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi, dan saya menerakan Pro Satu Rere seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Selamat malam Bang Kendi.
6: Selamat malam Bang Rindu Memori lewat lagu. Iya.
0: Siap.
6: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
6: Iso to, aku iso ngomong Jo.
0: Iya ta.
1: Iya to Mas.
0: Oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Ya, selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
6: Salam kenal.
3: Salam kenal.
6: Ya, Bang Daniel
3: Donio,
6: aslinya
3: ya?
6: Dari mana ya?
3: Dari Indonesia, okay. Ya, Jakarta.
6: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka. Itu kan.
1: Oh iya.
3: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya, Bang.
3: Dijawab ya.
6: Ya, salam satu ya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang
6: yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmusu itu juga yang dari Manado Bang Binijo dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
7: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
7: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam. Langsung dengan Bang Donil ya.
1: Oh ya, boleh.
0: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
7: Aku bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
1: Yes.
0: Mantap.
7: Mohon izin untuk Bang Donio.
1: Silakan ya.
0: Silakan.
7: Siap. Abang?
0: Ya.
7: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas 2 ketuk. Kemudian aku 3 ketuknya.
0: Oke.
7: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kan
0: setiap
7: syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
0: Oke, okay, udah. Terima kasih ya.
7: Kalau belum, ada 3.
1: Oke.
7: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
0: siap.
7: Hanya masuk di grand final.
0: Oke, okay, terima SMP kasih.
7: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
0: Oke. Okay.
7: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini.
1: Oh,
7: aku enggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya,
0: Bidan. Oke, okay, terima kasih ya, Bidan Luis.
7: Oke. Okay. Janji mulu.
1: Janji-janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget.
1: Kita jawab.
0: Ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
1: Jadi, 3
0: jam. Katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
0: ya, susah ya.
3: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam
1: lah. Wah, luar biasa Mas Donil ya.
3: Jadi,
0: gitu. Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Oke. Okay. Ya.
3: Kalau rap tuh kata-kata yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya sih.
3: Oh, karena gitu ya. Banyak olah katanya di situ.
1: Iya, benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
3: Iya, enggak.
1: Kalau itunya kan
3: satu melodinya waktu, kan iya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah mesti nyatin kata-kata itu kan.
1: Masing-masing itu ada ininya sendiri-sendiri.
3: Ada kesulitan tiga ustaz masing-masing.
0: Betul sekali. Lanjut dari Tete Dinda, ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap,
0: program lokal rap ya
3: gitu, di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum ya, belum ya. Mas Donil, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
0: Iya. Oke, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya, Honot ini itu termasuk karya saya, terus Malam Ini tadi karya saya juga, terus tadi itu Lagu Untukmu juga karya saya, terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya, di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Pondra, terus ada siapa lagi, ada
0: Pondra Karna,
3: ada siapa lagi ya, ada siapa ya,
0: banyak juga ya pokoknya tuh kan, lupa
3: ya, banyak waktu itu, lupa saya waktu itu. Sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
0: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
1: Iya, seluruh Indonesia atau mungkin manca.
3: Satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya? Brunei ya?
3: Iya. Ya, ya, belum pernah yang ke sana-sana belum.
1: Malaysia, Singapura ya.
3: Belum.
1: Siap, siapa tahu loh Mas kan.
0: Amin.
1: Next.
0: Ya, amin. Tapi ada rencana reunion enggak sih?
3: Reuni waktu 2017 udah pernah reuni.
1: Udah pernah ya?
0: Pernah
1: di semua acara komplit. Festival ya?
3: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
0: Komplit semua personil.
3: Oke. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Tapi belum
3: sempat reuni.
1: Siapa tahu
0: kenapa enggak gabung lagi aja sih?
1: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempet udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk kebantu di belakang layar yang lepoi seperti itulah.
0: Oke.
1: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Iya. Okay. Kemudian ada Bang Candy.
1: Betul, hip hop ya.
0: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia.
1: Oh, dari Jakarta ya. Mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta. Ya,
3: anak Jakarta. Jaksel.
1: Muka lu jauh. Hati-hati muka lu jauh.
0: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka dengan Iwaka.
3: Iya, jadi kayak ibaratnya kayak temen
1: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
3: Iwa dulu tuh panutan ya. panutan kita lah gitu.
1: Iya, Iwa
0: 93-an
1: ya, makanya
3: panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa
1: keluar album. Iwa ya,
3: ingin kembali jadi ya.
0: Okay. Nah, pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
3: Suara yang penting pokoknya, kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa,
0: boy. Bisa
3: yang
0: ya.
3: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh.
0: Ya. Oke. Okay.
3: Dan itu butuh jam terbang sih.
1: Nah.
0: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
0: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya.
3: Yeah.
0: Tono dan Tini.
3: Yeah.
1: Tono
0: bener
1: dan
0: kan?
1: Tini. Yeah.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 081.

0: 0817927912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
1: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil. Siap. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
2: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
1: Oh iya, pasti.
2: Musik nasional lah gitu nyatonya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang ya, gitu kan.
1: Nah,
2: akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
1: Oke
2: ya gitu.
1: Benar.
2: Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
1: Nah,
2: sebenarnya itu sih sebenarnya.
1: Setuju.
2: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love ya, untuk e-flyer di story
1: Instagram
0: WA kita.
2: Ya.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
1: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
1: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Marni yang Kasmaran.
0: Terima kasih. Wah, ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
1: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita dan Mas Donil.
2: Siap.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
2: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi itu lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
1: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
2: di platform-platform,
1: di seluruh platform.
2: Ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi.
2: Pribadi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Solo.
2: Solo ya.
0: Baiklah. Lanjut.
1: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
1: dari Kondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
1: Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
2: Jember
0: sama
2: pernah
0: grupnya?
1: Oh, Jember,
2: Jember
1: ya.
2: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
2: Iya, tapi
0: kok ke Surabaya dilewati Mas Donil?
2: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
2: Tapi paling di paling cerita yang paling indahnya itu di Banyuwangi.
1: Di Banyuwangi.
2: Karena
1: ya,
2: IO-nya kabur.
0: Ya.
1: Cerita sedih.
0: Sama
1: Mbak Ita juga pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
2: Oke.
0: Ada Bang Hanafi, Domikado Cie Duo Tigo katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
1: Ya.
0: Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah, itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
2: Oke.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
1: Kalimatnya aku suka, muke lu jauh.
2: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lu gak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya
1: mah.
2: Iya, asli lu bingung gitu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya pasti kan, oh lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan
1: ya, bener-bener
2: Borju lu gitu.
0: Celahannya
2: begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya deh sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin. Ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila gak ngerasain dampak krisis sih. Gila, orang lagi pada susah ini.
0: Gitu ceritanya.
2: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan. Ya udahlah, akhirnya bikin lagu Borju itu.
1: Borju itu sangat viral sekali.
0: Kalau Sini Dong Say,
2: Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
1: tahun berapa Mas Abe,
2: tahun 2005 bikinnya.
1: Oh, 2005
2: ya. Rilis tahun 2005. itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue, jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah nggak ada.
0: Gitu. Ya. Lagu Pulang Kampung,
2: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
2: Bagindo.
0: Oke, bukan Neo ya.
2: Neo.
0: Tahu aja temennya.
2: Temennya soalnya.
0: Iya, makanya.
1: Siap.
0: Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi
1: di Bengkulu.
0: Selamat malam.
1: Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
2: Siap. Siap, Bang Andi.
3: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya, Go With It Go. Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
2: Betul, Go With The Flow ya.
3: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
3: Ya itu aja, gak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat disini.
1: Oke, Bang Andi.
2: Thank you, Bang.
3: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Prosa RRI Nunukan dan juga Bung Latian Putra Barat di Prosa RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
1: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
2: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini,
1: di industri musik?
2: Ya, ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu. Kayak lagu, salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Henny Series lah gitu.
0: Okay.
2: Lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan judulnya apa? Bintangku.
2: Iya.
0: Oh, yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
1: Maksudnya?
0: Oh iya dong.
1: Bercanda gitu.
0: Iyalah.
1: Iya.
0: Gitu. Ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
2: banyak sih
0: yang lainnya juga
2: ya, banyak referensi Iwaka. Rapnya yang lain tuh ada
1: siapa aja mas?
2: Ada Run DMC lah ya, terus ada Naughty by Nature, Cypress Hill. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah,
1: banyak pendengarnya mas,
2: di toko-toko kaset gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
2: OPP.
0: Oke.
2: Banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
2: Iya. Okay. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
1: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunyai oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus sih asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Sebenarnya sih kayak kemauan, sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih, kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lo suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lo mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak
4: lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca, ya pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan itu udah pasti.
1: Tapi
4: gitu.
1: Itu yang susah loh.
4: Tahu ketukan, iya. Tahu tempo, tahu ketukan itu pasti. Karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengernya gitu.
0: Denger, gitu ya, oke.
4: Okay.
0: Harus pas, mas.
4: Pas
0: ya.
4: Pas, kayak gitu.
0: Oke.
4: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi benar.
0: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
4: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih. Okay. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
0: Tempo
4: itu.
0: Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Maita ya. Benar. Besok kita nge-rap. Oke, okay. Ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
1: Terbang di Langit Biru. Apa? Ayo. Aduh, lupa. Mas Doni lupa.
0: Ayo. Terbang di Langit Biru. Ayo, coba diinget-inget.
1: Tahun berapa itu, Mas?
4: Aduh, lupa.
1: Ah.
4: Lupa gue.
0: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
4: Iya.
0: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
4: Oke.
0: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
4: Anak Jaksel.
1: Jaksel, wah mantap.
0: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Kasih tahu ya, Wani Biro, pengen
0: gimana,
1: tahu.
0: Gimana?
1: Nggak, jadi semenjak ya eranya Iwake, sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan brand Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?
2: Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin ngerap gini. Tol jai nak jai jatol jai ji kontol jari banyak. Eh, semua langsung wah Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita
1: ya,
0: sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya, ada sedikit rapnya, juga ada, iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Ada Pak Mali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya.
3: Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Lebaran
1: ya. Bang Mali langsung. Jadi. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex-Neo.
1: Rapper Bang.
3: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
3: Rapper siapa grup?
2: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
2: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
3: Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja dijawab.
3: Oke, ya. Terima kasih,
1: Wita. Sama-sama, Pak Mali.
0: Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan.
2: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99
0: ya.
2: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
2: Lah gitu. Ya enggak sih. Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: masalah sosial
0: ya. Benar,
2: pasti. Harus.
0: Harus ya.
2: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, bebas pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Yuri, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa ya, Mas Donil?
2: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
2: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
0: Iya.
2: Ya.
1: Halo.
4: Di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Sehat, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
4: Baik sehat semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex-Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
2: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
2: Iya.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
4: Saya tanya tentang Neo sekarang nih, apa vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap.
4: Salam dulu ya Mas Gilang, Mbak Eta ya, salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
4: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Tadinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
4: Terima
0: kasih. Mas Yudi, Mas Yudi, dilanjut ya. Yeah. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh, Tamiang ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo, Pak Bram.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, ya, Aceh Tamiang.
0: Silakan
5: ya,
0: Bang Bram, silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang berpilih, dan cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh, silakan.
5: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh, ya pasti, di sini lagunya sedap.
5: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
2: manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
2: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, Neo udah jarang kontak juga. Tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya, gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
2: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
2: penelpon. Malah daripada 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Selamat malam.
7: Ini dengan Pedro.
1: Pedro.
0: Di Manado. Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
1: Bang Donil.
2: Halo Bang Pedro.
7: Selamat malam Bang Donil.
2: Ada Bang Pedro, apa kabar?
7: Saya cuma mau tanya.
2: Ya.
7: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan kan, lagu Psychoji agak bingung di apa?
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Enggak bisa beda ini ya.
2: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
7: Yang tahu kayak Borju. Kan itu tidit-tidit apa sih itu sih?
0: Oke.
7: Yang
0: sini lagi, sini lagi.
2: Oke,
0: ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam
0: Bang Govinda. Jaya-jaya.
8: Oke,
0: silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
8: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
0: Oke.
1: Siap Bang Govinda.
8: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
8: Salam sehat di RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja
0: berada. Baiklah.
1: Mantap.
8: Dari Belitung Govinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
1: Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychoji dan
0: rap-rap yang lainnya.
2: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya mau, itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga, Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung. Agak bingung gitu
1: sekilas
2: buat
1: sekilas kayak mirip sekilas gitu ya.
2: Kayak mirip sih ya, suaranya Mio, gitu ya, gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
2: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
1: Oh
2: gitu,
1: iya benar-benar.
2: Ya
1: iya. Gitu. Supaya kalau kita perhatikan memang ada cirinya.
2: Ada cirinya.
0: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh, tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya, kalau curhat tiga lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja, kita tungguin.
1: Tungguin aja, bikin ada kejutan.
2: Nih lagunya udah gue kirim nih mas, gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil, kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji.
1: Tul jai na jai jatul jai ji.
0: Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya ya.
0: Ya ya ame ame
1: belagu ya. Pokoknya udah.
0: La la la la la la la la na na na na na na na.
1: Kalau Mas Doni bikin lagu, aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya kupu-kupu siapa kena sih kalau minum susu itu kan rima.
1: Iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Satu seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Yeah.
2: Amin. Rezeki dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Terima mungkin kasih. Ada akun sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa di... follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di
1: channel apa, YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel
1: Mas
2: juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap kalau begitu.
2: Platform digital platform Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wah, dicari. Terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus. Yudi,
0: kita berasa anak-anak borju ya, semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Benar banget, Mas.
2: Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
0: Sampai bertemu kembali.

Anda ikuti tadi Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Jakarta, dan saat ini bersama kami kembali Pro 1 RRI Boven Digul. Pada waktu menunjukkan pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, dan saya Ana pamit undur diri, pendengar sudah temani Anda dari pukul 19 hingga saat ini.

Pendengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usilah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Program A1 Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara Kamis 4 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup.

Sarah, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Kami tim siaran pagi ini dengar kembali menemani Anda sepanjang lintas pagi Bovendigo hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar, edisi siaran hari ini hari Kamis tanggal 4 Juni 2020. Dan senantiasa ya kami jumpai Anda dalam keadaan yang baik. Suasana pagi ini pendengar diawali dengan ucap syukur agar sepanjang hari ini diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa akan segala aktivitas Anda. Saya Lisa, pendengar ya, menemani Anda ataupun juga bersama Anda ya. Lagu-lagu rohani Buddha ya, yang tentunya sudah kami hadirkan, masih akan kami persembahkan terdengar ya di ruang dengar Anda, memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, terutama umat Buddha, hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigul, dimanapun Anda berada, kami informasikan waktu jam 5 lebih

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

0: Pendengar, pukul 5.46 menit waktu Indonesia Timur. Dan Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, Bufendigo, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Dan terus mengudara pada frekuensi 90.3, 97.5, 90.7 MHz bersama Anda pendengar. Senantiasa di ruang dengar Anda, terus dengan menghadirkan, mendengarkan lagu-lagu rohani pada pendengar, terutama baik Anda umat Buddha ya di pagi ini, memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda. Dan pendengar ya, selamat menyambut hari baru ya di hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 pendengar. Ya, semoga pagi hari ini membawa semangat ya, kesehatan dan sukacita bagi Anda ya, bagi kita semua ya, tentunya pendengar. Dan mari awali hari dengan hati yang penuh syukur dan pikiran positif. Pendengar, memulai aktivitas ya, sambut pagi yang indah dengan alunan lagu rohani yang menyejukkan hati, tentu menguatkan iman, menghadirkan kedamaian ya, dalam menjalani hari. Berkumpul dengan yang dibenci.
1: Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Jojo, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

dimanapun Anda berada, ya, mendengarkan kecauan burung ya di pagi hari, dan tentunya menyaksikan mentari yang bersinar. Dan tentunya pendengar dapat membuat hati terasa lebih tenang, pikiran lebih segar, dan semangat untuk menjalani aktivitas semakin bertambah. Ya, seperti lirik lagu ya, lagu rohani yang baru saja kita dengarkan. Pendengar, keindahan pagi juga mengingatkan kita untuk bersyukur atas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan baru ya yang diberikan pada hari ini. Selamat pagi ya, dan semoga pagi, semoga hari ini diawali dengan sukacita dan semangat untuk menjalani aktivitas Anda, pendengar. Terima kasih ya, tentunya Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, Mbak Pendigo. Nantinya kami akan sudahi ya lagu-lagu rohani Buddha, di mana kebersamaan kita mendengar, dan kita akan melanjutkan rangkaian-rangkaian acara kebersamaan kita sepanjang lintas pagi Mbak Pendigo, yang tentunya terus yang berbagi dengan berbagai informasi lagu-lagu pilihan ataupun juga hiburan yang adalah rangkaian acara yang tentunya pendengar perlu juga kami informasikan. Pendengar, di ruang dengar Anda ada informasi dan hiburan, di mana pendengar pukul 6.30 waktu Indonesia Timur Warta Berita Daerah, pukul 7 Warta Berita Sentral Pro 3. Bersama kami kembali pendengar, ada informasi perakiran cuaca yang nantinya akan disampaikan, diinformasikan langsung oleh perakirawan. Pukul 8 pendengar, kembali di hari ini ya, hari Kamis, kami hadirkan dialog interaktif sepapsel ya, dengan topik mengoptimalkan adminduk untuk membangun kampung yang berdaya di Provinsi Papua Selatan. Kami hadirkan ya pendengar di ruang dengar Anda, tentu sekali lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan nantinya pendengar akan hadir ya sebagai narasumbernya adalah Kadis Administrasi Kependudukan ya dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PPS ya, Ibu Hermina Ewenkon, Ibu Hermina Ewenkos, S.Pd., Kepala Bidang Pengelolaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Sekretaris Sahare S.Sos, Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil, Basuki S.Sos. Ya, pendengar, tentunya ya adalah kami sekaligus informasikan ya, sehingga Anda bisa tahu untuk selanjutnya kebersamaan kita sepanjang lintas pagi Povendigul, dengan rangkaian-rangkaian acara yang selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul 9. Tepat nantinya kita akan bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian warta berita sentral. Oke, pendengar, di manapun Anda berada, kebersamaan kita pukul 6 lebih 3 menit waktu

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Sobat RRI, saya Dayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 4

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Heh, sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Waduh, bahaya banget sih.
5: Bahaya gimana?
4: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sein.
5: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
4: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya, pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan, serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar, sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Pendengar, pukul 6 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Dan kebersamaan kita pendengar sepanjang lintas pagi Bu Fendi Gule terus bersama Anda. Dengan acara yang tentunya terus kami persembahkan pendengar. Selanjutnya pendengar, kami nantinya akan hadir bersama Anda dalam penyampaian warta berita daerah ya pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Kita dengar dulu pendengar satu tembang ya, satu lagu Panggur Sagu yang dipopulerkan oleh Edo Kondowangit yang tentunya mengangkat kehidupan masyarakat Papua yang sangat dekat dengan sagu ya sebagai makanan.

Pendengar, pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan penyampaian warta berita daerah.

Selamat pagi. Dari Jalan Trans Papua, nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bukendigo dengan Warta Berita. Edisi hari ini Kamis, tanggal 4 Juni 2026. Topik berita pagi ini, SD Alam Anugrah Terindah luluskan 27 siswa dengan predikat 100% lulus. Dinas Pendidikan apresiasi kualitas pendidikan dan prestasi siswa. Inilah warta berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. SD Alam Anugrah Terindah luluskan 27 siswa dengan predikat 100% lulus. Dinas Pendidikan apresiasi kualitas pendidikan dan prestasi siswa. Laporan Agustina Yuniarsi.
1: SD Alam Anugrah Terindah menggelar acara pelepasan dan wisuda bagi siswa-siswi kelas 6 tahun ajaran 2025-2026. Acara berlangsung di Gedung Miranti Tanah Merah, Rabu 3 Juni 2026. Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Marcelina Yamblean, menyampaikan apresiasi gemilang menjadi sorotan utama pada acara ini. Sebanyak 27 siswa yang diwisuda dinyatakan lulus 100%. Capaian ini dinilai luar biasa dan menjadi bukti nyata kerja keras seluruh elemen sekolah, mulai dari yayasan, guru, komite sekolah, hingga dukungan kuat dari para orang tua. Untuk siswa dan orang tua kepada para lulusan, ia menyampaikan apresiasi atas keberagaman cita-cita yang diusung siswa, mulai dari tenaga kesehat, rohaniwan, hingga pengusaha. Ia menegaskan bahwa semua cita-cita adalah mulia dan patut didukung, termasuk keinginan menjadi pengusaha sukses.
2: Tetap jadi yang terbaik, karena disitulah putra-putri terbaik kita dibina, belajar di prestasi yang baik itu dari situ. Tetap kita dukung dan juga tetap dukung guru-gurunya ya, supaya guru-guru juga tetap semangat, tetap dengan setia melayani anak-anak kita dalam proses belajar mengajar.
1: Pihak sekolah dan pemerintah juga berharap agar kepercayaan orang tua terus berlanjut dengan melanjutkan pendidikan putra-putrinya ke jenjang berikutnya, yakni di SMP hingga SMA Anugrah Terindah yang dikenal memiliki kualitas pendidikan dan prestasi yang tidak kalah unggul. Ia juga berpesan kepada para guru untuk tidak pernah berhenti belajar dan berkembang, serta kepada orang tua untuk tetap memantau dan mendampingi anak-anak di luar jam sekolah. Acara pelepasan ini ditutup dengan harapan agar Yayasan Alam Anugrah Terindah senantiasa menjadi lembaga pendidikan yang melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, beriman, dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bovendigul fokus lengkapi SDM dan anggaran Balai Latihan Kerja. Laporan Imam Komarudin.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul berkomitmen mendorong optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja, di mana wadah tersebut sebagai pusat pengembangan keterampilan masyarakat. Namun, hingga saat ini keberadaan BLK masih terkendala minimnya tenaga aparatur sipil negara yang ditempatkan di dalam struktur balai tersebut. Kepala Disnaker Trans Bovendigul, Pilemon Metemko, mengatakan keberadaan ASN dan perangkat kepegawaian yang memadai sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program-program pelatihan kerja yang telah direncanakan. Menurutnya, BLK memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Namun, tanpa dukungan sumber daya manusia yang cukup, berbagai program pelatihan yang dibutuhkan masyarakat sulit dijalankan secara maksimal.
4: Pengisian jabatan atau ASN, SDM daripada LNK sendiri, dan juga diikuti dengan kesiapan anggaran, itu yang paling penting.
3: Selain kebutuhan tenaga, BLK juga memerlukan dukungan anggaran khusus guna menunjang operasional dan pelaksanaan berbagai kegiatan pelatihan. Ketersediaan anggaran dinilai menjadi faktor penting agar fasilitas yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Pilemon berharap seluruh elemen pemerintah daerah, khususnya para pemangku dan pengambil kebijakan, dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan tersebut. Ia menilai keberadaan BLK menjadi semakin penting di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, apabila BLK dapat beroperasi secara maksimal, maka akan lahir lebih banyak tenaga kerja terampil dan wirausahawan baru yang mampu menciptakan peluang usaha secara mandiri. Kondisi tersebut diyakini dapat membantu menekan angka pengangguran di daerah. Peningkatan kesempatan kerja juga akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasalnya, berbagai persoalan sosial dan tindakan kriminal kerap dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang sulit. Dengan penguatan kelembagaan, ketersediaan SDM, serta dukungan anggaran yang memadai, Disnaker Trans berharap BLK Bovendigul dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Pendengar dan pemirsa, pendidikan berkualitas bergantung kerjasama semua pihak. Kembali dilaporkan Agustina Yuniarsi.
1: Ketua Yayasan Anugerah Terindah Tanah Merah, Frankie Lande, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya serta pesan penting terkait dunia pendidikan di hadapan para guru, orang tua, dan seluruh siswa mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Ketua Yayasan menekankan bahwa pendidikan yang baik bukan hanya tanggung jawab sekolah, melainkan hasil kerjasama antara pemerintah, pendidik, dan orang tua. Mengawali dengan rasa terima kasih yang mendalam kepada Dinas Pendidikan atas dukungan dan pendampingan serta pengawasan yang sangat ketat. Sebagai ketua yayasan, sangat mengapresiasi budaya kerja para guru yang tidak pernah meninggalkan lingkungan sekolah sebelum memastikan seluruh siswa sudah pulang dengan selamat, serta menjadikan sekolah ini tempat yang aman dan nyaman, layaknya rumah kedua bagi anak-anak. Ia menegaskan bahwa orang tua adalah mitra utama sekolah dan keberhasilan anak adalah hasil kerjasama tim yang hebat antara keluarga dan sekolah. Terkait mutu pendidikan, Ketua Yayasan menilai kurikulum nasional yang disusun pemerintah sudah sangat baik dan berbasis riset. Namun keberhasilan kurikulum tersebut sangat tergantung pada kemampuan guru dalam mentransformasikan ilmu.
5: Anugerah Terindah, SD Alam Anugerah Terindah, SMP Anugerah Terindah, SMA Anugerah Terindah, PAUD Anugerah Terindah, di bawah lingkungan Yayasan Anugerah Terindah, kita selalu memastikan bahwa apapun kegiatan yang dilakukan di kabupaten ini, Anugerah Terindah tidak boleh lepas. Harus ikuti apapun kegiatannya. Dengan tujuan satu, untuk memastikan bahwa kualitas pencapaian mutu kemampuan anak-anak kita diuji.
1: Ia pun juga mengingatkan para pendidik untuk mendidik anak-anak seperti mendidik anak sendiri, dengan kasih sayang dan kesabaran agar otak dan hati anak terbuka menerima ilmu. Secara khusus, Ketua Yayasan Anugerah berpesan kepada seluruh siswa, terutama jenjang SD yang baru saja lulus, dengan 3 poin utama, yakni mendengarkan nasihat orang tua, jadilah diri sendiri dan fokus pada tujuan, serta tidak ikut-ikutan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Yosua Papei harapkan program afirmasi beri perhatian khusus bagi anak asli Papua di Bovendigul. Thomas Syamlian melaporkan.
6: Di sela-sela kegiatan pengumuman hasil kelulusan siswa SMP 1 Atap Santo Fransiskus Xaverus Tanah Merah, salah satu orang tua murid, Yosua Pape, menyampaikan harapannya agar program afirmasi pendidikan semakin memperhatikan anak-anak orang asli Papua, OAP, khususnya yang berasal dari 5 suku besar di Kabupaten Bovendigul. Menurut Yosua, program afirmasi merupakan salah satu upaya penting untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda Papua agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih besar kepada anak-anak dari suku Muyu, Mandobo, Awiu, Kombai, dan Korwai yang merupakan suku-suku asli yang mendiami wilayah Kabupaten Bovendigul.
7: Kami berharap ke depan afirmasi itu lebih perhatikan kepada Kabupaten Bovendigul khusus 5 suku. Muyu, Manubu, Ayu, Kumbai. Mengingat selama ini ada beberapa kali tes, kami punya anak-anak ini tidak dapat kesempatan. Nah, sehingga kami berharap ke depan itu harus diperhatikan.
6: Yosua menilai pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun masa depan generasi muda Papua. Karena itu dukungan pemerintah melalui berbagai program pendidikan, beasiswa, dan afirmasi perlu terus ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di wilayah pedalaman maupun perkotaan. Yosua juga mengajak para orang tua untuk terus memberikan dukungan dan motivasi kepada anak-anak mereka agar tetap semangat belajar serta memanfaatkan setiap peluang pendidikan yang tersedia. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan bagi orang asli Papua sekaligus harapan agar kebijakan afirmasi yang dijalankan pemerintah dapat menjangkau lebih banyak anak-anak dari berbagai kampung dan distrik di Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal sebagai zamrud.

0: Bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo.

2 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

berada, ya, pukul 6 lebih 55 menit ya, waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda ya, terus kami hadirkan, kami temani Anda pendengar dengan informasi juga hiburan, rangkaian acara yang tentunya terus kami hadirkan. Nantinya kita akan jalan pendengar informasi yang dihadirkan Pro 3 RRI dalam penyampaian warta berita sentral. Ya pendengar, pendidikan merupakan investasi penting ya bagi masa depan generasi muda. Keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah semata, tetapi juga merupakan hasil sinergi dan kerjasama antara pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, serta masyarakat. Dan dukungan yang baik ya dari semua pihak tentunya akan membantu anak-anak memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik ya, dan mengembangkan potensi yang mereka miliki, termasuk melalui berbagai program afirmasi ya yang diberikan kepada orang asli Papua, khususnya yang diberikan kepada orang ya asli Papua ya, khususnya anak-anak asli Bovendigo ya. Dan kalau tadi Anda menyimak ya informasinya ya di akhir berita daerah tadi ya, seorang ya tentu orang tua yang tentunya juga menghadirkan informasi tentu ya, mengatakan anak-anak dari suku Muyu, Mandobo, Auyu, Korowai, dan Kumbai merupakan bagian dari suku asli ya yang mendiami wilayah Kabupaten Bovendigo. Melalui berbagai program afirmasi pendidikan yang diberikan kepada orang asli Papua, khususnya bagi anak-anak dari suku ya, lima suku besar ya, tentunya mereka berhak ya untuk diberikan tentunya kepada mereka memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik ya. Dengan pendidikan, anak-anak Papua ya dapat mengembangkan potensi, meningkatkan kemampuan, serta mempersiapkan diri untuk menjadi generasi yang mampu membangun daerah dan membawa kemajuan bagi Bovendigo di masa yang akan datang. Tentu adalah informasi yang melalui program afirmasi. Kalau Anda ingin membaca pendengar informasinya ya pada laman resmi rri.co.id, program afirmasi diharapkan beri perhatian khusus bagi anak asli Papua. Kita jalan pukul 7 waktu

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Kepulauan Bangka Belitung meninjau kondisi bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Jelentik, Kabupaten Bangka. Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap warga negara asing asal Korea Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Istana Kepresidenan menghormati penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu 2 Juni 2026. Pemerintah memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum kasus apapun. Menlu Sugiono menanggapi kritik yang disampaikan oleh pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patijalal. Diketahui Dino memberikan kritik dan masukan melalui media sosialnya terkait dengan intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Menlu Sugiono menilai kritik dan masukan merupakan bagian penting dari proses perbaikan kebijakan selama disampaikan secara konstruktif dan didasarkan pada fakta yang akurat. Dari dunia olahraga, Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil revans atas wakil Korea Kim Jae-hyung Ja Ha-jong di babak pertama Indonesia Open 2026 dalam pertandingan yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta pada Rabu 3 Juni, di mana mereka menang dengan skor 21-11, 21-14. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP Kepulauan Bangka Belitung meninjau kondisi bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP, Kelurahan Jelentik, Kabupaten Bangka. Selengkapnya dilaporkan Irwan Aulia Rahman.
1: Bagaimana progres perkembangan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan di progres pembangunan fisik di masing-masing koperasi?
2: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau bangunan gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP Kelurahan Jelitik yang terletak di Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka. Kepala Perwakilan BPKP Kepulauan Bangka Belitung Dedi Yudhistira beserta rombongan didampingi PLT Sekda Bangka Asep Setiawan, staf ahli Bupati Bangka Dian Firnandi dan Camat Sungai Liat melihat kondisi bangunan. Dedi Yudhistira mengungkapkan pihaknya mendapat penugasan dari BPKP Pusat untuk memonitoring perkembangan KDMP yang sudah terbangun. BPKP Kepulauan Bangka Belitung juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah bila terjadi kendala atau permasalahan.
1: Kami menanyakan bagaimana proses bekerja, mulai kapan bekerja, kapan selesainya, kemudian apa-apa kendala-kendala yang dihadapi. Nah, itu yang kita coba berdiskusi dengan kontraktornya. Kita juga dengan Pak Binsa, Pak Rahmat, kita mau informasi mengenai bagaimana progres perkembangan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan di progres pembangunan fisik di masing-masing koperasi.
2: BPKP Bangka Belitung juga mendorong agar pengurus KDMP Kelurahan Jelitik untuk memajukan usaha dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang sudah tersedia. Sementara itu, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengatakan saat ini terdapat 9 bangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka sudah selesai proses pembangunan. Sedangkan terdapat 37 bangunan gerai KDMP yang masih proses pembangunan.
3: Ya, mudah-mudahan kan apa yang dikoreksi sama BPK ya, kendala-kendala kita kan bisa terselesaikan lah, baik sisi lahan maupun percepatan pembangunannya begitu ya, jadi gerak maju bersama lah, termasuk Bapak kan ketua satgasnya untuk pemantauan terapang pengendalian lah, untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan.
2: Saat ini, pembangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka maupun di sejumlah daerah lainnya masih terkendala lahan. Untuk itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah desa kelurahan untuk melakukan percepatan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kabupaten Kediri memastikan kesiapan sarana dan prasarana Namun pihaknya masih menunggu petugas dari PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung pelayanan agar berjalan optimal. Eri Susanto melaporkan selengkapnya.
4: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan untuk segera beroperasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Berbagai persiapan mulai dari sarana prasarana hingga sistem pelayanan telah rampung dilakukan oleh pengelola. Namun demikian, operasional KDMP saat ini masih menunggu kehadiran petugas dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mendukung jalannya layanan di lapangan. Kehadiran petugas tersebut sangat penting untuk memastikan pelayanan berjalan optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ketua KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu, Heri Purwanto menjelaskan, saat ini untuk barang dagangan telah berada di gerai sekitar 25%. Barang dagangan juga telah disusun pada etalase gerai KDMP seperti minyak goreng, beras, dan bahan sembako lainnya.
5: Kalau dagangan kami sudah tata seperti anjuran dari sana, jadi posisinya sudah di tempatnya masing-masing, cuma nunggu petugas saja karena memang mesin kasirnya belum dikasih password, nanti yang bawa itu petugas dari Agrinas itu. Nanti kalau sudah petugas datang, passwordnya dikasih, kita sudah bisa beroperasi. Insya Allah dalam waktu dekat ini mudah-mudahan ya beberapa hari ini sudah bisa datang.
4: Sementara Kepala Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dari Purwanto menyampaikan bahwa pihak desa telah berupaya maksimal dalam menyiapkan seluruh kebutuhan operasional KDMP. Ia berharap dengan segera hadirnya petugas dari PT Agrinas, koperasi ini bisa langsung difungsikan untuk membantu perekonomian masyarakat.
6: Program dari Presiden Prabowo Subianto itu menjadi prioritas kami sebagai Kepala Desa Gadungan. Adapun untuk mulainya dibuka KDKMP, kami mengikuti petunjuk dari Agrinas. Sebetulnya masyarakat sudah banyak yang tanya, baik di sektor simpan pinjam maupun mau belanja ke KDKMP. Tapi dikarenakan petunjuk dari Agrinas itu belum bisa melayani, ya kita tetap nunggu petunjuk dari Agrinas.
4: Ia mengungkapkan, sesuai aturan, seluruh armada yang diterima KDMP, yaitu 1 unit truk, 1 unit pick up, dan 2 unit kendaraan roda 3 akan digunakan untuk mendukung operasional koperasi, serta untuk membantu pengangkutan hasil pertanian maupun sayuran warga, dan dilarang untuk mengangkut material bangunan seperti pasir, batu, dan lainnya. Heri Susanto melaporkan.
0: Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap warga negara asing asal Korea Selatan berinisial BS di Bekasi. Berikut informasinya Leni Kurniawati.
7: Menangkap pelaku inisial SJ dan HW.
8: Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap warga negara asing atau WNA asal Korea Selatan berinisial BS di Bekasi. Dalam kasus tersebut, dua orang pelaku berhasil ditangkap, antara lain SJ dan HW. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni menjelaskan pelaku HW merupakan orang suruhan dari SJ yang merupakan mantan istri korban. HW diperintahkan untuk membunuh korban dengan janji imbalan uang sebesar 139 juta yang dibayar secara bertahap. Adapun motif SJ menghabisi mantan suaminya didasari rasa dendam karena merasa anaknya tidak dinafkahi serta masalah pembagian harta.
7: SJ melakukan tindakan ini, berdasarkan keterangan saudara SJ bahwa dia melakukannya karena selama ini korban dianggap tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dan juga karena pembagian harta ya.
8: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Jericho Lavian Chandra menjelaskan pelaku HW sempat terekam di sejumlah CCTV di sekitar rumah korban di daerah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Berbekal rekaman tersebut, polisi kemudian bergerak menangkap dua pelaku di lokasi berbeda. SJ ditangkap di rumahnya di Desa Lambang Sari, Kabupaten Bekasi, sedangkan HW ditangkap di toko bangunan tempatnya bekerja di Jati Keramat, Kota Bekasi.
9: Memantau CCTV, jadi pelaku ini eksekutor sempat terlihat melewati beberapa CCTV menuju kepada rumah korban.
8: Dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat miskin di daerah terpencil di Nias Utara mengharapkan pemberian bantuan stimulan perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia untuk wilayah Nias Utara diperuntukkan secara merata dan diprioritaskan kepada keluarga yang kurang mampu. Uneli Harefa melaporkan selengkapnya.
10: Setelah diverifikasi di lapangan tidak ini, tidak memenuhi syarat, seluruh desa-desa pertama itu disisir oleh tim di mana yang masuk akal, di mana yang masuk syarat.
11: Masyarakat Nias Utara berharap penyaluran bantuan stimulan perumahan dari Kementerian PKP tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Distribusi merata ke 11 kecamatan, 112 desa dan 1 kelurahan dinilai penting agar seluruh warga merasakan manfaatnya. Tokoh masyarakat Timasa Rogia menegaskan pemerataan bantuan untuk mencegah kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
12: Harapan kita sebenarnya kepada pemerintah Kabupaten Nias Utara yang mana 11 kecamatan, 112 desa, 1 kelurahan. Ya kalau boleh bangunan itu diperuntukkan untuk seluruh desa itu, Pak. Nah, potensinya itu mungkin kan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, elemen masyarakat. Ya. Yang mana pasti ada survei sebelumnya, mana aja yang bangunan yang tidak layak huni itu. Memang kita tahu bahwa seluruh desa itu pasti ada, Pak. Tidak semua rata-rata menengah ke atas.
11: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nias Utara Arisman Hulu menjelaskan, awalnya bantuan direncanakan untuk dua desa, yakni Desa Iliduruwa dan Faihunaa. Setelah verifikasi teknis, kuota 200 unit tidak bisa ditampung di dua desa tersebut.
10: Pertama kan hanya Faihunaa dan Iliduruwa. 125 di Faihunaa dan 75 di Iliduruwa. Setelah diverifikasi di lapangan tidak ini, tidak memenuhi syarat, itu disisir semua oleh tim. Seluruh desa-desa pertama itu disisir oleh tim, di mana yang masuk akal, di mana yang masuk secara teknis, di mana klasternya, apa klaster 1, sampai 8 ini ada klasternya sampai 8. Setelah diverifikasi dan identifikasi dan secara teknis di lapangan, 125 di sekitar tidak bisa, hanya sekitar 46 kalau nggak salah. Makanya kita lihat di yang lain, sesuai dengan daftar di dalam aplikasi.
11: Arisman merinci setiap unit mendapat stimulan sebesar 20 juta dengan rincian 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Dari Gunung Stoli, saya reporter Munir Harifa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: daerah untuk kebencanaan, diantaranya Toraja Utara dan Luwu Utara. Samsul menambahkan untuk rumah terdampak bencana dengan kategori rusak berat akan diganti total. Sedangkan untuk RTLH perbaikan meliputi rehab Aladin atau atap, lantai, dan dinding yang merupakan anggaran sharing dari APBN dan juga dari APBD. Saat ini untuk pengerjaan sudah masuk tahap perencanaan.
1: Yang berada di kewenangan kita, yang 15 set teratas itu merupakan kewenangan provinsi, itu yang kita sasar sekarang. Insya Allah tahun depan akan lebih banyak lagi. Yang rusak berat untuk supaya dia menjadi rumah akhir APBD. APBN ada sendiri kuotanya dia. Jadi tahun ini selain APBD, ada juga APBN.
0: Lebih jauh, Samsul menambahkan pada tahun 2027 nanti, pihaknya menargetkan Provinsi Sulsel bisa mendapatkan bantuan untuk RTLH lebih banyak. Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menginginkan agar kepala desa bisa terlibat langsung dalam menyukseskan program provinsi maupun pusat. Sejumlah program prioritas yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah penanganan stunting, gizi buruk, dan anak tidak sekolah atau ATS, termasuk renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH yang memerlukan data agar tepat sasaran.
2: Pendataan bagus sekarang, jadi kalau desa membuat data, harapan kami kita sudah siap data. Sehingga kalau ada anggaran dari pusat, ada anggaran dari provinsi, ada kabupaten, tinggal pilih nih mau perbaiki yang mana, karena datanya lengkap. Jadi kita itu data dulu, kalau datanya diverifikasi, identifikasi lebih baik, lebih akurat, kita punya baseline untuk kerja. Tapi kalau kita tidak punya data yang bagus, baseline susah. Ini kita mau yang artinya desil 1 memang rumah juga termasuk kategori sangat butuh perhatian.
0: Ia menyatakan yang harus dilakukan adalah mendata termasuk melakukan verifikasi dan identifikasi biar lebih terarah. Inilah yang diperbaiki datanya lengkap sehingga semua bisa lebih akurat.
3: Prevalensi stunting di wilayah Kota Kupang pada April 2026 masih berada di angka 16,6%. Berikut laporan selengkapnya Ana Lopo.
4: 16,6% balita di Kota Kupang itu stunting. Ini terjadi penurunan kalau kita lihat dari angka 2025 kita berada di 16,8%.
5: Anak balita di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada April 2026 tercatat ada 16,6% mengalami stunting. Dibandingkan tahun 2025 berada di 16,8% atau mengalami penurunan. Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Kupang, Bidang Kesmas Seksi Keska dan Gizi Masyarakat Olden Stefanus Beo kepada RRI di Kupang menegaskan, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 secara nasional, Kota Kupang berada di angka 29,9%, sementara di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 26,9%.
4: Di NTT itu kemudian mengalami perubahan target dan sudah diturunkan ke kabupaten kota, di mana kita di Kota Kupang tahun 2025 itu target stunting kita 26,9%. Jadi kita kalau dari angka SKI kemarin kita sudah 8%, tapi di angka SSGI kemarin kita 26,6%, berarti kita di bawah target. Okay. Kalau kita bandingkan lagi dengan kemudian tahun 2025 itu target kita 26,6%.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Oesapa, Dr. Olfian Manafe menegaskan, prevalensi stunting di wilayah kerja Puskesmas Oesapa Kota Kupang, khususnya anak balita, berada di angka 4.000 lebih, sehingga angka stunting belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena kurangnya kehadiran anak balita setiap bulan di Puskesmas.
6: Pemantauan daripada balita ke posyandu itu yang kurang. Jadi stunting itu ketika kita melakukan pemantauan non pertumbuhan di posyandu, jika banyak anak yang sehat datang, tentu akan menurunkan angka prevalensi stunting. Yeah. Tapi kenyataannya yang datang itu anak itu terus, gitu. Sehingga memang kalau kita bicara data, stunting di puskesmas saya itu masih cukup tinggi, untuk prevalensinya masih ada di angka 20-an.
5: Kolaborasi semua pihak termasuk pelaku usaha ditegaskan dosen jurusan keperawatan KIA Kespro Epidemiologi Kesmas pada Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Ina Deborah Ratuluji, jadi kunci utama menyelesaikan persoalan stunting sesuai standar dari Bappenas tahun 2025 harus mencapai target 33,1 dan tahun 2045 harus 8,4%.
7: Standar dari Bappenas kita harusnya pada tahun 2025 itu sudah targetnya itu 33,1.

0: 0,1. Tapi itu tidak tercapai ya. Kemudian nanti tahun 2045 lagi harus 8,4%.
1: Prevalensi stunting di Kota Kupang tercatat pada angka 16,3% hingga akhir tahun. Sementara data statistik terbaru mencatat angka prevalensi sebesar 16,58% dengan total 3.258 balita terdampak. Pemerintah terus berupaya menekan angka ini melalui berbagai intervensi penanganan gizi. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur FIF Group, Esther Sri Harjanti menegaskan, FIF Festival Street Food 2026 menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pengembangan UMKM binaan agar lebih siap bertumbuh dan berdaya saing. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
3: FIF Festival ini menjadi wadah tentunya mendorong keberanian UMKM.
4: Direktur FIF Group Esther Sri Harjati menegaskan, FIF Festival Street Food 2026 yang menjadi bagian dari perayaan HUT ke-37 perusahaan merupakan wujud komitmen FIF Group untuk tumbuh bersama masyarakat dan mendukung pengembangan UMKM. Melalui implementasi program CSR Pilar FIF Group Sejahtera yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, kegiatan ini juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs poin 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
3: FIF Festival ini menjadi wadah tentunya mendorong keberanian UMKM binaan FIF Group khususnya untuk memiliki jiwa kompetisi, kemudian siap untuk bertumbuh, dan bahkan nanti menjadi customer dari FIF Group kita ini.
4: Sebanyak 28 UMKM mengikuti FIF Festival Street Food yang berlangsung pada 2 hingga 4 Juni 2026. Para peserta terlebih dahulu melalui proses kurasi berdasarkan hasil pembinaan yang telah dijalani. GS Building ESR and Sustainability Division Head FIF Group, Teresia Mulyani menjelaskan, peserta yang terpilih merupakan UMKM yang telah menerapkan hasil pembelajaran, mulai dari perbaikan logo, kemasan produk, hingga promosi melalui media sosial.
5: Ataupun cara mereka untuk mempromosikan produk mereka di sosial media. Kami melihat itu semua dan kami memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertemu langsung dengan masyarakat, menjual produknya ya, agar produk mereka bisa semakin dikenal dan bisa dipasarkan semakin luas.
4: Strategi promosi dilakukan kepada karyawan, masyarakat sekitar, dan pihak eksternal untuk menarik lebih banyak pengunjung ke FIF Festival Street Food. Selain menghadirkan aneka kuliner, festival ini juga diramaikan loka karya kreasi plastik dan edukasi keselamatan berkendara. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, FIF Group berharap UMKM binaannya memiliki daya saing yang lebih tinggi dan mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Piala Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Simbol persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas tiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para suporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para suporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

0: bersama sampai.
1: Ya, pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, pukul 7.41 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama Anda ya, pendengar di frekuensi 90.3, 97.5, 90.7 maupun aplikasi radio digital yang bersama Anda pendengar. Nanti asal dengan hiburan yang menemani suasana aktivitas pagi Anda, rangkaian acara yang tentunya terus kami persembahkan sepanjang kebersamaan kita. Lintas pagi, siang, sore ya, dan malam nantinya ya, walaupun dengan pergantian penyiar petugas tentunya. Kami selalu bersama Anda yang pendengar, menemani segala aktivitas Anda. Tentunya pendengar untuk hari ini ya, hingga pukul 9 ya, masih berlangsung tentu dengan rangkaian-rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan tentunya pendengar, semoga senantiasa ya kami terus jumpai Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia ya di hari ini. Tentunya pendengar, saat ini masih berada dalam suasana ya, dan akhir tahun ajaran ya, terutama baik untuk adik-adik pelajar ya. Ada sekolah yang sedang melaksanakan pembagian rapor dan kelulusan siswa, ada pula yang masih menjalani ujian ya semester ya, setelah mengumumkan kelulusan ya siswa-siswi kelas akhir dan melanjutkan dengan menjalani ujian semester. Di sisi lain pendengar, ada di antara Anda yang telah mulai aktivitas ya di kantor ya, absen dan sebagainya, jangan lupa pendengar. Walaupun ya berbagai aktivitas kesibukan Anda orang kantoran ya, ataupun juga ya tentu di pagi hari ini jangan lupa untuk absen dahulu, baru Anda sarapan pagi dan lain sebagainya. Ya tentu pendengar, Anda yang ya di tempat usaha, kebun ataupun juga ladang ya, di sungai maupun berbagai tempat kerja lainnya, apapun aktivitas Anda di hari ini semoga boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan-harapan Anda ya, dan penuh semangat. Bersama kami, pendengar, kami informasikan ya nantinya ya, kami akan informasikan sesaat lagi ada informasi perakiraan cuaca ya, informasi perakiraan cuaca sesaat lagi pendengar ya, nantinya akan disampaikan oleh perakirawan dengan informasi cuaca ya, dengan mengetahui kondisi cuaca tentu kita juga dapat mempersiapkan diri lebih baik ya, mengatur rencana kegiatan serta menjaga keselamatan dan kesehatan selama beraktivitas ya. Jadi informasi cuaca itu juga pentingnya bagi kita. Kemudian pendengar, tepat nanti pada pukul 8 ya, seperti yang sudah kami informasikan tadi ya, kami informasikan kembali pendengar akan hadir dialog interaktif se-Papsel ya, jam 8 ya, tepat jam 8 pendengar, nantinya akan hadir dengan topik mengoptimalkan admin duk untuk membangun kampung yang berdaya di Provinsi Papua Selatan ya, dipandu nanti presenter Desi Sambe. Dan narasumber yang akan hadir adalah Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Penataan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PPS, Kepala Bidang Pengelola Usaha Ekonomi Masyarakat ya, Sakarias Hari ya, dan juga Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil ya, Basuki Sons pendengar. Bagi Anda yang ingin mendengarkan informasi-informasinya ya, kami informasikan ya di saat ini pendengar, informasi mengenai pentingnya administrasi kependudukan ya dalam mendukung pembangunan kampung, peningkatan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat di Provinsi Papua ya Selatan. Silakan nanti bersama kami ya, tetaplah bersama kami ya, kami hadirkan pada pukul 8 ya waktu Indonesia Timur tentunya di ruang dengar Anda. Pukul 7.45 menit waktu Indonesia Timur pendengar, saat ini kami hadirkan informasi perakiran cuaca ya pendengar. Kami informasikan informasi perakiran cuaca pendengar yang nantinya akan disampaikan ya oleh perakirawan Oni Saputra.
2: Anda mendengarkan info BMKG.

0: Selamat pagi. Silakan.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Ya, silakan informasinya.
1: Kak, terima kasih, Kak. Selamat pagi, Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bupan Dibu dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Uni Saputra dari BMKG Tanah Merah dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Pada hari ini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan akan berawan hingga hujan dengan skala lokal dengan detail waktu perakiraan kejadian cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya terjadi curah hujan dengan skala lokal. Kemudian, pada siang hingga malam hari, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Lalu pada dini hari, kondisi cuaca terjadi curah hujan dengan skala lokal. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar dari 27 hingga 33 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Dan arah angin berasal dari timur hingga selatan, serta kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 21 km per jam. Kemudian untuk hari ini sendiri tidak terdapat peringatan dini atau warning. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
2: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Ya, pendengar di manapun Anda berada. Adalah informasi perakiraan cuaca ya yang disampaikan langsung oleh perakirawan Oni Saputra ya di ruang dengar Anda. Ya, terima kasih tentu untuk Pak Oni ya informasi cuacanya. Dengan mengetahui perakiraan cuaca pendengar ya masyarakat Kabupaten Bovendigul dimanapun Anda berada, Kota Tanah Merah dan sekitarnya, kita dapat menyesuaikan rencana perjalanan, pekerjaan maupun kegiatan ya di luar ruangan agar berjalan lancar dan aman.

Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur, kadar glukosa dalam otak menurun. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti sereal atau roti gandum dapat membantu mengembalikan kadar glukosa ini, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus saat bekerja atau belajar. Jadi, sarapan bukan hanya tentang energi fisik, tetapi juga penyakit.

0: sibuk terus. Adek sedih.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Adek rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

0: saya, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasiannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, pukul 8 yang lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovin Digo ya, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Kami menanti ya untuk menghadirkan dialog interaktif se-Papua. Ya, kami menanti pendengar untuk hadir ya. Ya. Dialog interaktif se-Papua dengan topik mengoptimalkan alat minduk untuk membangun kampung yang berdaya di Provinsi Papua Selatan.

pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada. Ya, kami masih menanti ya tentunya pendengar. Seperti yang kami informasikan ya, nantinya kami akan hadirkan dialog interaktif ya se-Papsel ya, mengoptimalkan Admindog untuk membangun kampung yang berdaya di Provinsi Papua Selatan. Tetap bersama kami pendengar agar Anda ya dapat menyimak, mendengarkan, mendapatkan berbagai informasi ya mengenai pentingnya administrasi kependudukan dalam mendukung pembangunan kampung, peningkatan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat di Provinsi Papua Selatan tentunya ya. Kami masih menanti pendengar. Untuk itu pendengar sambil menanti ada beberapa tembang ya akan kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Dan juga ada beberapa pesan-pesan sebelumnya untuk Anda di mana kebersamaan kita lintas pagi Bovendigul.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
2: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil buang di tempat sampah.
1: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
2: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dialog interaktif se-Papsel dengan topik mengoptimalkan administrasi kependudukan untuk membangun kampung yang berdaya di Provinsi Papua.
1: Kepada semua pendengar dan juga pemirsa yang berada di wilayah Kabupaten Mapi, Asmat, Bovendigul, dan tentunya juga yang berada di Kabupaten Merauke. Hari ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan mengoptimalkan administrasi kependudukan atau Aminduk untuk membangun kampung yang berdaya di Provinsi Papua Selatan. Dan kita ketahui bersama bahwa memiliki data administrasi kependudukan itu sangat penting, tidak hanya kepada individu itu sendiri, tapi juga ini membantu pemerintah untuk menjalankan semua program dari pusat sampai ke provinsi, kabupaten, bahkan sampai ke kampung-kampung ya. Dan tentunya data kependudukan itu sangat dibutuhkan untuk melancarkan semua program. Baik, dan sudah hadir di studio podcast untuk pagi hari ini, saya menyapa ketiga narasumber yang sudah hadir. Terima kasih untuk kehadirannya, selamat pagi dan selamat datang selaku Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Selatan, Ibu Hermina Ewenkos SPD. Apa kabar Ibu untuk hari ini? Sehat Bu?
2: Sehat.
1: Luar biasa, semangat ya. Baik, dan juga sudah hadir selaku Kepala Bidang Pengelolaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Bapak Sagarias Hahare Esos. Sehat Pak untuk hari ini? Oke, okay, baik. Dan juga Bapak Basuki Esos selaku Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil. Sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa. Baik, dan juga nanti Anda kami ajak ya untuk bisa berinteraksi bersama kami di jalur SMS dan juga WhatsApp di 0852-75-11-2433. Sekali lagi 0852-75-11-2433. Ya, saya langsung ke Ibu Kadis lebih dulu nih ya. Kita ingin ketahui berapa jumlah nih ya penduduk yang ada di Provinsi Papua Selatan, lalu juga terkait dengan data kependudukannya ya, apakah sudah seimbang nih ya dengan jumlahnya, dan juga tentunya terkait dengan tupoksi Ibu sehari-hari juga ya. Silahkan Ibu.
2: Terima kasih. Selamat pagi pemeriksa di mana saja berada, khususnya di Kabupaten Mapi, Bovendigul, Asmat, dan Merauke. Salam sehat. Untuk jumlah penduduk keseluruhan untuk Provinsi Papua Selatan berjumlah 588.837 jiwa.
1: Oke, okay, baik. Nah, dan tentunya juga terkait dengan data kepemilikan ya untuk administrasi kependudukan sendiri, apakah sudah seimbang nih Bu, sama rata, ataukah mungkin masih ada yang belum terpenuhi dengan baik yang ada di Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, Bovendigul.
2: Baik, untuk keseluruhan pelayanan Adminduk atau administrasi kependudukan untuk di empat cakupan wilayah, kalau dilihat ya sementara ini kami baru mulai lahir dengan perjalannya 3 tahun, untuk pelayanan belum semaksimal ya, dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi di kabupaten dan kami juga di provinsi.
1: Oke, tentunya masih terus melakukan evaluasi pembenahan juga ya, Bu ya, dengan hadirnya provinsi kita Papua Selatan. Baik, mungkin juga Ibu bisa menjelaskan terkait dengan tupoksi atau tugas pokok daripada Ibu sendiri ya, sehingga menjadi edukasi penting kepada semua masyarakat.
4: Kalau beli jam tangan yang pasti-pasti aja di jamtangan.com, pasti jamtangan.com.
5: Lagi cari jam tangan yang pasti-pasti aja? Check out sekarang di jamtangan.com.

0: Oke, nah ini terkait dengan administrasi kependudukan. Kita pasti sudah sangat fasih ya kalau ditanya mau kemana ke Dukcapil. Pasti yang diurus adalah KTP ya. Tapi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan itu hanya cakupannya KTP saja ataukah ada juga yang lain, Ibu? Silakan.
1: Selain KTP ada kartu keluarga, ya, kemudian kartu identitas lainnya seperti yang nanti ada yang datang, ada yang keluar, kemudian akta kelahiran dan akta kematian yang harus dimiliki oleh masyarakat.
0: Oke, itu yang berkaitan dengan administrasi kependudukan ya Ibu ya. Iya, dan juga sejauh mana nih Ibu ya pengaruhnya daripada administrasi kependudukan itu yang juga membantu pelayanan program pemerintah baik itu dari pusat, kemudian provinsi, sampai ke kabupaten dan juga distrik kampung nih Ibu.
1: Siap. Untuk pelayanan administrasi kependudukan itu sangatlah penting ya, artinya bagi kita semua untuk negara dan bangsa ini sampai pemerintah provinsi maupun kabupaten sampai kampung ya, itu harus dilaksanakan semaksimal mungkin untuk bagaimana pelayanan ya yang tadi disampaikan KTP dan pelayanan administrasi lainnya seperti kartu keluarga, kemudian data pribadi untuk bagaimana anak itu sekolah, kemudian mendapatkan pelayanan-pelayanan sosial dari pemerintah itu butuh data, ya butuh data yang valid supaya pendapatan hak-hak untuk ke masyarakat itu tersentuh lebih dekat, lebih baik dalam melayani, itu butuh data untuk semua pembangunan ya pemerintah di pemerintahan di wilayah pusat sampai ke pelosok dari desa itu butuh data ya, data yang otentik supaya pelayanan administrasi kependudukan ini bisa tersentuh dengan baik dengan adanya bantuan-bantuan sosial, kemudian dana-dana yang mau diluncurkan ke pedesaan atau ke provinsi atau ke kabupaten itu sesuai dengan jumlah penduduk. Jadi betapa pentingnya ya pelayanan administrasi itu bagi ya kita di negara kita dan di pemerintah republik ini.
0: Baik, seperti yang sudah Ibu jelaskan ya, tentunya juga kita ingin tahu dari wilayah masing-masing ya, kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan. Cukup antusiaskah masyarakat kita untuk mempunyai data administrasi kependudukan dan juga mungkin terkait dengan program pelayanan nih, apakah juga ada program pelayanan dari dinas sendiri Provinsi Papua Selatan dalam hal ini langsung menjemput bola nih, silakan Ibu.
1: Untuk antusias masyarakat sangat ya sangat dibutuhkan untuk pelayanan. Bagaimana dengan adanya mereka mendengar ada bantuan ya, ada bantuan ini, bantuan itu, sehingga mereka mau supaya terdata. Namun dengan adanya ya kekurangan dari syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh masyarakat atau keluarga-keluarga, nah itu seperti KTP ya, kartu keluarga itu harus dicetak ya, dengan kekurangan alat-alat ya, dengan kekurangan alat-alat di beberapa kabupaten ini semua kekurangan alat, ada yang sudah ya sudah kadaluarsa ya, sehingga butuh bantuan ya, keprihatinan dari pemerintah selain dari pusat dan juga kami dari provinsi sampai ke kabupaten supaya pelayanan ya administrasi kependudukan itu bisa dapat terlayani dengan baik ya, butuh bantuan alat-alat pendukung.
0: Oke, seperti yang Ibu sampaikan ya, nanti kita juga akan tanya lebih jelasnya kepada Bapak Kepala Seksi ini ya, terkait dengan sarana prasarananya ya yang ada di 4 kabupaten. Oke, dan juga tentu kita ingin ketahui ini sebagai edukasi dan juga informasi ya, sosialisasi kepada masyarakat semua yang ada di 4 kabupaten, kira-kira yang saat ini sedang dialami dan juga menjadi hambatan, selain tadi Ibu juga sampaikan bahwa ada beberapa fasilitas yang masih kurang ya. Sehingga ini juga menjadi evaluasi terus yang dilakukan oleh dinas dari Provinsi Papua Selatan. Oke, silakan Ibu mungkin bisa disampaikan. Ya, terkait dengan tantangan daripada dinas sendiri nih dalam hal memberikan pelayanan ya. Kalau tadi salah satunya Ibu sampaikan bahwa fasilitasnya masih agak kurang ya. Siap. Oke, silakan Bu.
1: Siap. Untuk tantangan di Dinas Admin Dukcapil itu kami pelayanannya kurang semaksimal untuk dalam hal ya keuangan.
0: Oke, ya, baik.
1: Ini terkait untuk pendukungnya kepada baik. Alat-alat yang kurang itu.
0: Baik, tentunya ini
1: mungkin apalagi ya. Di tahun ini dengan adanya efisiensi ya kami mengalami, tapi ya kami juga berupaya mungkin selanjutnya ada prihatin dari ya pemerintah untuk bagaimana kami bisa mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan kekurangan yang ada, dengan kendala yang ada. Kami akan menyesuaikan gitu.
0: Oke, dan tentunya ini juga mempengaruhi ya pelayanan di 4 kabupaten ya, seperti ya. Itu ya Ibu ya. Oke, baik. Nah, kita nanti akan dialog ataupun juga ngobrol lagi bersama dengan Ibu Kepala Dinas. Saya ke Bapak Kepala Bidang dulu nih ya. Oke, baik. Ini terkait dengan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat ya. Kira-kira program yang menyentuh nih untuk bidangnya Bapak sendiri dan juga terkait dengan tupoksi dari Bapak sendiri ya, sehingga ini juga sekaligus memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat yang ada di 4 kabupaten. Silakan, Pak. Iya, silakan Pak.
2: Sudah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat saudara presenter atau penyiar Radio Republik Indonesia beserta jajarannya dan seluruh para pemirsa yang ada di Kabupaten Yakupan Provinsi Papua Selatan, Asmat, Mapi dan Bovendigul. Perlu diketahui bahwa kami di Provinsi Papua Selatan, Dinas Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, sesuai dengan kewenangan kami, satu dinas, dua urusan. Semua masih menggunakan pola minimal. Karena di provinsi, perlu diketahui untuk Kabupaten Mapi dan Bovendigul, kita tidak terpisah. Ada beberapa 3 dan sampai 2 OPD, itu masih bergabung, sehingga dikatakan pola minimal. Jadi kami di provinsi itu satu dinas dua urusan. Urusan Dukcapil dan urusan pemberdayaan masyarakat kampung. Sesuai dengan tusi atau tugas pokok yang diberikan dalam uraian tugas Pergub nomor 19 tahun 2022, kewenangan diberikan pada kami. Kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Kami di Provinsi Papua Selatan dari 677 kampung itu berkisar di 4 cakupan kabupaten kota. Asmat terdiri dari 224 kampung dan 25 distrik. Merauke terdiri dari 167 kampung dan 20 distrik. Kabupaten Mapi terdiri dari 162 kampung dan 2 kelurahan, Kelurahan Idra dan Kelurahan Kepi di ibu kota kabupaten, dan 22 distrik dan 15 distrik. Untuk Kabupaten Bovendigul terdiri dari 112 kampung dan 20 distrik. Demikian. Saya kembali ke tupoksi saya.
0: Oke.
2: Di bidang saya, bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. Kembali ke visi misi gubernur, kami ambil dari visi nomor 4.1. Di situ sudah mengisyaratkan bahwa pemberdayaan terhadap orang asli Papua itu sudah diatur dengan amanat Undang-Undang nomor 21 tahun 2021 dan diubah kedua kalinya Undang-Undang nomor 2 tahun 2021, dan di situ ada 2 pasal untuk menjalankan otonomi khusus di Provinsi Papua Selatan dan khususnya kita di Papua Selatan. Di Papua itu peraturan pemerintah nomor 106 atau 106 dan peraturan pemerintah nomor 107 atau 106. Di situ sudah diatur kewenangannya. Apa tugas dan kewenangan provinsi dan kabupaten. Oke, tugas kami di provinsi supervisi. Supervisi artinya tugas kami hanya koordinasi, terus evaluasi, pengawasan. Itu tugasnya ada di provinsi. Dan untuk perlu diketahui, di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat itu sudah sesuai dengan visi misi gubernur bahwa percepatan pembangunan di Papua Selatan itu pemberdayaan terhadap orang asli Papua. Kita di sana memberikan bantuan terhadap UKM. Itu ada UMKM, tapi kita berikan kepada UKM, usaha mikro kecil. Kalau UMKM itu usaha mikro kecil menengah, kita tidak sampai di menengah. Kita masih di UKM, usaha mikro kecil. Jadi kita berikan bantuan terhadap orang asli Papua dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang asli Papua atau pendapatan orang asli Papua. Di semua kampung yang ada, tadi saya sebutkan, di situ semua ada potensi. Sesuai dengan kewenangan diberikan, kabupaten silakan mengeksekusi kegiatan-kegiatan ataupun potensi-potensi yang ada di kampung sesuai dengan klaster yang sudah ditentukan di distrik dan kampung masing-masing, itu sesuai lakukan dengan tupoksi masing-masing di kabupaten kota. Jadi kami di provinsi juga ada berikan bantuan kepada UKM, usaha mikro kecil terhadap orang asli Papua, itu sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas kegiatan mereka di kampung sesuai dengan potensi yang dimiliki. Asmat potensinya apa, karena di perairan, MAPI potensinya apa, Merauke dan Bovendigul. Baik, untuk MAPI dan asmat kita berikan bantuan sarana dan prasarana, peralatan, itu alat tangkap seperti fiber, jaring dan lain-lain, termasuk oven pengering ikan. Karena dari tadinya mereka menggunakan manual, sehingga kita geser sedikit lagi ke modern, sehingga yang manual itu membutuhkan waktu yang lama, hasilnya tidak sampai memuaskan atau produksinya tidak sampai memuaskan, akhirnya kita membantu berikan peralatan untuk menunjang aktivitas mereka. Di Merauke juga sama, kita berikan sama juga kendaraan, sarana-prasarana seperti fiber plus mesin, oven minyak kayu putih, terus VR dan lain-lain. Di Boven juga sama, kita berikan bantuan mobil L300 atau mobil pickup satu unit dan Boven minyak kayu lawang, terus Arco dan VR. Dan itu masih kami berlanjut. Itu kita berikan bantuan 2 tahun, yaitu 2024, 2025, dan kita masuk 2026 ini masih dalam proses. Demikian yang saya bisa sampaikan kepada penyiar Radio Republik Indonesia, dan saya kembali ke presenter untuk lanjutkan.
0: Baik, terima kasih Bapak. Dan ini tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak menjadi sebuah kabar baik ya kepada semua masyarakat yang ada di 4 kabupaten, bahwa banyak sekali program-program yang sudah di berlangsung ataupun juga mungkin yang akan datang ya Pak ya, terkait dengan tugas daripada Bapak Kepala Bidang sendiri. Ya, dan tentunya juga berpengaruh sekali dampak dari data yang dimiliki ya Pak ya, untuk penyaluran bantuan-bantuan itu sendiri, terutama untuk orang asli Papua. Nah, tanggapan dari Bapak sendiri nih ya selaku Kepala Bidang terkait dengan kepemilikan administrasi kependudukan ya di 4 kabupaten, sehingga pelayanan daripada program yang tadi Bapak sampaikan itu bisa maksimal Pak. Apa memang datanya juga sudah dimiliki cukup lumayan baik dan juga tercover khususnya untuk yang OOP sendiri Pak?
2: Baik, terima kasih. Untuk data kami sudah lakukan fasilitasi dan pendataan ke 4 kabupaten kota, dan data itu kita miliki langsung dari instansi terkait, koordinasi dengan dinas DPMK Kabupaten 4 Cakupan dan dinas Perindakop, karena data kelompok atau usaha-usaha itu semua ada di Perindakop, dinas Perindakop mereka yang mengeluarkan, dan dinas Perikanan, karena itu semuanya adalah kelompok-kelompok binaan. Jadi masyarakat memberikan proposal permohonan ke kita, kita lihat mana yang aktivitasnya sudah dilakukan dan harus itu disesuaikan dengan hasil-hasil yang mereka ada di kampung masing-masing. Itu kita cocokkan. Kalau itu memang jalan, kita koordinasi ke kabupaten kota. Kalau memang itu rujukannya dari mereka, awal kita lakukan pendataan bahwa di sini di kampung A, kampung B ini ada potensi di sana, hasilnya mereka lakukan seperti itu, kita langsung ke lokus TKP masyarakat, kita wawancara, diskusi, dan kebutuhan-kebutuhan mereka sampaikan ke kita, itu yang Nah, kita sinkronkan dengan data yang masuk dari Dinas Perindakop dan Dinas Pemkam demikian.
0: Baik, Bapak. Dan seperti yang tadi Bapak juga sampaikan ya, bahwa ini juga dibutuhkan kolaborasi ya antar instansi dan juga tentunya semua pihak yang ada di kabupaten ya, dan juga Dinas Dukcapil Kabupaten sendiri nih. Nah, ini mungkin prosedurnya juga bisa disampaikan kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat juga tahu bagaimana prosesnya untuk mendapatkan bantuan, mulai dari kampung ya sampai ke di distrik dan juga kabupaten ya, bagaimana prosedurnya sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan-bantuan tersebut nih, Pak.
2: Baik, terima kasih. Untuk bantuan-bantuan seperti tadi saya sampaikan, Muslimbang kampung, Muslimbang distrik, sampai Muslimbang kabupaten dan Muslimbang provinsi.

0: harus kurang masuk ke Papua. Jadi saya kembali lagi dari empat kabupaten di kabupaten ini. Jadi itu kita di provinsi kewenangan yang sudah diberikan itu kami kembali lagi ke regulasi penganggarannya sudah cukup untuk kemudian kita lakukan. Kalau tidak, ya itu sudah masukkan pokir dan lain masukkan kita mampu sambil menunggu sesi anggaran. Kalau sudah memungkinkan, kita tetap jalankan melanjutkan kegiatan ini. Demikian kita program pemerintah kerja, lalu kita masukkan terus kita akan lakukan dengan pemerintah. Demikian.
1: Oke, baik Bapak. Kita ke Bapak Basuki nih ya, terkait dengan fasilitasnya ini ya. Oke, bagaimana keadaan fasilitas, apalagi tadi Bapak Ibu di Kepala Dinas sudah sampaikan ya bahwa yang saat ini menjadi kendala adalah anggarannya ya, sehingga mempengaruhi fasilitas yang ada di empat kabupaten. Tapi sejauh ini bagaimana nih Pak? Apakah tetap optimal seperti itu ataukah memang membutuhkan juga nih ya anggaran yang cukup? Silakan Pak.
2: Oke, baik. Terima kasih atas waktunya yang disampaikan kepada saya. Sebelumnya saya menyapa.
3: Sorry. Iklan WhatsApp itu harusnya kayak gini. Lebih banyak waktu.
2: Saya melengkapi apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas.
1: Baik.
2: Kami yaitu Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Baik Ibu, atas pertanyaannya itu tadi, sesuai dengan tupoksi saya yaitu Seksi Sarana Prasarana Pencatatan Sipil. Namun di sini saya mewakili dari urusan Admin Dukcapil di Dinas Dukcapil Provinsi Papua Selatan. Sebelum saya menyampaikan apakah sudah memenuhi kriteria atau belum, perlu saya sampaikan di sini bahwa sesuai dengan kewenangan peraturan perundang-undangan ada di Undang-Undang 24 tahun 2013 bahwa di pasal 6 tersebut itu kewenangan provinsi ini adalah koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi. Jadi kalau kita bicara terkait dengan pelayanan Admin Dukcapil, itu adalah kewenangannya Dukcapil Kabupaten atau Kota, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Ibu Kota Jakarta. Itu kalau di DKI, memang Provinsi DKI memiliki kewenangan sampai seperti halnya di sini, kayak Kabupaten Merauke ataupun Kabupaten Mapi, Bovendigul, dan seterusnya. Mengingat wilayah cakupan di Dinas Dukcapil Provinsi Papua Selatan ini ada 4 kabupaten, seperti yang sudah dijelaskan para narasumber terdahulu, itu memang masih ada sangat keterbatasan terkait dengan sarana-prasarana tersebut. Kemampuan kami, karena memang ini adalah kaitannya dengan kemampuan anggaran daerah. Yang jelas rencana kita banyak sesuai dengan anjuran ataupun arahan-arahan dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bahwa memang pelayanan Admin Dukcapil ini harus dioptimalkan terkait dengan sekarang ini sudah di dalam mutunya ya, dalam motonya itu pelayanan yang membahagiakan. Gitu. Jadi ini motonya dari Dukcapil, melayani dengan membahagiakan masyarakat. Nah ini justru kita ada prihatin dengan keberadaan sarana-prasarana yang ada di wilayah cakupan kami, yaitu di Dinas Dukcapil Kabupaten 4 wilayah Provinsi Papua Selatan ini masih ada dalam keadaan keterbatasan. Maka di dinas kami di provinsi baru mampu mengadakan yang sifatnya adalah nanti pinjam pakai untuk mengantisipasi peralatan-peralatan yang teman-teman di kabupaten, di Dukcapil kabupaten nanti mengalami kredit dan lain sebagainya, ini nanti kita pinjam pakaikan. Dari 2023 terkait dengan penyediaan belangko KTP, ini kami mampu, provinsi mampu mengadakan untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan belangko KTP elektronik itu untuk 4 kabupaten ini. Namun dengan keterbatasan lagi, sekali lagi mohon maaf kepada para pemirsa, seluruh warga masyarakat di Provinsi Papua Selatan, bahwa ada keterbatasan anggaran tadi yang di 2026 ini kita belum mampu menyediakan bagi 4 kabupaten ini. Mudah-mudahan di 4 kabupaten ini nanti bisa berusaha sendiri dengan APBD kabupatennya. Dan kita juga memohon kepada para pemangku kepentingan, para pengambil keputusan, agar pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ini memang kita harus jadikan prioritas pelayanan. Karena apa? Di era zaman sekarang ini, apalagi di era digitalisasi dan sebagainya, maka seperti IKD ini juga sudah ditargetkan oleh Dirjen Kementerian Dalam Negeri ini tadi. Ditargetkan untuk meningkatkan layanan-layanannya, begitu juga kompetensi kita, para pelayan publik ini yang dari 4 kabupaten juga harus ditingkatkan. Gitu ya. Kita dari 2023, 2024, 2025 kita pernah melakukan monitoring-monitoring terkait dengan pelayanan. Jauh sebelumnya saya sampaikan bahwa ada dua urusan di dinas kita, yaitu satu bidang pihak, itu yang kedua adalah di bidang kami, yaitu bidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Nah ini selalu berkolaborasi dengan tupoksi masing-masing, kita bersinergi sesuai dengan kewenangan yang ada di provinsi tadi, bagaimana kita melakukan koordinasi-koordinasi, lalu melihat, menganalisa kebutuhan-kebutuhan yang ada di 4 kabupaten itu tadi untuk pelayanan admin Dukcapil.
1: Ya, baik. Dan juga kita ingin ketahui ya, kira-kira untuk dari 4 kabupaten itu sendiri berkaitan dengan efisiensi anggaran ini yang paling dampak kabupaten mana ya, dan juga kita sering terkendala juga terkait dengan kadang-kadang nih ya, jarnet kita juga bermasalah nih, pengaruhnya bagaimana. Tapi kita tahan dulu ya Pak ya, dan Ibu kita akan kembali setelah yang berikut ini.
4: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
6: Samo-samo.
7: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
13: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
14: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel,
6: Jazz up your life.
15: Kanal Kenangan RRI.
16: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami

0: Dalam program acara Sapapsel, suara aspirasi pemerintah Papua Selatan untuk hari ini, kita masih membahas topik yang berkaitan dengan mengoptimalkan Aminduk, administrasi kependudukan, untuk membangun kampung yang berdaya di Provinsi Papua Selatan. Dan tentunya masih bersama dengan Ibu Hermina, Bapak Zakarias, dan juga Bapak Basuki. Oke, sebelum nanti saya ke Bapak dan Ibu nih ya, terutama untuk berkaitan dengan fasilitas tadi Pak Basuki ya, kita masih punya minus satu. Saya ke Ibu Kepala Dinas dulu nih ya. Oke, sejauh mana nih Bu pengaruhnya nih ya daripada aparat kampung untuk membantu pelayanan terkait dengan kepemilikan dari data administrasi penduduk sendiri nih di 4 kabupaten Bu, silakan.
1: Baik, terima kasih pemeriksa dimanapun berada. Untuk penyiar, terima kasih. Untuk di tingkat kampung atau desa, mereka sangat antusias untuk mendapatkan pelayanan pelayanan adminduk atau administrasi kependudukan demi melancarkan, ya seperti yang tadi disampaikan oleh kedua narsum, untuk pelayanan supaya menyentuh itu pembangunannya mulai dari kampung. Ya. Dari kampung supaya di sana terlihat ya pencerahan itu, keberhasilan ya. Keberhasilan itu dilihat dari potret kampung atau desa. Supaya di sana ada kebahagiaan, ya ada kesejahteraan dan perkembangan pembangunan secara ekonomi ya. Di sana supaya semua kita bisa mendapatkan perhatian secara terdata, ya perlu adanya pelayanan adminduk itu sendiri. Dan juga masyarakat itu, khususnya untuk aparat kampung, mereka harus diberi pembekalan ya untuk bagaimana mereka mendapat asupan pengetahuan sesuai dengan perkembangan. Untuk seperti contoh, kami berikan kegiatan dari PMK di bidang kelembagaan, yaitu peningkatan aparatur sipil kampung untuk kegiatan-kegiatan sederhana yang mereka lakukan di setiap kampung. Itu kami sudah laksanakan di dua kabupaten, yaitu Bovendigul dan Mapi kemarin. Itu di tahun yang lalu. Kalau tahun ini kami tidak ada, ya sesuai dengan efisiensi dana. Nah, sehingga pelaksanaan itu kami waktu laksanakan mereka sangat ya antusias dan mereka sangat ya apresiasi. Mereka bilang kami harus mendapatkan kegiatan seperti begini boleh supaya kami mengingat kembali. Karena banyak kepala kampung atau aparat kampung, aparat desa, mereka ya dengan adanya kegiatan-kegiatan sederhana yang mereka laksanakan, namun ya dengan kesederhanaan itu mereka juga butuh asupan, ya masukan untuk edukasi untuk mereka supaya ikuti perkembangan. Misalnya contoh untuk bagaimana menangani tentang keuangan desa, dana ADD dengan dana-dana yang lain, ya itu harus ada sistem yang mereka harus ketahui. Yang kita yang terkenal adalah SISKEDES yang harus dibuat atau dilaksanakan di setiap kampung supaya kegiatan keuangan dari kampung dan perhatian pembangunan di kampung itu semua bisa berjalan selaras dan seimbang sampai ke pusat, ya mendapatkan informasi yang sama untuk bagaimana pembangunan di kampung itu yang bagaimana begitu. Karena pembangunan harus mulai dari kampung, gitu, supaya yang tadi saya sampaikan, kesejahteraan, ya, perhatian, pelayanan, administrasi maupun ya bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat itu dapat tersentuh dengan baik.
0: Baik, dan tentunya dibutuhkan kolaborasi terus nih ya, Ibu ya, untuk bisa optimal semua pelayanan seperti itu ya. Dan walaupun mungkin beberapa program ada yang sudah di skip ya karena anggaran, tapi pasti saya yakin bahwa dari program-program itu ada juga yang sudah dikategorikan yang paling penting untuk kebutuhan masyarakat di kampung, ya, dan itu yang akan dijalankan terus ya Ibu ya. Oke. Baik, terkait dengan strategi dan juga inovasi ya, layanan, kita tahu bahwa ada beberapa aplikasi-aplikasi juga yang dimudahkan nih ya dari pemerintah untuk bagaimana pelayanan itu bisa langsung menyentuh ke masyarakat. Nah, sejauh ini apakah sudah optimal berjalan nih Bu berkaitan dengan aplikasi yang juga cukup membantu ya, sehingga mengcover daerah-daerah yang mungkin agak susah nih letak geografisnya seperti itu, sehingga pelayanan juga tetap berjalan baik Bu?
1: Ya, untuk pelayanan ya sudah berjalan, tapi ya masih kurang untuk dalam mengakses, ya tergantung dari internet ya, aplikasi yang dipakai oleh beberapa kampung atau masyarakat atau dinas terkait, karena kita berkolaborasi dengan dinas-dinas yang lain gitu, seperti yang tadi disampaikan oleh kedua narsum gitu.
0: Baik, nah ini kita langsung ke Bapak Basuki nih ya. Bagiannya Bapak nih terkait dengan sarana-prasarana dan juga apa yang sudah disinggung oleh Ibu Kadi sendiri bahwa bisa berjalan optimal tapi juga biasa terkendala dengan jarnet ya. Oke, tanggapannya nih Pak.
2: Ya, terkait dengan inovasi pelayanan memang selalu kita ini dikejar oleh atau diarahkan atau ditargetkan oleh pusat. Bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat tadi? Dalam hal ini adalah bagaimana pelayanan mengenai admin dukcapil tadi. Kita dituntut selaku abdi ya, kita ini pelayan masyarakat gitu. Jadi kita dituntut bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, maksimal gitu. Maka inovasi itu dibutuhkan. Inovasi, ini pernah saya bertemu atau diundang oleh Ibu Wakil Bupati Merauke, dalam hal ini adalah saya sampaikan mengenai inovasi pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini yang saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa mengkolaborasikan tadi yang disampaikan oleh Ibu Kadis dengan para pemangku kepentingan atau dinas-dinas teknis, seperti misalnya nanti ada ibu yang melahirkan di rumah sakit atau di faskes, puskesmas atau mana yang nanti ada kerjasama yang atau sudah dibangun inovasi tersebut itu, sepulang dari melahirkan ibu tersebut itu sudah membawa akte kelahiran si anak, perubahan kartu keluarga si orang tua, dan kartu identitas anak yang lahir itu sendiri atau KIA. Nah, ini perlu berkolaborasi dengan faskes atau fasilitas kesehatan, dan ini tentu juga akan ada yang kalau saya tanyakan atau ada beberapa responden kepada warga masyarakat, sebetulnya sangat antusias sekali. Nah, terlepas dari itu, ini pasti hanya menjangkau di mana nanti masyarakat yang ada di tempat-tempat yang ramai. Nah, tadi sudah disampaikan bagaimana inovasinya. Nah, sesuai dengan kewenangan kami di dinas provinsi adalah kita memfasilitasi. Selama ini kita sudah memfasilitasi kabupaten.
3: Grab by Hemat.

0: administrasi kependudukan, termasuk pencatatan sipil yaitu nikah massal, itu kita sudah lakukan. Nah, dengan Dirjen Dukcapil Pusat di perbatasan SOTA, di Universitas Musamus maupun di SMA Urum ya, itu kita juga sudah lakukan. Nah, ini di tahun 2026 ini sudah ada di DPA Induk, nanti kita akan melakukan fasilitasi ke Kabupaten Mapi. Nah, ini juga inovasi-inovasi semacam ini kita harapkan dapat dukungan dari berbagai pihak atau pengambil keputusan, di mana memang kita sangat prihatin dengan kemampuan anggaran teman-teman di kabupaten ini untuk meningkatkan layanannya agar target data itu valid. Termasuk tadi ya, kita menyinggung ke pemerintahan kampung ini. Ya. Kalau di Papua itu pemerintahan kampung, tapi kalau di pusat pemerintahan desa. Nah, seharusnya para pihak, instansi-instansi yang ada kaitannya dengan pemerintahan kampung secara berjenjang itu menyampaikan, mensosialisasikan kewenangan-kewenangan apa yang harus dilakukan terkait dengan pelayanan admin Dukcapil itu. Minimal kalau di daerah lain itu sudah ada pelimpahan kewenangan agar nanti di pemerintahan kampung tidak hanya atau merasa tidak memiliki kewenangan pelayanan administrasi kependudukan itu tadi. Minimal begini, ada inovasi atau ada greget dari para kepala kampung untuk membantu kepada para masyarakat atau warganya terkait dengan urusan administrasi kependudukannya. Yaitu misalnya, saya pernah jadi pelaksana PLT itu ya, kampung, yeah. Kepala kampung pada saat saya di distrik Semangga ini. Itu saya terapkan bahwa ketika ada yang melahirkan atau meninggal, saya sampaikan kepada Pak RT, tolong minta berkas persyaratannya, nanti saya sekali-sekali turun ke Dinas Dukcapil Kabupaten Merauke, nanti saya uruskan. Nah, ini harapan saya ketika nanti sudah terpilih kepala kampung yang definitif itu sudah bisa melanjutkan lagi. Nah, yang berikut apa yang terjadi? Harapan ini kami sudah langsung pindah ke provinsi. Jadi terus yang berikut ada perhatian juga dari para kepala kampung. Ini kita sudah dikejar ini dari tahun 2021 kemarin, yaitu ada surat edaran dari Dirjen Dukcapil terkait dengan inovasi atau alat untuk bagaimana memacu agar kevalitan data yang ada di SIAK itu terjadi. Yaitu apa? Kalau sesuai dengan kewenangan kami di provinsi, kita mendorong kepada kabupaten nanti selanjutnya secara berjenjang sampai ke pemerintahan kampung, yaitu penerapan buku pokok pemakaman. Hasil dari sini nanti sinkron. Jadi kalau selama ini kan SIAK itu tidak akan terpengaruh datanya ketika orang meninggal, warga meninggal, lalu tidak di-entry atau tidak ada kepengurusan akte kematiannya. Ini tidak akan terpengaruh ke data tersebut. Maka salah satu alat yang sudah digagas oleh Dirjen Dukcapil yaitu penerapan buku pokok pemakaman itu. Nah, maka himbauan atau harapan kami masing-masing dinas Dukcapil di kabupaten atau 4 kabupaten cakupan Provinsi Papua Selatan ini, tolong gitu ya, agar ini ditindaklanjuti, diteruskan.
1: Oke.
0: Karena ini jadi problem ketika nanti menjelang pemilu, di mana nanti KPU ada apa itu checklist atau pemutakhiran data dan sebagainya. Nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini harapan kami, izin Bu Kepala Dinas, agar jadi perhatian bagi para bahkan kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah untuk menerapkan penerapan buku pokok pemakaman dan pencatatan kematian. Ini kalau di kampung-kampung ini sudah sepertinya sudah bagus itu. Ada rata-rata kalau saya perhatikan ya, itu sudah ada namanya juru kunci makam. Okay. Atau semacamnya lah seperti itu. Minimal nanti di pemerintahan kampung punya catatan itu, baru nanti kita susun SOP-nya bagaimana secara bersama-sama. Nah, terjadilah nanti akte kematian itu endingnya terproses.
1: Baik, ya itu terkait dengan proses prosedurnya ya, Bapak, dan juga tentunya sangat juga diharapkan bahwa yang berkaitan dengan inovasi daripada aplikasi pelayanan ini juga petugasnya atau individu yang ada di situ juga sangat memahami ya terkait dengan kecanggihan teknologi itu, karena tentu akan sangat membantu untuk semua prosesnya itu cepat begitu ya, sehingga ini juga membuat pelayanan kepada masyarakat tidak terlalu tertunda lama-lama seperti itu ya. Oke, baik. Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaan, kita layani dulu yang sudah masuk di 085275112433. Baik, selamat pagi narasumber. Saat ini pelayanan BPJS dan lain-lain juga sudah menggunakan NIK. Apakah di Dukcapil sudah melakukan sosialisasi juga kepada masyarakat terkait dengan pentingnya EKTP atau administrasi kependudukan itu sendiri? Baik, terima kasih dari Ibu Dwi ya di Tanah Miring. Terima kasih Ibu Dwi di Tanah Miring dari Kabupaten Merauke. Baik, mungkin saya persilahkan dulu ke Ibu Kadis, nanti Bapak berdua bisa melengkapi, silahkan.
2: Baik, terima kasih Ibu untuk menjawab itu. Pelayanan secara berjenjang kita berkolaborasi dengan BPJS ya, juga seperti Dinkes, dinas-dinas terkait yang lainnya, Dinsos, Dinas Perindako, untuk bagaimana berkolaborasi dalam satu data.
1: Oke, baik. Ya, Ibu Dwi yang ada di Tanah Miring ya, semoga sudah menjawab apa yang sudah ditanyakan. Baik, dan juga waktu yang ada mungkin ada lagi beberapa pertanyaan mewakili dari kabupaten lain, tentu kami masih juga menanti ya, ataupun juga nanti kami akan teruskan langsung ke Bapak dan Ibu yang hari ini menjadi narasumber kami. Baik, dan ada atensi juga, selamat pagi RRI, terima kasih program dialognya, saya John dari Bovendigul, sangat menarik terkait dengan menarik dengan dialog pagi hari ini ya. Baik, nah terkait dengan pelayanan Amin Dukcapil, pelayanan yang membahagiakan. Kalau kami di Bovendigul, dengan jarak kampung yang cukup jauh ini, pelayanan di Capil juga kerap mengalami kendala. Nah, intervensi dari Dukcapil Provinsi juga perlu mungkin dibuat program jemput bola untuk mendata masyarakat mengurus KTP, kartu keluarga juga menjadi mudah, karena di sini kalau kita urus KTP saja biaya transportasinya cukup besar. Baik, terima kasih untuk pertanyaan mewakili Bovendigul. Silakan Ibu, mungkin bisa ditanggapi terkait dengan pertanyaannya.
2: Baik, untuk menjawab itu, pelayanannya bisa dilaksanakan, yaitu dari kabupaten sendiri, ya juga mohon bantuan kepada pemerintah kabupaten untuk bagaimana mensponsori, ya mendorong Dukcapil setempat, supaya akses kegiatannya bisa berjalan, karena kami sesuai dengan kewenangan kami, ya pelayanan secara langsung.